0: bisa mengeksekusi perlindungan bahasa daerah dengan baik juga. Kemudian bagaimana kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Kapus tadi, bagaimana menumbuhkan kesadaran bersama ya, agar kepemilikan bahasa itu memang tidak menjadi sebuah pemilikan secara personal saja, tapi menjadi milik kolektif. Semisalnya kami di Balai Bahasa dengan target capaian program itu kan sudah standar itu. Pada tahun depan Balai Bahasa Maluku Utara, kata Pak Kapus, harus menerbitkan 8 buku cerita anak berbahasa daerah. Mau tidak mau, suka tidak suka, kami harus melakukan itu. Nah, tentu dalam mencapai ini kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami harus meyakini bahwa kolaborasi dengan siapapun harus kami buka dengan lebar ya. Termasuk dengan RRI sendiri. Artinya kan ada ruang-ruang khusus yang kemudian bisa kita dialogkan, kemudian kita bisa melakukan pemasyarakatan kebahasaan itu melalui kanal-kanal khusus ya, seperti RRI, TVRI dan lainnya. Nah, akan tetapi saya tetap berprinsip bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Balai Bahasa Maluku Utara hari ini masih belum apa-apa. Artinya masih terus berproses. Karena di tengah proses itu sendiri ada beberapa kekhawatiran juga sebenarnya, Pak Kapus. Beberapa bahasa daerah yang di Maluku Utara sudah terancam punah, kemudian malah itu yang bahasa ibu kan, tinggal hanya beberapa orang penutur saja. Tentu ini tidak mungkin dipikirkan oleh Balai Bahasa saja, bahwa ada daerah yang secara nyata menjadi memiliki kewajiban untuk mengintervensi ini, yaitu pemerintah daerah. Kalau ini dilakukan bersama begitu asik ya, prosesnya akan berjalan dengan baik.
1: Baik, paling pemungkas mungkin secara singkat juga dapat dijawab oleh Pak Hidayat sekaligus sebagai pesan penutup. Pesan dan ajakan kepada masyarakat Maluku Utara agar semakin bangga menggunakan bahasa daerah dan sekaligus menjaga eksis. Maksud kami begini Bapak, pesan dan ajakan kepada masyarakat Maluku Utara agar semakin bangga menggunakan bahasa Indonesia dan terus menjaga eksistensi bahasa daerah sebagai warisan budaya.
2: Ya, pendengar RRI yang budiman, kami selalu mengatakan kepada teman-teman di masyarakat semuanya bahwa slogan Badan Bahasa itu terkesan klasik, tapi sebetulnya itu sangat dalam. Karena kita sebagai orang Indonesia, SDM Indonesia adalah SDM yang unggul dari aspek kebahasaan, SDM yang mengatakan bahwa kami bangga sebagai orang Indonesia karena kami punya bahasa persatuan kami, bahasa Indonesia yang harus diutamakan. Tapi kami sebagai jati diri orang daerah, kami juga bangga kami melestarikan bahasa itu karena kami mentransmisikan kepada anak saya untuk menggunakan bahasa itu. Dan yang ketiga, sebagai warga global, mau tidak mau kita harus menguasai bahasa asing untuk menjawab tantangan luar biasa yang saat ini. Jadi itu terkesan klasik, namun tantangannya luar biasa gitu. Tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama. Oleh karena itu, mari kita bangun kolektivitas bersama dengan slogan Trigatra Bangun Bahasa tadi, utamakan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan kita. Yang kedua, mari kita lestarikan bahasa daerah, karena kita sebagai orang pembeda antara saya dan Mas Davi, yang sebagai kekayaan intangible kita. Dan yang ketiga, mari kita kuasai bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Arab, bahasa Mandarin, karena kita berhubungan dengan orang-orang luar untuk menjawab problem permasalahan kita saat ini. Begitu.
1: Baik, terima kasih Pak Hidayat. Trigatra Bangun Bahasa ada tiga ya. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Terima kasih Pak Hidayat Widianto, SSMPD, Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Bahasa Kemendikdasmen, dan juga Pak Nukman, SSMHUM, Kepala Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara, sudah hadir di Persatu RRI Ternate dalam rangka kita mengulas topik pembangunan kebahasaan di Provinsi Maluku Utara, capaian dan tantangan. Mudah-mudahan informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Hidayat dan Pak Nukman dapat bermanfaat untuk masyarakat Maluku Utara menjadi sarana edukasi yang baik. Akhirnya, karena kita sudah berada di penghujung acara, terima kasih juga kepada pendengar Persatu RRI Ternate. Saya Davi Baba dan juga Najla Firista mohon pamit undur diri. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi, dan pendengar kita langsung mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI di Jakarta.
3: Disahkan menjadi undang-undang.
4: Setuju.
3: Terima kasih.
4: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
3: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
5: Setuju.
3: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
4: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
6: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu era APBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR, merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare state, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
4: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
7: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut,
5: Fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali. Arus modal masuk tetap meningkat dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
4: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
8: Ya, menurut saya pribadi ya, Mas ya. Harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah dan untuk pendapatannya nih masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
9: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
10: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
7: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun, serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan

0: yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas telah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Ya, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Ya, di edisi siar hari ini kita berjumpa kembali di program Halo RRI. Ya, dari tadi pagi, dari tadi subuh ketika Anda menyalakan radio itu sudah dengar suaranya Safira.
5: Nah, kali ini sudah ada Sisi.
4: Ada saya juga ya, nih Sisi untuk menyapa Anda pendengar di program Halo RRI. Betul. Senin, Rabu, Jumat. Semakin banyak waktunya untuk Anda bisa menyampaikan keluhan
5: dan
4: ya,
5: aduan terkait dan aduannya
4: juga. Betul sekali. Nah, kita hari ini tidak hanya fokus di Ternate. Kalau di Ternate ini masalah sampah dari Pak Yasim masih terus disampaikan ya. Nah, untuk Halmahera Barat, Bung Taher juga seperti itu, tapi kita terus mengupdate dan menantikan informasi dari Bung Taher ya. Apakah sudah atau belum, karena kalau tanggapan dari pemerintahnya itu akan jadi prioritas di tahun 2026. Karena anggarannya katanya sudah ada untuk pembangunan pegangan jembatan yang ada di desa apa RTD ya di sana. Saya sampai hafal tuh RTD ya. Nah, dan selain itu juga pendengar ada keluhan-keluhan atau ada masukan dari masyarakat juga ke kami, baik itu melalui line WhatsApp dan juga melalui line telepon ya, dan juga melalui media sosial di mana mereka juga ngetek atau menandai ya story-nya itu ke Pro 1 untuk program Halo RRI. Baiklah. Nah, untuk Anda pendengar selain itu ya juga bisa bergabung Kavira di line WhatsApp dan juga di line telepon ya.
5: Betul.
4: Silakan.
5: Di line telepon di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp ya Kak Sisi.
4: Betul.
5: Di 0821-2037-5180.
4: Iya, jadi silakanlah untuk Anda yang mau bergabung secara on air boleh di 3125521 atau juga di 0821-2037-5180 untuk WhatsApp-nya atau di 08 11400 11 4001 082. Ya, hari ini kita punya tanggapan dari pemerintah ya, ini ada keluhan yang berkaitan dengan penjualan minyak tanah begitu. Bensin.
5: Oke, bensin ya.
4: Bensin ya. Baik, tapi kita ke line telepon dulu ya. Kavira, sudah ada pendengar kita yang bergabung.
5: Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bung Taher.
5: Gimana Bung Taher kabarnya?
4: Apa kabar? Iya.
5: Amin.
4: Insyaallah, iya. Iya. Amin. Iya. Bung Taher, gimana Bung Taher informasinya?
6: Udah masuk Oktober.
4: Betul.
6: Nanti akhir Oktober itu dikasih lima lagi.
4: Iya.
6: Jalan ini kan sudah ukur janji sudah bertahun-tahun. Kemarin tendernya itu kan 2025.
4: Betul.
6: Sekarang sudah masuk akhir 2026.
4: Iya.
6: Jadi harap saya di 2026 ini. Iya. Jangan ditunda sampai 2027 lagi gitu.
5: Iya, amin.
4: Iya.
6: Diingatkan begitu saja.
4: Iya.
6: Kepada dinas terkait.
4: Oke. Itu harapan
6: kita
4: ya.
6: Terima kasih sama Pak Fira.
4: Baik, terima kasih.
5: Baik, terima kasih untuk update-nya, untuk ya, update-nya. Dan harapan tentunya ya, Kak Sisi ya. Semoga bisa terrealisasi di tahun ini gitu.
4: Tahun ini, kan janjinya di 2026 tuh waktu itu ya. Kemarin-kemarin tuh ditanggapi oleh Wakil Bupati Halmahera Barat, itu katanya sudah akan disiapkan begitu ya. Jadi kita berharapnya juga bisa cepat terrealisasikan apa yang jadi keluhannya masyarakat di sana ya.
5: Betul.
4: Karena kalau jalan itu, Fir, itu juga memang penting ya.
5: Iya.
4: Akses jalan, begitu, transportasi. Apalagi tuh kabarnya menurut Bung Taher, itu kan deket sama ini, salah satu tempat wisata, begitu ya, di sana,
5: nah,
4: di
5: itu dia.
4: Di Halmahera Barat, begitu.
5: Salah satu yang mendukung ya, untuk meningkatkan wisata itu adalah
4: akses jalannya, infrastrukturnya,
5: ya,
4: iya ya, betul. Betul sekali. Nah itu mungkin yang diharapkan ya. Hmm. Baik, selain masalah itu nanti juga akan ada tanggapan dari Kadis Perindak Kota Ternate. Ini terkait dengan aduan atau keluhan dari masyarakat ya, salah satunya yang melalui program Halo RRI di edisi hari Senin. Ya, di hari Senin lalu ya, kebetulan saya sama Iqbal saat itu ya. Itu ada keluhan ya terkait ini, Fira suka beli bensin tidak?
5: Iya dong.
4: Iya suka ya.
5: Iya setiap ini.
4: Setiap kasih waktu gitu kan, iya, bensin. Tapi kalau beli bensin di mana biasanya?
5: Kalau Fira sih di pom sih.
4: Di pom bensin. Oh, pom bensin langsung ya.
5: Iya, walaupun mengantri ya, tapi
4: Walaupun ngantri.
5: Iya, iya udah lebih ini aja sih ya, terjamin gitu loh kasih.
4: Lebih
5: sih,
4: terjamin.
5: Ya.
4: Mm-hmm. Oke, baik. Ya, mungkin kalau misalnya untuk pendengar lainnya yang sering beli di kios-kios ya. Nah. Jadi ini salah satu pendengar kita namanya Pak Yono di Ubo-Ubo. Jadi beliau menanyakan kalau ada kios yang menjual bensin dengan harga normal tapi takarannya kurang dari 1 liter, apakah itu memang diperbolehkan? Kalau tidak sesuai, apakah bisa dilakukan pengecekan atau penertiban oleh dinas terkait di Kota Ternate? Dinas atau instansi mana yang berwenang melakukan pengecekan harga dan takaran BBM eceran di kios-kios yang ada di Kota Ternate? Apakah Dinas Perdagangan Kota Ternate bersama instansi terkait dapat melakukan pengecekan dan penertiban terhadap kios-kios yang terbukti memberikan takaran yang sesuai?
5: Yang tidak sesuai ya.
4: Oh, yang tidak sesuai maksudnya. Jadi seperti itu ya, ini dari Mas Yono. Jadi saat itu juga memang ketika on air langsung ada tanggapan juga nih dari Mbak Titi, katanya kata menurut Mbak Titi yang di kios-kios itu itu ukurannya kan 1,5 liter. Jadi 1,5 meter. Jadi wajar liter ya. Wajar kalau misalnya ukurannya dia tidak full. Kan kalau misalnya Kak Fira beli karena memang gak pernah beli di kios ya. Tapi memang kalau misalnya kami lihat juga di kios itu ya seperti kayak dia setengahnya gitu.
5: Oh,
4: kan.
5: Oh iya, kan menggunakan botol yang gede tuh ya.
4: Yang gede.
5: Ya. Jadi mungkin terlihatnya tidak penuh.
4: Tidak penuh. Ya. Iya, jadi 1 liter kan kalau misalnya yang dibeli mungkin ya maksudnya Mas Yono 1 liter kan harusnya full begitu takarannya mungkin ya. Tapi memang kalau dilihat juga kalau menakarnya melalui botol juga agak sulit ya, itu udah nyampe enggak tuh 1 liter gitu ya.
5: Iya, kita kan enggak ada ukurannya gitu kan.
4: Enggak ada ukurannya kan di situ kan.
5: Iya. Berapa banyak gitu kan.
4: Iya, betul. Nah, jadi ini yang nanti akan ditanggapi ya oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Ternate, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jadi Dinas Perindah Kota Ternate itu nanti akan menanggapi hal ini agar bisa menjadi terang ya terhadap masyarakat ya. Tapi terima kasih tentunya untuk Mas Yono di Ubo-Ubo yang sudah mempercayai kami di RRI Ternate. Sebentar lagi nanti ya di jam 9 lewat 45 kita akan menghubungi narasumber untuk menanggapi. Nah, selain itu juga Kak Fira, sedianya memang ini dari BI yang akan menanggapi ya, terkait dengan keluhan pendengar kita yang ada di di Kalumata. Nah, tapi sebelum itu kita ke pendengar dulu yang bergabung ya, di line telepon. Halo, assalamualaikum. Halo RRI.
7: Halo RRI, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa?
7: Dengan Pak Muhammad Rumalean di Kelurahan Jaya Tidore.
4: Oh, di Tidore. Silakan Pak Muhammad Rumalean.
7: Nah, ini saya mau sampaikan Bu. Kalau di Tidore ini mungkin sudah berapa kali saya sampaikan tentang jaringan tower di Kelurahan Jaya. Kalau dihitung-hitung Tidore itu semua sudah ada tower, cuma Kelurahan Jaya yang kita masih pakai tower jaringan dari Ternate. Dalam reses anggota dewan di sini itu sudah hampir semua orang menyampaikan hal itu kepada dewan. Mm-hmm. Kemudian ada aplikasi yang gubernur buka itu, anak saya sudah pernah itu posting ke sana juga yang tentang powering jaringan di Kelurahan Jaya ini.
4: Okay.
7: Tapi tidak ada respon sama sekali. Saya tidak tahu ini powering apakah rananya kota atau ke provinsi, saya juga tidak tahu. Tapi gubernur kan seakan-akan bikin angin surga di telinga masyarakat saja, sampai sekarang kan sudah satu bulan lebih tidak ada tanggapan itu.
4: Okay.
7: Kemudian dewan juga begitu, dewan itu yang turun reses itu dari Nasdem, dari PAN, kemudian dari kota, semuanya hanya seremonial saja. Kita semua masyarakat sudah usulkan ke sana, tapi ternyata tidak ada respon apa-apa sampai sekarang. Jadi masyarakat di Kelurahan Jaya itu ada yang pakai WA itu harus beli voucher, karena orang punya punya wifi. Nah, tapi telepon dah sekarang-karang jaringan tidak ada sama sekali. Kita kesulitan, apalagi iya, itu saja barangkali Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Ahmad Rumalayan
5: di Tidore.
4: Oke, jadi itu jaringan internet ya, di sana begitu.
5: Towernya.
4: Ya, towernya. Oke.
5: Itu ya, enggak ada atau belum ada gitu ya.
4: Iya, betul.
5: Jadi tadi disampaikan juga susah gitu
4: betul.
5: Ya.
4: Jadi di sana tuh katanya jaringannya susah, kebanyakan di Ternate. Jadi nanti akan coba kami konfirmasi ya, karena sudah disampaikan juga tadi oleh Pak Ahmad, ini mau ngadunya ke provinsi apa ke kota? Tanggung jawabnya siapa begitu ya, Pak Ahmad. Oke, baik. Nanti untuk kejelasannya kita akan coba tanyakan. Mungkin juga nanti kita bisa ke Telkomselnya ya untuk bisa menanyakan hal ini ya. Oke. Baik, terima kasih untuk Pak Ahmad Rumalayan telah bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate.
5: Iya.
4: Nah, jadi kalau untuk yang tadi sempat terputus nih di Kalumata itu di program Hal RRI di hari Senin, ini Bung Jo ya menyampaikan katanya kalau kita beli uang koin di kios itu banyak yang tidak terima. Banyak yang tidak terima itu tong lapor di Sapa katanya. Soalnya di Kabupaten Pulau Morotai kabarnya uang koin itu setara berlaku. Begitu. Nah, ini ya yang disampaikan oleh salah satu pendengar kita. Oke, di hari Senin. Oke, makasih ya Bung Jo. Nanti akan kita coba konfirmasi. Tadi tuh udah coba untuk akan ditanggapi oleh BI. Namun mungkin karena kesibukan juga nih, masih centang satu nih. Jadi nanti secepatnya akan lah kita tanggapi.
5: Di follow up ya.
4: Betul,
5: ya,
4: akan terus di follow up. Iya. Tapi memang kalau untuk uang koin emang iya sih pas lagi
5: kenapa
4: saya beli
5: ya,
4: juga nggak tahu tuh ya apakah sulit juga mereka nanti menukarkan. Tapi kalau di beberapa gerai yang penjualan itu ya, itu malah mereka seneng kalau misalnya kita nukerin uang dalam jumlah banyak begitu udah pakai uang receh ya. Itu mereka malah seneng dan masih berlaku ya.
5: Iya, gimana ya? Di sini juga Fira agak ini sih agak kaget karena beberapa itu menolak gitu adanya uang koin itu, Kak. Maksudnya kan itu juga transaksi yang sah gitu ya, mata uang yang sah.
4: Betul.
5: Gitu. Mungkin nanti diperjelas dari BI juga ya, karena itu tidak, maksudnya tidak boleh seperti
4: tidak
5: itu.
4: Kenapa gitu ya?
5: Alasannya apa gitu ya?
4: Iya, benar sekali. Jadi nanti kita coba konfirmasi untuk hal ini. Terima kasih untuk Bang Jo sudah menyampaikan di hari Senin lalu ya. Jadi tadi sedianya memang akan ditanggapi. Kita akan follow up lagi ya untuk hal ini. Baik. Dan untuk yang tadi keluhan tentang Okay, ini tentang minyak ya atau tentang bensin. Jadi sini kebanyakan minyak bilangnya ya. Jadi bensin nanti ya akan kami coba koordinasikan ya. Nanti ditanggapi di pukul di jam 9:40 atau lebih 55. 50 menit ya. Masih ada beberapa menit karena beliau juga meminta seperti itu, Ibu Kadisnya akan segera kami hubungi ya. Baik, Vira, salah satu yang jadi keluhan atau juga ramai di media sosial ini karena ditandai ke kita di Pro 1 itu terkait dengan salah satu pendengar kita ya, ini ia menyampaikan dia tinggalnya di Halmahera Tengah, Kecamatan Weda Selatan. Nah, jadi ini dia di line Facebook ya, itu menandai ke akunnya RRI Ternate juga dan juga inbox. Ini terkait dengan Nah, jadi dia itu katanya apakah betul harga Oh ya, ini terputus di situ nih, tunggu bentar. Nah, jadi ada salah satu penjual yang ada di sana menyampaikan bahwa apakah betul di Halmahera Tengah itu harga makanan itu pajaknya 10.000 Fir.
5: Wow.
4: Katanya jadi dia itu menyampaikan dia mengupdate lewat story ya, lewat Facebook, akun Facebooknya. Mm-hmm. Itu ia menyampaikan semakin hari semakin sengsara, rakyat kecil semakin tertindas akibat pajak rumah makan. Mm-hmm. Ya ini dia ngetek ke Pak Bupati juga Ikram Sangaji ya, di mana kasihan rakyat sengsara, mana ada nasi goreng pajak satu porsinya itu 10.000. Mm-hmm. Terus pedagang mau dapat untung dari mana? Dan coba ditelusuri itulah siapa dan mau ditindaklanjuti. Hmm. Nah ini kami sudah tadi menghubungi dinas benar ya untuk Halmahera Tengah. Itu Pak Kabannya langsung telepon tuh ya kepala badan di Halmahera Tengah ya kepala badan pendapatan daerah di sana ya. Hmm. Di keuangan. Nah jadi itu beliau menanggapi ya memang nanti kita akan coba untuk konfirmasi karena beliau tadi sedang dalam perjalanan menuju ke Lely Lev. Mm-hmm. Dengan informasi yang sama terkait dengan harga. Nah kalau tadi selintas begitu beliau itu menyampaikan ini, mudah-mudahan bisa kedengeran ya.
5: Iya betul kok.
8: Ya tapi informasi itu masih sebatas informasi di media sosial, saya juga sudah baca.
5: Sudah baca.
8: Cuma saya belum bisa, ya saya belum bisa tarik kebenaran seperti apa karena tim di lapangan juga belum bisa saya hubungi. Nanti kalau seandainya segera, apa namanya, kalau setelah saya tahu kejadian di lapangan, baru nanti saya infokan di Ibu Riri ya.
0: Oh iya, iya boleh. Ya tapi kalau misalnya memang kalau dalam peraturan itu hanya 3.000 rupiah ya Pak ya, bukan 10.000 ya.
8: 10% tidak tidak mungkin itu. Jadi teman-teman juga sudah dibekali dengan perda itu. Jadi kalau di lapangan seperti itu kemungkinan ada yang menunggak. Kemungkinan ya.
4: Gitu. Jadi selintasnya seperti itu. Kalau misalnya dalam maraton itu jadi 3.000 Fir. Okay. Untuk pajak ya. Jadi itu sampai 10.000 tuh memang masih akan
5: ditelusuri
4: dan memang harus terjun langsung ke sana. Dan tadi beliau juga menyampaikan dalam perjalanan ke Lely Lev ya di jam ini. Jadi mungkin karena jaringan juga di sana nanti takutnya terputus di tengah jalan akhirnya jadi misinformasi dan sebagainya. Jadi nanti beliau akan coba untuk menelusuri dulu, nanti kita akan tanggapi juga. Ya.
5: Betul.
4: Jadi untuk Anda pendengar yang mungkin juga sama nih juga mengeluh di line di Facebook atau di media sosial lainnya, itu boleh tandai ke kami supaya nanti kami juga bisa follow up ya. Supaya jelas gitu, terang jadinya ya. Baik, kita ke pendengar lagi sebelum nanti kita tahu hubungi Kadis Perindak. Halo, assalamualaikum. Halo RRI.
9: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Iya, baik Bung Taher.
5: Gimana Bung Taher?
9: Iya, Mbak Siki sama Mbak Fira. Ini salah satu masyarakat dari Kecamatan Ibu, Timute Ternate, keluhan tentang minyak tanah subsidi ini dapat tidak merata. Pertama 15 liter per KK. Kedua 10 dan selanjutnya sebagian tidak dapat. Nah, itu alasannya, pertanyakannya kenapa sebagian dapat, sebagian tidak dapat gitu. Makanya dicurigai jangan sampai ada orang terdekat yang dikasih lebih, makanya sebagian tidak dapat gitu. Masyarakat dari kecamatan Ibu Tengah, Timute Ternate, tentang nyatana positif gitu. Keluhan kenapa air ini tidak merasa baginya gitu, sebagian dapat, sebagian tidak dapat gitu. Nah, itu. Jadi dipertanyakan kenapa tidak merasa baginya gitu. Alasannya apa? Itu pertanyaannya. Terima kasih Mas Kiki.
4: Kecamatan
9: Ibu.
4: Kecamatan Ibu ya.
9: Timute Ternate ya.
4: Timute Ternate.
9: Timute.
4: Tengute, oke baiklah.
9: Ya, Tengute Ternate, Kecamatan Ibu.
4: Kecamatan Ibu, Tengute Ternate, oke.
9: Ya, itu, ada masyarakat yang keluar tentang minyak tanah. Terima kasih Mbak Kiki sama Mbak Kira.
4: Terima kasih, insya Allah. Bung Taher, terima kasih ya. Jadi di Tengute ya.
5: Kecamatan Ibu, Tengute Ternate.
4: Oke, Ibu di Ibu sana, Fir, di Halmahera Barat ya. Oke, itu yang ditanggapi atau yang disampaikan. Jadi untuk minyak tanahnya katanya tidak
5: merata.
4: Ada yang dapat 15 per KK, ada yang dapat 10 aja begitu. Bahkan ada juga yang enggak dapat begitu. Kalau Fira pakai gas apa pakai minyak tanah?
5: Pakai gas.
4: Pakai gas. Iya, aku juga udah beralih ke gas. Jadi palingan kalau minyak tanah tuh ya kayaknya 15 deh. Kalau di Jerbus itu per kepala keluarga begitu, per kakaknya. Maksimal itu.
5: Oh, maksimal.
4: Maksimalnya begitu 15 liter. Tapi nanti kalau misalnya yang disampaikan tadi Bung Taher itu di Halmahera Barat ya, di desa di Tunggutia sana, di Ternat, di Ibu ya. Ibu. Jadi nanti coba kita koordinasikan lagi, berarti ke dinas pasar lagi juga di sana ya. Perdagangan juga gitu, nanti deh coba kami konfirmasi ya. Baik, kami beri sejenak pendengar untuk program Halo RRI karena akan segera kami berhubung atau menghubungi Kadis Perindak Kota Ternate. Tetap bersama kami.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI

0: Ya, baik pendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami di program Halo RRI. Ya, untuk edisi hari ini, terima kasih juga untuk yang terus memilih Pro 1 sebagai rekan untuk didengarkan ya. Ini mohon maaf nih, kami sudah janjian sih, namun belum diterima nih line teleponnya. Mungkin beliau sedang dalam perjalanan ya, atau seperti apa, nanti kita coba kembali untuk menghubungi. Kita ke line telepon dulu ya, Kak Fira. Mungkin ada pendengar juga yang ingin menyampaikan keluhannya terhadap fasilitas publik.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Belum terhubung dengan dinas terkait.
0: Iya, boleh.
2: Saya ingatkan itu.
0: Iya.
2: Di kecamatan Ibu Desa Tunggu Citar Masyarakat.
0: Iya.
2: Ya, biasanya dikasih apa? Jelaskan desa biar apa masyarakat juga itu karena masyarakat keluhan.
0: Iya.
2: Kenapa akhir hari ini sebagian tidak apa gitu.
0: Tidak
2: ada kecurigaan dari masyarakat bahwa mungkin ada orang dekat yang tugas lebih, makanya
0: yang lain terdapat begitu.
2: Yang biasa terbagi rasa tadi itu sebagian tidak dapat lagi gitu keluhan masyarakat di kecamatan Ibu.
0: Terima
2: kasih Pak Cici.
0: Siap. Terima kasih. Insyaallah. Terima kasih untuk Bung Taher ya yang ada di mana? Di Susupu ya. Saya jadi ingat sama Ibu di Susupu ya. Baiklah, makasih ya untuk Bung Taher. Jadi dia menyampaikan keluhan dari masyarakat yang di Ibu sana ya, minyak tanah
1: bersubsidi tadi yang
0: tidak merata ya. Iya, katanya kalau misalnya yang tidak bersubsidi berarti jadi berapa satunya ya?
1: Ya itu.
0: Sebenarnya berapa ya? Ya itu. Nanti mungkin kita akan coba konfirmasi juga ya. Tapi memang kalau di sini masyarakat lebih banyak juga pakai minyak tanah ya. Oke, Mita minyak tanah. Begitu, walaupun memang sudah ada yang pakai gas juga, tapi kebanyakan juga masih pakai minyak tanah. Jadi memang sangat dibutuhkan ya, terutama juga tadi di Ibu sana. Memang sedih juga kalau tidak bersubsidi, terus kita beli yang itu harga ecerannya tuh, wah lumayan nih kayaknya perbedaannya ya. Baik, makasih untuk Bung Taher. Dan pendengar, kami coba untuk kembali menghubungi, namun memang belum diangkat ya teleponnya. Mungkin beliau sedang dalam perjalanan nih untuk Ibu Kadis Perindah Kota Ternate ya. Namun beliau juga sudah menanggapi tadi malam, oke, ya. Nanti kita akan coba untuk mengingatkan kembali. Kalaupun memang nanti sesaat lagi mungkin beliau akan telepon balik, kita akan rekam saja ya,
1: nanti
0: supaya
1: kita
0: nanti kita
1: update di
0: Halo RRI di edisi berikutnya
1: ya,
0: di hari Jumat ya. Jadi Senin, Rabu, Jumat, pendengar jangan lupa untuk terus programnya RRI. Jadi kita masih punya utang nih sama pendengar ya untuk terkait dengan penjualan bensin ya, yang di IOS kenapa tidak full ya, harganya 1 liter. Lalu juga tadi ada tentang uang receh yang apakah masih berlaku atau tidak
1: ya.
0: Karena di beberapa kota kabupaten di Maluku Utara itu tidak menerima, seperti di Morotai misalnya. Dan kios-kios di sini juga ya nggak mau tuh ya. Apakah tanggapan dari BI, nanti kita akan coba koordinasi. Dan yang terakhir tadi tentang
1: ada butuhnya tentang minyak, subsidi minyak ya, yang tidak merata di kecamatan Ibu.
0: Baik, berarti itu nanti kepala dinas perindak Kabupaten Halmahera Barat ya, untuk menanggapinya. Kita akan coba untuk koordinasi. Dan Bung Taher juga terus follow up ya terkait dengan pembangunan jembatannya. Tangan di apa, di pegangan jembatannya ya. Itu memang fear dari 2025 ya. Waktu itu pertama menanggapi itu sekdanya, terus akhirnya Kadis itu belum pernah menanggapi. Tapi Wakil Bupati terakhir yang terbaru itu beliau menyampaikan memang sudah ada anggarannya dan akan terus menjadi prioritas lah di situ
1: di tahun ini ya. Iya, semoga kita segera terrealisasi gitu ya.
0: Iya, betul, itu yang kita harapkan ya Fir ya, menjadi solusi nih program Halo RRI, terutama untuk Anda yang selalu menyampaikannya melalui kami. Jadi kalau misalnya mau itu langsung aja tag ke kita ya, ke Pro 1 Ternate, sama seperti salah satu pendengar kami yang juga tadi mengupdate di Facebook begitu. Baiklah, terima kasih, kita akhiri untuk program ini ya, dalam program Halo RRI edisi hari Rabu 30 September 2026. Dan terima kasih juga untuk yang sudah menyaksikan melalui
1: kanal YouTube
0: RRI Ternate. Terima kasih telah menyaksikan di RRI Ternate di YouTube-nya. Dan kita akhiri, Safira, untuk program ini. Dan sudah pukul 10 waktu Indonesia Timur, saatnya bersama kita dengarkan
1: lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Selanjutnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Menteri Hukum Supratman Andi Adgas ini menyatakan bahwa pemerintah masih menunggu finalisasi revisi Undang-Undang Pemilihan Umum. Finalisasi draft RUU Pemilu ini akan dirampungkan oleh DPR sebelum nantinya dibahas oleh pemerintah. RUU ini mengacu pada RUU sebelumnya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, di mana dalam revisi Undang-Undang Pemilu tersebut merupakan inisiatif dari DPR. Supratman juga menjelaskan dalam proses legislasi, RUU Pemilu merupakan kewenangan dari parlemen, sehingga diungkapkan Menkum bahwa untuk pembahasan RUU Pemilu, pemerintah masih menunggu kesepakatan di DPR. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Perusahaan Umum Daerah AK Mayora Kota Tidore Kepulauan melakukan pengambilan sampel air untuk pengujian kualitas air minum. Sampel tersebut selanjutnya akan dibawa ke laboratorium di Sulawesi Utara untuk menjalani serangkaian pengujian. Kepala Bagian Teknik Perumda AG Mayora Ade Haris mengatakan, pengujian kualitas air tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang kesehatan lingkungan, termasuk ketentuan kualitas air minum. Demikian Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Biar tidak terlalu capek ya kak.
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, dan terima kasih tentunya ya sudah memilih Pro 1 sebagai ruang dengar Anda. Dan kami informasikan kembali pendengar bahwa siaran kami Pro 1 RRI Ternate ini bisa kembali Anda dengarkan ya melalui MW 891 kHz begitu. Selanjutnya pendengar, masih kami hadirkan informasi untuk Anda. Kali ini informasi dari Ternate ya, di mana aktivitas bahan bakar minyak atau BBM yang diduga ditampung pada lokasi penampungan secara ilegal ini akhirnya ditertibkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara. BBM yang diduga ilegal tersebut ini ditampung di lingkungan RT 05 RW 03 Kelurahan Ngade, Kecamatan Ternate Selatan. Ini ditertibkan oleh Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Treskrimsus Polda Maluku Utara pada hari Selasa 20 September kemarin. Penertiban ini dilakukan setelah aparat menerima informasi dan keluhan dari masyarakat terkait dengan dugaan aktivitas penimbunan BBM yang disebut telah berlangsung sejak tahun lalu. Lokasi

tersebut menjadi perhatian karena warga mengaku melihat mobil tangki BBM rutin keluar masuk ke sebuah lokasi yang diduga ini digunakan untuk aktivitas pembongkaran BBM. Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Hadi Purwanto, saat dikonfirmasi RRI, membenarkan adanya penertiban BBM yang diduga ilegal di wilayah Kecamatan Ternate Selatan. Dan juru bicara Polda Maluku Utara ini mengaku belum dapat menyimpulkan banyak hal terkait hal ini karena masih dalam proses ya pendengar, dan dirinya juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat yang ikut berperan aktif dengan menyampaikan informasi terkait dengan informasi tersebut. Itu dia pendengar ya, informasi terkini di mana Polda sedang mendalami lokasi penampungan BBM yang diduga ilegal ya di wilayah Ngade gitu ya. Ini di mana ya Ngadenya ya? Ini belum ada update kembali bagaimana dari Polda sendiri mendengar, karena masih didalami ya untuk kasus ini. Nanti kami akan mengupdate jika sudah ada informasi ya terkait dengan hal ini ya. Mendengar, untuk informasi ini dapat Anda akses juga di portal kami di rr.co.id. Selanjutnya kami hadirkan kembali lagu-lagu hiburan untuk Anda dari Vina Pandowinata dengan Cinta.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

enggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar, kali ini kami hadirkan informasi terkait dengan kasus influenza A yang ini memang terdeteksi meningkat ya di sejumlah daerah di Indonesia hingga September 2026 ini. Namun informasi Kementerian Kesehatan menyebut situasinya dipastikan masih terkendali dan pemerintah memperketat pemantauan melalui surveillance untuk mengetahui perkembangan kasus. Pemantauan juga mencakup karakteristik virus yang beredar. Dan menurut data dari Kemenkes, pendengar, ini peningkatan aktivitas influenza pada Agustus hingga September masih sesuai dengan pola musiman. Pada minggu ke-38, sebanyak 148 dari 265 spesimen surveillance sentinel positif influenza. Dan hasil tersebut didominasi influenza A subtipe H1N1 dan positivity rate influenza mencapai 56% pada periode tersebut. Kemenkes juga memantau influenza A, ini subklade K yang ramai disebut super flu ya. Dan Menteri Kesehatan menegaskan temuan subklade K di tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, ini untuk Anda yang penasaran begitu ya, pendengar, sebenarnya apa sih ya perbedaan dari influenza A dengan flu biasa begitu. Influenza A, pendengar, ini merupakan infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus influenza tipe A dan dapat menyerang manusia maupun hewan. Virus tersebut memiliki berbagai subtipe berdasarkan protein permukaannya sehingga influenza A ini tidak hanya merujuk satu jenis virus. Perbedaan utamanya ini bisa dilihat dari penyebabnya, kecepatan munculnya gejala, serta tingkat keparahan penyakit. Melansir dari Rumah Sakit Pusat Pertamina, flu biasa umumnya muncul bertahap, sedangkan influenza A ini dapat muncul secara mendadak. Influenza A umumnya memicu demam, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri tubuh, kelelahan, serta hidung tersumbat. Dan gejala influenza A pada anak juga dapat disertai mual, muntah, ataupun diare. Kemudian pendengar, batuk pada influenza A ini cenderung kering dan menetap, sedangkan batuk pilek biasa ini lebih sering disertai pilek serta bersin ya. Dan nyeri otot akibat influenza juga biasanya ini terasa lebih berat begitu dibandingkan dengan flu biasa. Perbedaan lainnya, ini pada tipe A memiliki banyak subtipe dan dapat menginfeksi manusia serta berbagai hewan. Influenza B umumnya hanya menginfeksi manusia dan lebih sering menyebabkan wabah musiman yang terbatas. Kemudian dari penularannya nih pendengar, influenza A dapat berlangsung melalui partikel pernafasan ketika penderita batuk, bersin, ataupun berbicara dengan orang lain. Virus ini dapat berpindah ya melalui kontak dekat atau permukaan terkontaminasi sebelum seseorang menyentuh hidung, mulut, ataupun wajah. Kemudian penderita dapat menularkan influenza ini sejak sehari sebelum gejala muncul hingga 5-7 hari setelahnya. Pada anak-anak atau orang dengan imunitas yang lemah, ini periode penularan tersebut dapat berlangsung lebih lama. Nah, ini penanganan influenza A ini bergantung ya pada kondisi pasien, sementara sebagian besar kasus ini dapat pulih melalui perawatan suportif. Kementerian Kesehatan menghimbau masyarakat untuk tidak panik dan memberikan obat tanpa resep dokter. Dan masyarakat perlu memperhatikan tanda bahaya seperti sesak nafas, nyeri dada, kebingungan, dan muntah terus-menerus ya. Ini sebaiknya segera mendapatkan evaluasi medis ketika gejala memburuk ataupun muncul tanda bahaya tersebut. Untuk pencegahannya pendengar, ini ada dapat melakukannya dengan mencuci tangan, memakai masker ketika sakit ya, menerapkan etika batuk, dan mengurangi kontak dekat begitu. Ini masyarakat juga dihimbau untuk perlu menjaga kebersihan diri serta menghindari berbagai barang pribadi. Demikian pendengar informasi dari Kementerian Kesehatan ya, ini terkait dengan kasus influenza A yang terus meningkat, dan tadi sudah dijelaskan juga begitu bedanya dengan flu biasa dan bagaimana caranya kita bisa menanganinya ya, mengantisipasinya juga gitu. Baiklah pendengar, itu menjadi informasi terakhir ya di Ternate pagi hari ini. Tentunya terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih sudah memilih Pro1 RRI Ternate sebagai ruang dengar Anda untuk menemani aktivitas Anda di Ternate pagi hari ini. Saya Safira Safitri bersama teknik studio yang bertugas Bung Izar pamit undur diri. Nantikan Ternate siang lanjutan bersama dengan Mbak Titi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Selain menambah dan memulihkan energi, makan siang dapat membuat metabolisme aktif dalam tubuh kita. Dengan makan siang, kita akan merasa lebih kenyang karena makanan yang kita makan akan diubah menjadi energi secara keseluruhan. Bagi yang sedang berdiet, melewatkan makan siang dengan tujuan mengurangi porsi makan adalah tindakan yang salah. Karena ketika kita memutuskan untuk tidak makan siang, maka kita akan cenderung makan lebih banyak pada periode makan selanjutnya. Menggabungkan makanan dengan jenis karbohidrat dan protein akan menghasilkan energi yang optimal. Idealnya, makanan yang sehat harus mengandung 5 komponen makanan utama, yaitu biji-bijian, sayuran, buah-buahan, protein, dan susu tanpa lemak. Jika terbiasa untuk mengonsumsi dalam jumlah kecil, cobalah dalam jumlah yang cukup. Mengonsumsi makanan yang banyak serat pada waktu makan siang akan membuat kita merasa kenyang lebih lama.

Selamat siang pendengar, salam jumpa untuk siang ini ya di hari terakhir 30 September 2026. Tepatnya di hari Rabu, maksudnya hari terakhir di bulan September ya pendengar ya. Besok kita sudah beralih ke bulan Oktober pendengar ya. Yang pasti di Ternate Siang untuk hari ini, saya Titi menemani waktu siang Anda pendengar ya, dengan berbagai berita dan juga informasi-informasi lainnya ataupun lagu-lagu pop Indonesia mancanegara untuk menemani waktu rehat, waktu istirahat dan juga aktivitas Anda kembali nanti di sore hari hingga pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Pastikan Anda masih memilih kami 101,8 FM Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Ada yang tidak terbiasa dengan tidak adanya seseorang di samping. Kalau Alda ada kayaknya.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika

ini Jakarta Rasa. Nah, kirain Jakarta Raya gitu ya. Jakarta Rasa, satu lagu dari Samuel Cipta Pendengar ya, untuk Anda yang masih setia bersama kami, masih memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda untuk saat ini ya. Dan pendengar masih dengan berita-berita dari daerah, dari Maluku Utara, dan kita masuk di portal rri.co.id terlebih dahulu ya. Mana tadi ya? Oke. Kalaupun di Ternate pagi tadi ditemani Mbak Fira ya, dengan beragam kabar atau berita informasi selain dari daerah juga dari nasional kembali, Anda mungkin tadi terlambat mendengarkan, gak masalah, saya ulangi kembali, saya infokan kembali pendengar untuk berita-berita dari Maluku Utara ya. Di antaranya ada kebakaran lahan ini kembali terjadi di Topo Tiga Tidore ya. Selain itu juga ada kabar ini siapa ini? Ada kabar tentang ada sebanyak 167 guru P3K ini terancam hukuman ya. Kadikbud Maluku

Maluku Utara membuka suara ya, kalaupun kemarin kemarin ya sudah dikabarkan juga BKD Maluku Utara menemukan sebanyak 184 P3K yang perlu ditindaklanjuti. Nah, dari 184 ini pendengar, mereka-mereka ini terancam putus kontrak. Kan sangat disayangkan ya, sudah melalui beberapa tes dapat mau dipecat gitu kan ya. Mungkin ada informasi-informasi lain. Yang terbaru, mereka-mereka ternyata dari 184 P3K yang diinfokan dari BKD itu juga dilanjutkan kembali. Dari 184 itu pendengar, ternyata 167-nya adalah rekan-rekan guru yang mana mereka ini terancam mendapatkan hukumannya. Hukuman seperti apa nanti akan kita kabarkan untuk Anda. Dan masih ada kabar lain, yaitu Kemenku Maluku Utara memperkuat JDIH supaya informasi hukum ini mudah diakses ya. Nanti akan kami kabarkan untuk Anda. Nah, pendengar, dari Kota Ternate juga diinformasikan bahwasanya Polda mendalami lokasi penampungan BBM yang mana ini diduga ilegal. Di mana? Di Ternate Selatan ternyata ya. Di Ngade tepatnya. Nanti ya kita akan informasikan kembali untuk Anda di Ternate Siang untuk hari ini. Ada Astrid dulu untuk semuanya. Masih bersama kami Ternate Siang, saya Titi dan juga Bung Fikri menemani Anda mendengar.

Terpesona BGL bareng dengan Josh Flow berdengar ya, membawa kita ke menit yang ke-36 dari jam 11 siang waktu Indonesia Timur kali ini. Pendengar, dikabarkan tadi dari kota Ternate, pendengar ya, di mana Polda sementara sedang mendalami lokasi penampungan BBM yang diduga ilegal ya di kota Ternate, tepatnya di Ternate Selatan. Dengar deh pendengar ya. Oke, jadi aktivitas bahan bakar minyak yang diduga ditampung pada lokasi penampungan secara ilegal akhirnya ditertibkan oleh di Treskrimsus Polda Maluku Utara. Yang BBM yang diduga ilegal itu pendengar ditampung di lingkungan RT4 RW3 di Ngade Ternate Selatan, ditertibkan oleh Subdit 4 tindak pidana tertentu atau tipiter di Treskrimsus Polda Maluku Utara pada hari Selasa 29 September 2026 kemarin ya, ternyata pendengar ya. Jadi penertiban tersebut ya dilakukan setelah aparat menerima informasi dan keluhan dari masyarakat terkait dengan dugaan aktivitas penimbunan BBM yang disebut udah berlangsung sejak tahun lalu ya. Oke, keterangannya seperti itu pendengar ya. Lokasinya menjadi perhatian karena warga mengaku melihat mobil tangki BBM yang rutin keluar masuk ke lokasi yang diduga digunakan untuk aktivitas pembongkaran BBM ya. Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Hadi Purwanto pada saat dikonfirmasi oleh RRIKO ID pendengar membenarkan beliau adanya penertiban BBM yang diduga ilegal di wilayah Ternate Selatan tersebut. Nah, juru bicara Polda Maluku Utara juga mengaku belum bisa menyimpulkan banyak hal ya, karena memang prosesnya masih terus dilakukan. Pun disampaikan oleh beliau apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat yang ikut berperan aktif dengan menyampaikan informasi terkait dengan informasi tadi itu, mendengar informasi apa? Penampungan BBM yang diduga ilegal. Ini kan merugikan negara ya pendengar ya. Kita masih ada kabar lainnya masih di Pro 1 RRI Ternate.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Buku What Color Is Your Parachute? Sebuah buku fenomenal yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1970 oleh Richard and Bowles. Buku ini sudah terjual lebih dari 10 juta kopi di seluruh dunia dan tetap relevan sampai saat ini. Dulu, buku ini lebih dikenal sebagai panduan untuk mencari pekerjaan. Namun ternyata, What Color Is Your Parachute jauh lebih dari itu. Ia memberikan cara bagi siapa saja, baik pengusaha, karyawan, konsultan, mahasiswa, atau masyarakat, untuk mencari makna dalam karir mereka. Salah satu hal pertama yang bisa kita pelajari dari buku ini adalah pentingnya mengenali kekuatan dan minat kita sendiri. Bowles menyebutnya sebagai parasut, yaitu metafora untuk karir atau pekerjaan yang sesuai dengan diri kita. Disinilah riset dan pengalaman hidup kita berperan. Ada banyak alat yang bisa membantu kita mengidentifikasi minat dan kekuatan. Salah satunya adalah tes minat dan kepribadian seperti Myers-Briggs Indicator atau Strike Finder. Studi yang dilakukan oleh Gallup pada tahun 2018 menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja sesuai dengan kekuatan mereka memiliki peluang 6 kali lebih besar untuk merasa terlibat dalam pekerjaan mereka, yang tentu saja berbanding lurus dengan produktivitas yang sangat tinggi. Salah satu pelajaran penting dari What Color Is Parachute adalah bahwa karir bukanlah sesuatu yang statis atau hanya berfokus pada pekerjaan yang kita lakukan saat ini. Karir adalah sebuah perjalanan yang terus berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Buku ini mengajarkan kita untuk melihat karir sebagai proses berkelanjutan yang penuh dengan kemungkinan, bukan hanya sekedar mencari pekerjaan yang ideal. Konsep ini mengingatkan kita pada teori growth mindset yang ditemukan oleh Carol Dweck, yang mengatakan bahwa kemampuan kita tidak terbatas, dan kita bisa terus berkembang jika kita mau berusaha. Penting juga untuk mengingat bahwa kadang-kadang kita harus berani beradaptasi atau bahkan mengganti arah karir. Seperti halnya sebuah cerita sukses dari seorang pengusaha Indonesia yang bernama Farah, yang awalnya bekerja di perusahaan multinasional di bidang keuangan. Namun setelah beberapa tahun merasa tidak puas dengan pekerjaannya, dia memutuskan untuk keluar dan membuka usaha di bidang fashion online. Dengan kerja keras dan ketekunannya, bisnisnya berkembang pesat dan ia saat ini menjadi seorang pengusaha sukses yang bisa menginspirasi banyak orang. Berdasarkan pengalaman banyak orang, ada beberapa best practice yang bisa kita ambil dari buku ini dan juga dari temuan-temuan riset yang relevan. 1. Jangan takut untuk mulai yang kecil. Banyak orang yang merasa terjebak di pekerjaan yang tidak mereka sukai, tapi mereka takut untuk memulai dari awal. Padahal, seringkali langkah pertama adalah yang paling sulit, dan setiap perubahan memerlukan waktu. 2. Terus belajar dan berkembang. Dunia berubah begitu cepat, jadi sangat penting untuk terus mengembangkan keterampilan baru. Dari konsultan hingga pengusaha, semua orang yang sukses selalu berinvestasi dalam diri mereka sendiri. 3. Kelola ekspektasi dan realitas. Ketika memilih karir, kita perlu realistis dengan apa yang kita bisa capai dan dengan tantangan yang mungkin muncul. Jangan lupa untuk menjaga keseimbangan dan aspirasi dan kenyataan. Di Indonesia, kita bisa lihat contoh nyata bagaimana What Color Is Parachute dapat diterapkan. Banyak pekerja muda yang saat ini beralih ke industri digital setelah sebelumnya bekerja di sektor tradisional. Misalnya, seorang lulusan ilmu hukum yang awalnya bekerja sebagai pengacara, kemudian beralih menjadi seorang digital marketer atau content creator. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Mereka menyadari bahwa dunia digital memberikan banyak peluang yang lebih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi, apa warna parasut Anda? sudah menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan nilai-nilai hidup Anda. Buku ini, buku What Color is Parachute, mengajarkan kita untuk tidak cuma mencari pekerjaan, tetapi mencari tujuan hidup yang lebih besar. Pekerjaan itu harusnya lebih dari sekedar mencari uang, tapi juga tentang menemukan kepuasan dan sebuah makna. Nah, untuk Anda yang masih bingung menentukan arah hidup atau karir, coba buka buku What Color is Parachute.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.

Si program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, kebakaran lahan kembali terjadi di Kelurahan Popo 3, Kecamatan Tidore, Tidore Kepulauan Maluku Utara, Selasa 29 September 2026. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tidore Kepulauan Burhani Abdullah mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Setelah menerima laporan, petugas pemadam kebakaran langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Namun, upaya pemadaman terkendala kondisi medan yang sulit sehingga mobil pemadam kebakaran tidak dapat menjangkau titik api. Sebagai upaya mengantisipasi kendala tersebut, dua mobil tangki dikerahkan untuk menyuplai air. Petugas bersama warga kemudian melakukan pemadaman secara manual karena mobil pemadam tidak bisa menjangkau lokasi. Menurut Burhani, titik api diduga berasal dari aktivitas pembakaran lahan, namun hingga saat ini belum diketahui pihak yang melakukan pembakaran tersebut. Akibat kebakaran tersebut, sejumlah kebun milik warga hangus terbakar. Meskipun demikian, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Demikian lintas informasi program Satu Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, satu lagu dari Lila, Bernafas Tanpamu. Untuk Anda ya, yang mungkin saat ini di menit yang ke-11 dari jam 12 siang sedang menikmati menu makan siang Anda kali ini, pendengar. Ada yang masih sibuk dengan aktivitas ya, ini udah jam masuk jam istirahat siang ya, pendengar ya. Deh, jangan terlalu menggebu-gebu dalam mencari rezeki, pendengar ya. Waktunya rehat dulu ya, jangan terlalu diforsir maksudnya tenaganya, pendengar ya. Oke, di Ternate Siang kembali di sini masih ada beberapa kabar, beberapa berita dari portal rri.co.id. Tapi kita coba untuk kembali ke nasional ya, kabar nasional. Terlebih dahulu pendengar, di mana ini kemarin ya yang ramai di media apa ya, TikTok ya pendengar ya, di mana udah resmi pendengar Premier League mengatakan kalau Manchester City bersalah atas seluruh dakwaan. Waduh, banyak yang kecewa ini ya. Nah, hari ini pendengar, nilai tukar rupiah juga sudah pulih, meninggalkan level 18.000 rupiah ya. Selain itu juga kabar lainnya, yakni penempatan manajer Koperasi Desa Merah Putih ditargetkan pada 1 Oktober. Jadi besok ya, besok di tanggal 1 Oktober nanti akan kita tahu dapat beritanya, informasinya penempatan manajer Koperasi Desa Merah Putih itu siapa dan di mana kan ya. Nah, selain itu pendengar, tanggal 1 Oktober kita selalu memperingati hari kesaktian Pancasila. Besok di hari Kamis ya, 1 Oktober 2026 ini memperingati hari kesaktian Pancasila, di mana ada mungkin di beberapa instansi pemerintahan yang akan melaksanakan upacara bendera memperingati hari kesaktian Pancasila ya pendengar ya, termasuk di tempat Anda atau gimana pendengar ya. Kalau ada yang bilang tanggal 1 Oktober itu kalendernya merah gak sih? Oke. Di beberapa sekolah memang ya ada dilaksanakan upacara peringatan hari kesaktian Pancasila. Jadi kalau ibu bapak gurunya upacara, otomatis ya anak didiknya diliburkan pendengar ya. Ya gak sih? Tapi kalau di tempat kerjaan gimana? Menurut SKB 3 Menteri tentang libur nasional dan cuti bersama 2026 pendengar, hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 yang mana ini bertepatan dengan hari kesaktian Pancasila, ini bukan bukan merupakan libur nasional, ingat ya, bukan ya. Jadi tetap harus masuk, tetap harus ngantor, tetap harus kerja gitu loh pendengar ya. Penetapan hari kesaktian Pancasila tertuang dalam keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, di mana dalam poin pertama kepres tersebut pendengar disebutkan bahwa hari kesaktian Pancasila itu diperingati setiap tanggal 1 Oktober setiap tahunnya ya. Terus dalam rangka memperingati hari kesaktian Pancasila ada upacara yang akan diselenggarakan ya. Jadi besok itu akan ada upacara pendengar dimulai dari jam 8 sampai 8.30 waktu Indonesia Barat di Monumen Pancasila Sakti. Di mana itu? Di Jakarta kah? Di Jalan Raya Pondok Gede, tepatnya di Lubang Buaya pendengar ya, di Jakarta Timur. Nah, untuk pakaiannya yakni untuk PSL ya, pakaian sipil lengkap. Untuk wanita pakai nasional, TNI Polri menggunakan PDU 3. PDU ini juga macam-macam ya, PDU 1, PDU 2, PDU 3 kan. Susunan upacara di hari kesaktian Pancasila yakni akan ada pasukan upacara yang sudah berada di daerah persiapan, ada peniupan trompet pertama, ada tiupan trompet kedua, ada pasukan upacara yang memasuki tempat upacara kan, komandannya upacaranya memasuki tempat upacara mengambil alih pimpinan begitu kan. Ya, seperti halnya upacara bendera, tapi kalau di upacara kesaktian Pancasila ada yang namanya tiupan trompet ya pendengar ya, kalau di upacara bendera nggak ada kan, di mana
untuk yang tingkat nasional di Jakarta, di Lubang Buaya pendengar ya, akan ada persembahan lagu-lagu ya terlebih dahulu, di mana nanti akan dipimpin, oh enggak ya, oke, enggak, ini wakil presiden dan ibu wapres juga datang nanti pendengar ya. Presiden juga ada, persembahan lagu-lagunya selesai. Oke, ya. Kayak upacara bendera lah pendengar ya, di mana pokok acaranya penghormatan kebesaran ya, ada apalagi ya? Ada pembacaan teks Pancasila oleh Ketua DPR, DPD ya, DPD RI pendengar ya. Ada pembacaan doa, ini nanti Pak Menteri Agama RI, dan yang pasti ya lagi pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia juga terlaksana dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila pendengar ya, yang akan dilaksanakan pada esok tanggal 1 Oktober 2026 di Lubang Buaya, tepatnya di Monumen Pancasila Sakti, yang ambil alih upacara yakni Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Nah, itu dulu yang pasti. Kay diingat kembali tanggal 1 Oktober tidak ada libur nasional seperti biasanya ya. Oke, kadang-kadang kan gitu kan, kalau hari-hari besar libur nggak sih? Memang sih ada beberapa sekolah yang memang besok itu diliburkan pendengar ya. Itu bukan karena libur nasional, itu libur di lingkup sekolah masing-masing karena bapak ibu gurunya mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila ya, gitu sih ya. Masih ada kabar lainnya masih pendengar ya, untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah, hari ini di 30 September 2026 kumandang azan zuhur pendengar pada pukul 12 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kumandang azan zuhur, ada lagu-lagu bernuansa islami terlebih dahulu. Tetap bersama kami di 101,8 FM, program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Segala pekerjaan tidak pernah lebih sulit daripada kelihatannya bila kita telah mulai mengerjakannya. Letakkan satu langkah kaki di depan langkah yang lain. Ambil selembar kertas dari tumpukan dan mulailah bekerja. Mulailah gali dan jangan berhenti. Jangan cari kenyamanan, tetapi kepuasan dan pencapaian saat apa yang dikerjakan telah selesai. Tidak peduli apa yang dikerjakan, berikan perhatian penuh dan berikan yang terbaik. Jangan terpikir untuk memberikan yang sempurna, cukup yang berharga dan berguna. Nikmati dan hargai kerja kita itu. Banggalah karena kita mengerjakannya. Pekerjaan yang kita kerjakan, apapun jenisnya, itu adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk menciptakan sebuah perbedaan. Kesempatan untuk menghargai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.
1: Pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, pukul 12:24 waktu Indonesia Timur. Saat ini dikumandangkan azan duhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: kami melihat simbol asapmu

Pendengar, kami sampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Masih kami temani Anda di Ternate siang, pendengar, saya Titi dan juga ada Bung Fikri ya, yang menemani Anda hingga nanti pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Hampir lupa namanya. Dan pendengar, nanti kami juga akan mengupdate berita-berita olahraga dalam penyampaian dinamika olahraga bersama dengan program 3 Jaringan Berita Nasional nanti tepat pada pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami, kita menanti untuk bergabung bersama dengan program 3 mengikuti dinamika olahraga, mendengar ya lagu-lagu lama, lagu-lagu oldies Indonesia akan kami hadirkan untuk Anda ya. Atau Anda mau dengar lagunya siapa? Kalau ada di list akan kita putarkan untuk Anda pendengar ya. Dari Atik CB dengan Maafkan Untuk Semua.

Dari catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nation League. Sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris, Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hong Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang-sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Bjorn Christensen, namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiga aja musim ini setelah mengalahkan Andriy Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan ke-6 tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sports Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada Nitto ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weikeng Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit, Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan mengunci kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tour BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Sementara itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih telah memilih kami dan puji Tuhan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada China dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Passing saya lebih terarah dan shooting saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah, sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Inilah pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila.
1: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk

0: bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik.
1: Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia.
0: Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: We have met as preamble to our constitution.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Bersatu RRI Ternate.
3: Kembali bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah kita ikuti bersama tadi dinamika olahraga dari program 3 Jaringan Berita Nasional.
4: 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate.

Ya, pendengar, masih kami temani Anda di Ternate Siang untuk saat ini dan masih dengan lagu-lagu nostalgia yang kami hadirkan untuk Anda. Sebelum nanti kita jam 2 siang bergabung bersama dengan program 1 RRI Ambon untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil 3 Lintas 1000 Pulau, pendengar ya. Dan mengingatkan kembali untuk seluruh pegawai LPP RRI Ternate, jangan lupa nanti jam berapa sih? Jam 2 juga ya pendengar ya, kembali ke kantor lagi karena memang ada kegiatan pendengar ya, pelepasan Ibu Sida ya, di masa pensiun ya pendengar ya. Berkurang lagi nih satu teman kita ya pendengar ya, mudah-mudahan lah Ibu Sida di masa pensiun bisa tetap sehat sehingga bisa terus bersilaturahmi dengan kami di sini. Masih ada beragam lagu-lagu lainnya pendengar ya. Ya, mengingatkan kembali pendengar ya, mungkin ada di antara dari Anda yang hari ini atau saat ini di pukul 13.35 waktu Indonesia Timur, benderanya masih full tiang. Ini 30 September pendengar ya, jadi pengibaran benderanya cuma setengah tiang, untuk full tiangnya besok. Besok kita peringati sebagai Hari Kesehatan Pancasila, jadi ya upacara lah ya, dari jam 7.30 sampai selesai. Tetap bersama kami di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate. Mengapa untuk semua?

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, gambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Menanti pukul 14 pendengar, saat lagi nanti kita akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Ambon dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. Ya, pada tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Timur. Sesal dari Harvey Malihur untuk Anda.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.
3: Pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Timur, Pro 1 nanti akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Ambon untuk mengikuti serangan berjaringan Korwil Nusantara 3 lintas 1000 pulau.
4: Lintas 1000 pulau. Rangkuman berita-berita aktual se-Korwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumurai.
5: Baik, apa dengar dimanapun Anda berada, kita awali informasi pertama dari RRI Langgur yang menyampaikan informasi tentang kemarau panjang mulai berdampak serius terhadap sektor pertanian dan ketersediaan pangan masyarakat di pulau-pulau Kur Kota Tual. Bersama reporter Maya Pranira.
6: Kemarau panjang mulai berdampak serius terhadap sektor pertanian dan ketersediaan pangan masyarakat di wilayah pulau-pulau Kur Kota Tual. Keterbatasan sumber air menyebabkan aktivitas penyiraman tanaman berkurang, bahkan sejumlah tanaman perkebunan mengalami kekeringan. Penjabat Finua Finualen Kecamatan Pulau-Pulau Kur Kota Tual Amiruddin Sarkol kepada RRI Selasa siang mengatakan kondisi ini membuat sebagian besar tanaman pertanian yang telah digarap masyarakat mengalami kerusakan. Selain lahan pertanian, sumber air bersih berupa sumur yang dibangun melalui dana desa 2025 juga mulai mengering sehingga kebutuhan pangan masyarakat ikut terganggu.
7: Kemarau di Finua Finualen itu menyebabkan pertanian di Finua kami tidak tertolong lagi. Faktornya adalah tidak ada air untuk menyirami perkebunan. Sehingga tanaman-tanaman yang tadinya kami sudah menggarap itu semua pada mati. Kebutuhan pangan di Finua kami terganggu.
6: Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kota Tual Agil Asegaf menyebutkan, pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas penyiraman menurun dan tingkat kegagalan pertanian diperkirakan mencapai sekitar 40%, sementara tanaman cengkih dan pala di wilayah Pulau-Pulau Kur juga mulai mengalami kekeringan.
8: Kami sudah mengidentifikasi wilayah-wilayah yang terdampak karena air sudah berkurang sehingga aktivitas penyiraman pun sudah mulai berkurang dan berdampak pada tingkat kegagalan itu kurang lebih sampai 40%.
6: Menghadapi kondisi ini, Dinas Pertanian Kota Tual mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air dan tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar secara berlebihan. Untuk jangka pendek, pemerintah juga melakukan mitigasi bersama pemerintah desa di Pulau-Pulau Kur, termasuk terhadap wilayah yang terdampak pada tanaman cengkih dan pala. Sementara untuk penanganan jangka panjang, pemerintah telah menyiapkan langkah pemulihan terhadap tanaman yang mengalami kerusakan. Agil menambahkan, Kota Tual juga mendapat alokasi APBN untuk pembangunan 15 unit jaringan irigasi bagi petani, sedangkan data kerusakan tanaman akan menjadi dasar perencanaan program pemulihan pada tahun 2027. RRI Langgur, Maya Pranira melaporkan.
5: Baik, pendengar, laporan dari Maya Pranira tadi, dan kita akan menuju RRI Ternate yang menurunkan laporan tentang sebanyak 19 kepala sekolah di Kota Ternate diberhentikan dari jabatannya Setelah pemberhentian tersebut, status mereka dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK tercatat sebagai tenaga kependidikan atau TENDIK. Bersama reporter Najla Firisya.
9: Sistemnya, jabatan yang mau diisi itu harus kosong dulu, dikosongkan dulu, baru ada proses untuk berhentikan.
10: Sejumlah kepala sekolah di Kota Ternate diberhentikan dari jabatannya. Setelah pemberhentian tersebut, status mereka dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK tercatat sebagai tenaga kependidikan atau TENDIK. Hal ini diungkapkan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, Ridwan Ali. Menurut Ridwan, sebanyak 19 kepala sekolah yang diberhentikan dari jabatan tersebut terdiri dari 17 kepala sekolah SD dan 2 kepala sekolah SMP. Pemberhentian kepala sekolah dilakukan melalui pengusulan Dinas Pendidikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK. Proses tersebut mengacu pada Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025.
9: Pemberhentian kepala sekolah itu memang dari Dinas Pendidikan itu membuat pengusulan pemberhentian ke PPK dan nanti itu PPK yang melanjutkan lagi. Kita untuk tahun ini itu kita sudah menggunakan Permendikdasmen 7 tahun 2025. Nah untuk Permendikdasmen 7 ini itu data DAPODIK itu dia sudah terintegrasi dengan data di BKN. Jadi sistemnya jabatan yang mau diisi itu harus kosong dulu, dikosongkan dulu baru ada proses untuk berhentikan.
10: Ia menjelaskan perubahan status dalam DAPODIK menjadi TENDIK berkaitan dengan sistem pendataan. Padahal para kepala sekolah tersebut pada dasarnya merupakan guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Persoalan ini serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain. Untuk Ternate, Dinas Pendidikan akan melakukan penyesuaian data setelah sistem DAPODIK kembali dibuka pada awal Oktober.
9: Dan menyangkut dengan data-data guru, data-data kepala sekolah yang di DAPODIK itu dia berpindah menjadi TENDIK atau tenaga kependidikan itu karena memang sistem seperti itu. Karena di dalam sistem KTPSTK itu di dalamnya menunya itu cuma ada TENDIK, tidak ada guru. Jadi penempatan mereka yang sesuai dengan apa yang diusulkan itu guru, tetapi dikeluar di DAPODIK itu sebagai tenaga TENDIK. Tapi permasalahan ini memang bukan cuma terjadi di Ternate, tetapi juga di beberapa daerah di Indonesia ini juga terjadi seperti itu.
10: Sementara terkait kepala sekolah yang telah melewati masa periodisasi, Ridwan mengatakan proses pergantian dilakukan secara bertahap. Kewenangan pemberhentian maupun mutasi kepala sekolah berada pada PPK. Ia menegaskan proses pemberhentian 19 kepala sekolah tersebut telah dilakukan sesuai prosedur. Reporter Najla Firista melaporkan.
4: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekorwil 3.
5: Baik, pendengar dari RRI Tual, kami ulangi dari RRI Ternate, kita menuju RRI Bula dengan ratusan tanaman cengkeh dan pala di Pulau Gorom, Kabupaten Seram bagian timur layu dan mati akibat kemarau. Komite Nasional Pemuda Indonesia mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah penanganan guna mengantisipasi dampak yang lebih luas. Bersama reporter Yasin Kalderak.
11: Kemarau berkepanjangan memicu kekeringan parah di wilayah Pulau Gorom, Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku. Kondisi tersebut menyebabkan ratusan pohon pala dan cengkeh milik warga dilaporkan layu hingga kering. DPD KNPI Kabupaten Seram bagian timur menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi petani di Pulau Gorom. KNPI mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah penanganan untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas terhadap sektor pertanian dan ekonomi masyarakat. Ketua DPD KNPI Kabupaten Seram bagian Timur Irwan Derlen mengatakan laporan terkait tanaman pala dan cengkeh yang rusak akibat kekeringan diterima dari pimpinan kecamatan KNPI Pulau Gorom dan pemuda tani di lapangan. Menurutnya persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan sektor pertanian, tetapi juga menyangkut perekonomian dan ketahanan hidup masyarakat di Pulau Gorong. KNPI mendesak pemerintah kabupaten setempat segera mengambil sejumlah langkah, salah satunya dengan memerintahkan Dinas Pertanian, BPBD, dan Dinas Ketahanan Pangan turun langsung ke Pulau Gorong untuk melihat kondisi tanaman masyarakat. Selain itu, KNPI Seram Bagian Timur juga meminta pemerintah melakukan pendataan cepat dan valid terhadap tanaman pala dan cengkeh yang mati akibat kekeringan.
12: Saya pertegaskan, ini bukan sekedar persoalan pertanian saja, tapi ini persoalan ekonomi, persoalan ketahanan hidup orang bersaudara di Gorong dan sekitarnya.
11: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur menyiapkan program penggantian tanaman pertanian, perkebunan, dan hortikultura yang mati akibat kekeringan dan kebakaran. Pendataan tanaman terdampak kini dilakukan di sejumlah wilayah. PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten setempat, Sofian Waraiya, mengatakan pendataan dilakukan atas instruksi Bupati Fahri Husni Al-Katiri. Data tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah menentukan jenis tanaman yang akan diganti. Sofian mengatakan pendataan telah selesai dilakukan di Kecamatan Bula Barat, sementara pendataan di Kecamatan Bula dan Teluk Waru masih berlangsung. Dia menjelaskan pemerintah akan memilah data berdasarkan jenis komoditas yang mengalami kerusakan. Hal itu dilakukan agar bantuan penggantian tanaman dapat disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tani terdampak.
13: Sesuai dengan instruksi Pak Bupati kepada kami untuk kemudian melakukan pendataan terkait dengan komunitas pangan, perkebunan maupun hortikultura yang mengalami dampak kekeringan maupun kebakaran, tim kami telah melakukan identifikasi langsung ke lapangan.
11: Setelah pendataan selesai, Dinas Pertanian akan memasukkan kebutuhan tersebut ke dalam program penggantian tanaman yang mati akibat kekeringan dan kebakaran. Kekeringan akibat kemarau berkepanjangan berdampak pada sektor pertanian dan perkebunan masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur. Sejumlah tanaman perkebunan termasuk cengkeh dan pala dilaporkan mati karena kekurangan air. Kondisi kemarau juga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Kecamatan Bula, Bula Barat, dan Teluk Waru menjadi beberapa wilayah yang paling terdampak kebakaran.
5: Pendengar, mengakhiri Lintas Seribu Pulau siang ini, kita ikuti laporan reporter Lina Tehupuring terkait pemerintah pusat melalui Bappenas menekankan risiko kenaikan muka air laut dalam perencanaan pembangunan khususnya di wilayah pesisir Maluku.
14: Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Febrian Alpian Torudiar mengatakan, risiko kenaikan muka air laut perlu dimasukkan sejak awal dalam perencanaan pembangunan, khususnya di wilayah kepulauan seperti Maluku. Langkah ini dinilai penting agar pembangunan yang dilakukan saat ini tidak rentan terhadap perubahan iklim di masa mendatang. Dikatakan, pemerintah tidak seharusnya menunggu dampak kenaikan muka air laut terjadi untuk kemudian mengambil langkah penanganan. Risiko tersebut perlu menjadi salah satu pertimbangan sejak tahap awal perencanaan pembangunan. Menurutnya, pendekatan pembangunan perlu mencakup mitigasi sekaligus adaptasi terhadap perubahan kondisi iklim. Masyarakat juga perlu dipersiapkan melalui edukasi publik, selain penyediaan infrastruktur yang mampu menghadapi risiko kenaikan muka air laut. Febrian menilai, perencanaan kawasan perkotaan dan permukiman perlu mempertimbangkan potensi perubahan kondisi lingkungan dalam jangka panjang. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga memperhitungkan tantangan yang mungkin dihadapi pada masa mendatang.
15: Karena yang paling penting dipahami masyarakat adalah bahwa kenaikan muka air laut ini bukan lagi persoalan yang jauh dari kehidupan kita. Dampaknya juga sudah terjadi dan sudah menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Jalan, misalnya jalan terputus dan masyarakat mulai kesulitan memperoleh akses terhadap air bersih. Bagi Maluku, persoalannya bahkan menurut saya lebih kompleks karena kita hidup di wilayah kepulauan. Banyak pemukiman, kegiatan ekonomi, sekolah, fasilitas kesehatan, dan jalur transportasi berada di kawasan pesisir.
14: Ia menambahkan, persoalan kenaikan muka air laut merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait. Kolaborasi diperlukan agar langkah mitigasi dan adaptasi dapat disiapkan sejak awal pembangunan. Demikian Lina Tehupuri melaporkan.
5: Dan pendengar, laporan tadi sekaligus menutup Lintas Seribu Pulau siang ini Rabu 30 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Susan Sapasuru mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau berikutnya.
4: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorneo 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saumurangi.

0: Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum.

0: Pendengar kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Alternatif. Setelah kita ikuti bersama siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama dengan program 1 RRI Ambon. Nah, di Ternate siang masih kami hadirkan beragam kabar, informasi, berita dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu aktivitas Anda. Kembali ya, udah balik aktivitas ya pendengar ya, udah jam 2 lebih 20, 22 menit waktu Indonesia Timur saat ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Roni Parulian pendengar ya, dengan Sampai Ujung Batas. Untuk Anda, lagu ini membawa kita ke menit yang ke-31 dari jam 2 siang waktu Indonesia Timur. Cuaca cukup masih panas ya di seputaran kota Ternate, anginnya juga masih lumayan kencang di pendengar ya. Untuk Anda yang sementara masih berkendara, pendengar hati-hati berkendara, apalagi roda 2 dengan kondisi angin yang kencang, ini tentu mengganggu kan ya. Jangan lupa helmnya dikancing ya, sampai bunyi klik gitu. Kalau belum bunyi klik berarti belum tuh, belum nyangkut, belum terkunci ya pendengar ya. Jangan sampai angin kencang Anda berkendara, helmnya nggak diklikin ya. Jangan ya. Soalnya kemarin ada yang lepas tuh helmnya itu pendengar ya, terlepas ya gara-gara angin kencang. Deh, masih ada kabar-kabar lainnya, dan ini juga udah mulai persiapan untuk nanti ada apa sih namanya pendengar, sabar ya, aku cek dulu ya. Jojo Om Jojo di mana ini? Om Jojo, boleh Om Jojo? Oke. Monggo silakan Om Jojo kalau mau dikirimkan beritanya. Oke. Ada voice-nya enggak Om Jojo ya? Om Jojo sama siang Om Jojo ya. Oke. Ini juga ada Pak Subiono, selamat siang. Madiun menyapa ya. Madiun menyapa. Nah, iya, sekali lagi pendengar, hari ini di 30 September ya 2026 ya, di internal kami akan dilaksanakan pelepasan purna tugas ya Ibu Sida, yang mana sudah memasuki masa pensiun ya. Jadi besok di bulan Oktober Ibu Sida sudah nggak berdinas lagi di sini. Aku sedihnya gitu kan ya, berkurang lagi teman kita di sini ya. Benar, mudah-mudahan sehat selalu ya Bu Sida ya, sehat selalu, sehat terus, dan tetaplah, tetap apa, tetap silaturahmi sama orang di RRI gitu ya pendengarnya. Oh deh, jangan lupa untuk teman-teman semuanya yang memang hari ini bebas dinas ya, tidak ada dinas, diharapkan hadir di auditorium RRI Ternate jam 2:30 ya, saat lagi. Prepare lah mulai sekarang. Oh, udah 2:30 loh ini pendengar. Udah mulai prepare teman-teman di auditoriumnya pendengar ya. Oh deh, dan satu lagi pendengar, kabar dari portal rri.co.id untuk Anda, kalaupun besok akan dilaksanakan upacara peringatan hari Kesaktian Pancasila ya pendengar ya, besok kalau di pusat akan dilaksanakan di Monumen Pancasila Sakti di Jakarta Timur pendengar, di mana Presiden Bapak Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara. Wakil Presiden bersama dengan Ibu juga akan hadir dalam upacara peringatannya di hari Kamis. Begitupun kami di RRI Ternate juga besok juga akan dilaksanakan upacara peringatan hari Kesaktian Pancasila di pelataran RRI Ternate pendengar ya besok. Jangan lupa datang gitu kan ya. Yuk, dari kabar lainnya, masih dari kabar nasional dari portal rri.co.id, kita masih ada berita-berita lainnya, walaupun nanti kita akan update kembali bersama dengan Warta Sentral Programa 3 Jaringan Berita Nasional. Jadi pendengar, ini masalah tarian, suka menari enggak? Suka menari enggak? Suka baronggeng enggak pendengar ya? Di mana tapi ini jenis tariannya tarian zapin. Susah ya. Di mana Kementerian Kementerian Kebudayaan pendengar menyebut kalau tari zapin itu memperkuat pelestarian budaya Asia Tenggara gitu ya. Jadi pengusulan tari zapin
diusulkan ke UNESCO mendengar diarahkan untuk memperkuat pelestarian tradisi yang hidup dan berkembang lintas generasi di Asia Tenggara. Nah, tari Zapin ini memiliki beragam nama di Indonesia, banyak banget. Ada Zapin, ada Cepin, ada Bedana, ada Jipeng ya. Jadi sesuai dengan wilayah perkembangan tradisinya seperti apa. Proses nominasi melibatkan komunitas dan pemerintah dengan prinsip persetujuan bebas sekaligus memperkuat perlindungan dokumentasi dan juga pewarisan budaya ya pendengar ya. Seperti itu di mana mudah-mudahan lah kita lolos ya pendengar ya. Oke. Gak semua orang bisa menari loh ya. Jadi kalau bisa ya teruslah menari gitu kan. Ya gak sih. Terus ada lagi kabar lainnya, masih dari kabar nasional, di mana pemerintah nantinya akan menyusun kurikulum pencegahan penyalahgunaan narkotika. Gitu ya. Jangan sampai Anda awalnya coba-coba, lama-lama menjadi ketagihan ya. Selain pemakai, ingin juga menjadi pengedar. Wah, bahaya itu pendengar ya. Jangan sampailah pendengar. Mencoba-coba hal yang baru itu bagus ya. Tapi yang baru apa dulu nih? Yang baru yang positif pastinya. Kalau negatif ya nanti yang nyesel Anda sendiri. Kalau udah menyesal ya nggak akan ada gunanya pendengar ya. Penyesalan itu hanya memberikan kita pelajaran aja. Tapi kita nggak bisa untuk menghapusnya kan ya. Halo deh. Ada apa? Ada ini, ada satu lagu spesial untuk semuanya pendengar ya. Ada Hero dari Mariah Carey untuk semuanya, masih di Ternate Siang Pro 1 RRI Ternate.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Resistensi, nanti kalau ada flu yang parah seperti H5N1 zaman dulu, itu obatnya jadi resisten malah meninggal.
2: Sari Berita. Pemerintah memperbarui komitmen pengaduan pelayanan publik. Menteri Kesehatan memastikan ketersediaan obat influenza A. Pejabat dari 10 negara berpartisipasi dalam pertemuan antara pemimpin Israel dan Presiden Uni Emirat Arab. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 30 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Pemerintah memperbarui komitmen pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, SP4N Lapor. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
3: Pemerintah memperbarui komitmen pengelolaan pengaduan pelayanan publik, yakni melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, SP4N Lapor. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB, Rini Widiantini mengatakan, pembaruan komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman. Komitmen tersebut melibatkan Menteri PAN-RB, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Dalam Negeri, Kepala Staf Kepresidenan, serta Wakil Ketua Ombudsman RI. Selama 10 tahun berjalan, SP4N Lapor terhubung dengan 718 instansi yang terdiri atas kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN.
4: Dan bahwa SP4 Lapor ini merupakan satu sistem yang terintegrasi agar masyarakat dapat mudah untuk melakukan laporan kepada pemerintah dengan prinsip no wrong, no policy. Jadi tidak masyarakat dimanapun dia melakukan laporan tetap akan terhubung kepada instansi pemerintah yang harus menanganinya.
3: Adapun jumlah pengaduan yang dikelola mencapai 1.178.168 aduan dengan rata-rata 454 aduan per hari. Tingkat respon pemerintah terhadap pengaduan tersebut mencapai rata-rata 88,5%. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan bahwa implementasi SP4N Lapor juga untuk mendapatkan data dan masukan dari masyarakat.
5: Dan karena itu interoperabilitas antar KL menjadi sangat penting dan kami dari Kemkominfo fokus untuk membuat sistem yang andal untuk interoperabilitas yang sekarang sudah berjalan baik untuk 718 instansi maupun lembaga, tapi kita tentu inginnya lebih luas lagi.
3: Diketahui SP4N Lapor menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Dan penanda tanganan nota kesepahaman tersebut merupakan pembaruan komitmen yang sebelumnya komitmen serupa dilakukan pada 2016 sampai 2021. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah harus menyediakan informasi publik secara transparan, akuntabel, cepat, mudah, dan murah bagi masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan selengkapnya.
6: Kehadiran Komisi Informasi Provinsi Tenggara Timur yang dimana tugas fungsi dan kewenangannya adalah mengawasi keterbukaan informasi publik di seluruh badan publik itu artinya bahwa supaya masyarakat mudah, cepat untuk mengakses informasi publik.
7: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan demokratis. Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Agustinus Lede Bolebaja, mengatakan kehadiran Komisi Informasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur belum sepenuhnya memberikan sosialisasi terkait hak akses masyarakat. Ini dikarenakan adanya keterbatasan tenaga, anggaran, dan waktu.
6: Saya harus mengakui bahwa sosialisasi kita kepada masyarakat tentang hak dia untuk memperoleh informasi publik dan mengakses informasi publik kita sudah lakukan dengan masif. Tetapi perlu dia, kami juga mengakui bahwa informasi tentang keterbukaan informasi masih publik tentang hak akses masyarakat juga belum tersampaikan ke seluruh masyarakat di seluruh Nusa Tenggara Timur. Mm-hmm. Hal ini juga diakibatkan karena mungkin keterbatasan personil kami, keterbatasan anggaran.
7: Sementara itu, pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Bidang Ekonomi Rian Nong mengatakan media sosial dimiliki oleh semua komponen termasuk narasumber. Namun masyarakat harus bijak membedakan bahwa informasi yang disampaikan oleh media sosial belum semuanya valid atau benar.
8: Harus dibedakan bahwa informasi yang disampaikan oleh media sosial belum semua terverifikasi, belum semua benar. Tetapi ketika informasi itu disampaikan oleh media atau pers, itu tingkat akurasinya mungkin sampai dengan 90%. Itu ada perbedaan. Bahwa sekarang itu, saya suka menganalogikan bahwa kita, dunia kita ini, dunia yang tergesa-gesa sekarang. Jadi apa-apa mau cepat. Tiap orang berupaya untuk mencari yang pertama yang menyampaikan informasi. Apakah itu benar atau salah? Pertama, posting.
7: Media publikasi wartawan memiliki tingkat akurasi yang jauh lebih tinggi dan kredibel dibandingkan media sosial. Hal ini dikarenakan media arus utama bekerja berdasarkan disiplin verifikasi kode etik jurnalistik sebelum informasi tersebut disebarluaskan ke publik. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan ketersediaan obat influenza A mencukupi di berbagai rumah sakit, tetapi obat tersebut tidak sembarang diberikan kepada pasien. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
9: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat adanya peningkatan aktivitas influenza A di Indonesia, namun dalam kondisi kewaspadaan dan belum menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tetap tenang. Adapun terkait ketersediaan obat influenza A oseltamivir, dipastikan mencukupi di berbagai rumah sakit di Indonesia. Menkes mengingatkan obat oseltamivir tidak sembarangan diberikan kepada pasien. Apabila obat diberi sembarangan maka menimbulkan resistensi, bahkan berakibat fatal seperti kematian. Oseltamivir diberikan hanya untuk pasien yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid yang tinggi atau parah. Penjelasan Menkes disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
10: Obat yang ada, oseltamivir, kita ada di rumah sakit. Cuma obat ini, ahli juga menyampaikan, nggak bisa terlalu sembarangan diberikan. Karena dia bisa mengakibatkan resistensi, nanti kalau ada flu yang parah seperti H5N1 zaman dulu, itu obatnya jadi resisten malah meninggal orangnya. Jadi pemberiannya harus benar-benar hanya diberikan ke orang-orang yang sakitnya berat atau komorbiditasnya tinggi. Gitu ya, jadi obatnya ada, cuma memang itu hanya diberikan di kasus-kasus yang komorbiditasnya tinggi atau parah. Nggak semua orang dikasih obat nanti bisa resisten malah lain, ya.
9: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Sri Puji Wahyuni dalam perbincangan bersama RRI Pro 3 mengatakan kasus influenza A di ibu kota mengalami kenaikan.
11: Kalau kita lihat data rutin yang dikumpulkan yang oleh Dinas Kesehatan, yaitu data surveillance kewaspadaan dini dan respon, kita lihat angka influenza di DKI Jakarta memang mengalami kenaikan kalau dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya atau bahkan tahun 2025. Di bulan Juli sekitar 1.069 kasus, kemudian naik di bulan Agustus menjadi 1.789 dan sampai di bulan Desember ini sampai tanggal 20 kemarin sudah tercatat 1.763 kasus.
9: Menkes mengatakan penanganan terbaik untuk influenza A adalah menjaga imun atau kekebalan tubuh. Masyarakat dihimbau untuk beristirahat dengan cukup, mencuci tangan dengan sabun, etika batuk dan bersin seperti menutup hidung atau mulut, selanjutnya memakai masker di keramaian atau saat sakit, menjaga daya tahan tubuh, serta melakukan vaksinasi influenza tahunan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan memastikan penegakan hukum karhutla dilakukan secara berlapis dan terkoordinasi. Laporan disampaikan Zahrotin Aljannah.
12: Dalam penegakan hukum ini juga sifatnya berlapis dan terkoordinasi.
13: Pemerintah memastikan penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan dilakukan secara berlapis dan terkoordinasi. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Data Kemenko Polkam, Honi Avana mengatakan, penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku lapangan. Ia mengatakan pengelola maupun pemanfaat lahan juga dapat dikenakan proses hukum apabila ditemukan pelanggaran. Honi menyebut berdasarkan data Deskarhutla, terdapat 245 laporan polisi dan 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, sebanyak 96 korporasi sedang diproses terkait penanganan kasus Karhutla.
12: Dalam penegakan hukum ini juga sifatnya berlapis dan terkoordinasi, artinya penegakan hukum ini tidak hanya berhenti pada perorangan saja, tetapi atau pelaku di lapangan, tetapi juga akan juga dikenakan kepada para pengelola atau pemanfaatan lahan tersebut. Tercatat di sini dari Kementerian Lingkungan Hidup saat ini sudah melaksanakan penyegelan terhadap 57 badan usaha. Kemudian dari Kementerian Kehutanan ada 26 badan usaha dikenakan sanksi administratif bidang kehutanan, dengan diantaranya 5 sudah dicabut perizinannya.
13: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat pemadaman dan pendinginan lahan gambut, khususnya di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan, api di bawah permukaan gambut masih dapat bertahan. Oleh karena itu, untuk mendeteksi bara di bawah permukaan, BNPB menggunakan drone thermal yang dapat menemukan titik panas yang tidak terlihat secara langsung. BNPB juga menempatkan tangki air portable, mengoptimalkan pompa dan sumber air alternatif, serta membangun embung dan kanal.
14: Beberapa hambatan yang bisa kami sampaikan secara umum, yaitu penanganan di Kalimantan terkendala kebakaran pada lahan gambut. Ini sifatnya memang gambut, akses air dan sumber air relatif terbatas karena memang kering. Angin kencang ini yang membuat kepala api itu bisa menyebar kemana-mana. Kepala api itu artinya memang bagian yang cepat menyebar, dan itu sangat ditakuti oleh teman-teman yang ada di Satgas Darat untuk memadamkan.
13: Pemerintah memastikan penanganan karhutla terus dilakukan melalui penegakan hukum, pemadaman hingga pendinginan lahan. Langkah tersebut diharapkan mampu mencegah kebakaran kembali muncul serta mengurangi dampak karhutla terhadap masyarakat dan lingkungan. Dari Jakarta, Zahrautin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penyidik Jampitsus Kejagung menyerahkan tersangka dan barang bukti perkara dugaan tindak pidana korupsi makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026 yang merugikan negara lebih dari 10 triliun rupiah. Muhammad Isnan Suhanda melaporkan selengkapnya.
15: Untuk 6 berkas atas nama tersangka DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional periode Agustus 2024 sampai dengan Juni 2026, tersangka SS selaku Wakil Kepala BGN Bidang Operasional
16: Pemenang. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan penyidik Kejaksaan Agung telah menyerahkan berkas dan 6 tersangka ke Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Berkas tersebut atas nama DH, Kepala BGN tahun 2024-2026, SS Wakil Kepala BGN tahun 2025-2026, tersangka LP Wakil Kepala BGN tahun 2024-2026, tersangka LMI selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama pada BGN, serta tersangka GHS dan AYS selaku pihak swasta. Karena mengatakan perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian negara mencapai 10 triliun rupiah.
15: Kurang lebih 10 triliun. BPKB.
16: Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung mengungkap modus operandi para tersangka dalam menyiasati anggaran MBG 2025-2026 yang mencapai 335 triliun. Para tersangka menggunakan dan bekerjasama dengan yayasan yang menjadi mitra BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis.
17: Bahwa program makan bergizi gratis seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG, namun tetap ditunjuk dengan cara melakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah.
16: Terhadap tersangka DH, LP, dan SS dijerat pasal 603, jungto pasal 604, jungto pasal 20, huruf A atau C KUHP, jungto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan tersangka LMI, GHS, dan AYS dijerat pasal 12 huruf A, huruf B, dan huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, jungto pasal 20 huruf A atau huruf C KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dewan Perwakilan Daerah RI mendorong Bali menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional melalui TPS 3R dengan memanfaatkan kekuatan komunitas lokal. Laporannya bersama Sukma Sumampan dari RRI Singaraja.
18: Didorong untuk menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional karena Ketua DPD RI paham sekali dengan situasi Bali.
19: Dewan Perwakilan Daerah DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor gerakan pemilah sampah secara nasional. Kekuatan desa adat, banjar rumah tangga hingga industri pariwisata dinilai menjadi modal penting dalam membangun tata kelola sampah berbasis masyarakat. Anggota DPD RI Dapil Bali Niloh Putu Ari Pertami Jelantik mengatakan Bali didorong menjadi pelopor pemilah sampah karena memiliki kekuatan masyarakat yang dapat digerakkan dari tingkat desa.
18: Didorong untuk menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional karena Ketua DPD RI paham sekali dengan situasi Bali. Untuk itulah mengapa Bali menjadi salah satu dari lima kota, dari lima provinsi ya, yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk kemudian membangun pusat pengelolaan sampah waste to energy. Kan Bali yang dipilih. Nah itu kerja-kerja DPD RI. Itu DPD RI itu yang memperjuangkan bersama dengan Danantara.
19: Namun ia menilai pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berskala besar membutuhkan proses. Sementara persoalan sampah terus terjadi setiap hari, sehingga pembangunan TPS 3R Reduce Reuse Recycle dinilai perlu dipercepat. Nilo Jelantik mengatakan telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dan Gubernur Bali Wayan Koster mengenai rencana pemanfaatan lahan milik pemerintah Provinsi Bali untuk pembangunan TPS 3R. Sementara itu, pendiri gerakan Bersih-Bersih Bali I Gusti Ngurah Agus Norma Sasono atau Gus Norma mengatakan gerakan pemilahan sampah telah lama digaungkan komunitas lingkungan di Bali. Menurut Gus Norma, pemerintah perlu memperkuat edukasi, sosialisasi, dan inovasi agar gerakan pemilahan sampah benar-benar berjalan di masyarakat.
20: Yang masif dilakukan harus edukasi, ya harus jemput bola, harus turun. Ini yang tidak dilakukan. Jadi kita sih mohon kepada pemerintah biar ngumpulin seluruh komunitas atau gerakan yang ada, yang spesifikasi mereka ada di mana-mana ya. Ada yang edukasi, ada yang inovasi, ada yang buat segala jenisnya udah ada di Bali. Tinggal kumpulin, bagi tugas, selesai. Jadi anggaran itu efektif, tidak terbuang sia-sia.
19: Pihaknya juga menekankan peran perbekal dan bendese sebagai ujung tombak pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Ia berharap pengelolaan sampah tidak berhenti pada kebijakan di tingkat provinsi, tetapi benar-benar dilaksanakan hingga tingkat desa dan masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Kemarau panjang mengakibatkan sebanyak 54 titik di wilayah Kota Banjarbaru mengalami kekeringan, sehingga membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih. Diki Munadi melaporkan dari RRI Banjarmasin.
21: Ya, ini sudah titik yang ke-54 ya untuk kita pendistribusian.
22: Kemarau panjang berdampak pada ketersediaan air bersih di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sampai kini sebanyak 54 titik di sejumlah kecamatan dan kelurahan mengalami kesulitan air bersih. Hal itu disampaikan Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halabi, usai menyalurkan air bersih kepada warga di Jalan Kuranji, RT 32, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Selasa kemarin. Wali Kota mengungkapkan pemerintah kota terus merespon laporan masyarakat yang mengalami kekeringan dengan penyaluran air bersih ke wilayah terdampak.
21: Ya, ini sudah titik yang ke-54 ya untuk kita pendistribusian, sebelumnya 53, dan ini bertambah lagi terhadap aduan dari masyarakat. Kita langsung memberikan dan mendistribusikan air bersih ini kepada masyarakat. Alhamdulillah kami juga berkolaborasi dan sinergi dengan TNI Polri juga memberikan, kemarin TNI AU ya juga memberikan distribusi air bersih untuk masyarakat. Ya tentunya kita penguatan ini kita tentunya harus bergotong royong untuk menghadapi kekeringan di masyarakat ini juga.
22: Sementara Ketua RT 32 Gotong Manggis Kursusianto mengatakan kondisi kekeringan telah dirasakan warganya sekitar 3 bulan. Bahkan dalam 2 bulan terakhir, sebagian sumur warga sudah tidak dapat digunakan. Warga pun terpaksa mengambil air dari sumur bersama yang lokasinya cukup jauh. Sebagian lainnya memilih membeli air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
0: Ini ada beberapa warga menggunakan sumur tua, itu bisa digunakan untuk membantu sementara. Tapi kalau

0: Kodim 1424 Sinjai menyalurkan 5.000 kubik air bersih untuk membantu warga terdampak di Sinjai Timur akibat kemarau panjang. Laporan Ayunia Nindiati dari RRI Makassar.
1: Kemarau panjang membuat warga di sejumlah wilayah Sinjai Timur kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi ini mendorong Kodim 1424 Sinjai bersama PDAM dan Damkar menyalurkan 5.000 kubik air untuk membantu kebutuhan warga di 4 dusun Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai pada 29 September 2026. Penyaluran air bersih dilakukan di Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur dengan mengerahkan 2 armada truk dari PDAM dan Damkar Sinjai. Pelaksana tugas Kasdim 1424 Sinjai, Kapten Infantri Zainuddin menyebut, bantuan air bersih ini merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-81 TNI, sekaligus merespon kebutuhan warga yang terdampak kemarau.
2: Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur membutuhkan air karena hal ini adalah musim pada saat musim kemarau, kekurangan air di masyarakat, kurang sumber air karena kemarau. Rencana 2 dari Namtar 1 mobil dari Namtar 1 mobil isinya 5.000 kubik satu di semuanya sih.
1: Warga terlihat berbondong-bondong mengambil air menggunakan ember, baskom, hingga wadah penampungan air. Salah satunya Hasniati, warga Dusun Bainang, yang mengaku sudah sekitar 2 bulan kesulitan mendapatkan air sebab sumur dan sungai di sekitar pemukiman mulai mengering.
3: Ya, butuh sekali, Pak. Ada sungai tapi kering, tidak ada mata air. Sungai saja tapi kalau kering, sungai tidak ada gitu air di sumur. Nah, terima kasih ini, Pak, dibantu air.
1: Penyaluran air bersih ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga selama kemarau masih berlangsung. Bantuan air juga dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari dan konsumsi masyarakat.
0: Informasi dari luar negeri, pejabat dari 10 negara berpartisipasi dalam pertemuan yang diperluas di Abu Dhabi antara pemimpin Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Menurut laporan Channel 14 Israel Selasa, mengutip sumber UAE yang tidak disebutkan namanya. Kami kutip dari kantor berita Antara, sumber anonim itu dikutip mengatakan pertemuan tersebut berfokus pada penguatan kerjasama keamanan dan intelijen antara Israel dan Uni Emirat Arab, serta pembentukan kerangka kerja pertahanan regional untuk menghadapi ancaman bersama. Kita ke informasi olahraga, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir angkat bicara soal kritik terhadap pelatih Timnas Indonesia John Hartman. Kritik muncul setelah Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 Senin malam. Erick menilai sorotan terhadap pelatih merupakan konsekuensi dalam sepak bola, sekaligus mengapresiasi perjuangan skuad Garuda yang bermain dengan 10 pemain. Ia juga menegaskan peluang Indonesia menuju final masih terbuka.
4: Kalau kita lihat pelatih Thailand, pelatih Malaysia, pelatih Vietnam, pasti juga penuh kritikan. Ya memang sepak bola seperti itu, cukup kejam. Ya tapi itulah konsekuensi ya memegang pimpinan seperti itu. Nah jadi artinya Bang Lais juga tidak boleh ditutup sebelah mata. Kita harus fight dan mudah-mudahan Malaysia dan Singapura juga fight sama-sama dan kita lihat nanti hasilnya.
0: Erick Thohir juga meminta Timnas Indonesia tidak meremehkan Bangladesh yang akan menjadi lawan selanjutnya. Laga penentu tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta besok malam pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Thailand sudah memastikan tempat lebih dulu di final setelah menaklukkan Vietnam 2-0 tadi malam.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Masih kami temani Anda pendengar alternatif siang jelang sore kali ini setelah kita ikuti bersama tadi ya Warta Sentral dari Pro3 Jaringan Berita Nasional. Kami sampaikan selamat menjalankan ibadah salat asar terutamanya untuk umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Mendengar azan asar di kota Ternate sekitarnya pada pukul 15 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur.

0: Ini dari Nafri dengan kenal aku mendengar ya, sesuai sama hari ini. Hari ini juga, saat ini juga mendengar ya, sedang dilaksanakan kegiatan pura bakti lagi ya. Pura tugas ya Ibu Sidah mendengar ya, di auditorium RRI Ternate saat ini juga. Dan sedih. Yuk, kita ada di 100% Indonesia. Yang lain boleh gabungan yuk, didringkan teleponnya pendengar 3125521, bisa di WA-nya kami di 0821-2037-5180. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum Mbak Titi.
0: Waalaikumsalam Bu Din.
1: Benar sekali.
0: Gimana Bung Din, mau dengar lagu, request lagu atau mau nyanyi?
1: Mau dengar lagu.
0: Oh, mau dengar lagu. Lagunya siapa ini?
1: Novia Kalau Packing.
0: Novia Kalau Packing di sini lagi. Di sini adanya yang Biarku Simpan Rinduku, Kembali, terus Asmara.
1: Biar ku simpan rinduku.
0: Buat siapa salamnya ini?
1: Salam pertama buat Mbak Titi dan Lepas Kesinya. Salam nomor, yang pertama dan jam Lisi Gudur di sini, Pak Yasin, Ulfa, Pak Jali, Bisa Mama Eda, Mama Indah, Bisa Gatrile Troko, Sekar, Bang Asus, Al Singur, Bentar sama istrinya, Mafia Diratin, dan buat Bunda Els, Bunda Natalia, Bunda Ngeraini, Bunda Firlita, dan buat Mas Andi Batam, Mandi Alvaris di Batam, dan buat Abang Wat di Jawa Timur, dan buat Mbak Aka, Cita di mana? Di Santi yang sana, semua selalu yang ngomor. Dan buat tim ini di Marikulubu sana, semua selalu yang ngomor. Dan semua keluarga di sini, semua selalu yang ngomor. Dan buat Bunda Cica di Maliara sana, semua selalu yang ngomor.
0: Amin.
1: Lagunya ada?
0: Ada dong.
1: Aman tuh?
0: Aman lagunya.
1: Dan buat siapa nama? Caca Ayu di Masuk Maluku Tengah sana, semua selalu yang ngomor. Dan buat Mbak Sari, Purnama Sari, Dupari dari Palu, dan semua fans di mana saja berada, atas saya pusat persatu sama terkecuali. Dan lagu ini diplay nanti buat diri saya sendiri, karena ku simpan RRI Ternate sampai di lubuk hati saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bung Din. Wey, salamnya banyak banget ya dari Bung Din ya. Sekampung, dua kampung, satu kecamatan kali ya tadi ya. Oh lebih. Deh, masih boleh untuk gabung kembali pendengar ya. Ada siapa di belakangnya Bung Din? Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat. Oh, 100% Indonesia.
0: Iya. Dari Toloa kita beralih ke Mangga Dua. Mangga Dua, kira-kira ini salamnya satu kecamatan kah, satu kabupaten ini?
1: Ya, ikut campurin punya saya kasih kesempatan yang lain.
0: Tapi sehat Pak Yasim ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Semua ada keluarga sehat juga.
0: Mama Ulpa?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Baliknya Mbak Titi, keluarga.
0: Baik, alhamdulillah sehat.
1: Amin, amin.
0: Iya. Terus ini apa namanya, seledrinya udah tumbuh, seger.
1: Kenapa?
0: Seledri. Seledri sama pacoy.
1: Seledrinya banyak. Walaupun musim panas tapi banyak kan, jadi penutupnya sudah angkat terbang semua.
0: Astaga.
1: Tapi tetap tanamannya dia subur.
0: Angin ini terada sopan sama sekali ini. Sopan sedikit kah ya Allah.
1: Karena sudah tua.
0: Oh gitu ya. Ada ya Pak Yasin ya. Mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagunya yang terdekat di situ.
0: Di sini ya banyak, mau yang mana, mau lagu.
1: Oh, banyak. Kalau tidak ya Ratapan Anak Kiri saja. Ratapan Anak Kiri. Oh, di gandu deh.
0: Karena ada ini bukan dangdut, dangdut itu nanti ada Bung Atu di samping dangdutan.
1: Ya, terserah Mbak Titi sudah.
0: Ratapan Anak Tiri. Siapa yang Anak Tiri? Gak ada Anak Tiri di sini, ya Allah. Sedih sekali kalau ada Anak Tiri ini.
1: Ya, oke, sudah. Oke, salam buat Mbak Titi dan teman-teman yang bertugas ini di perusahaan. Mudah-mudahan sehat-sehat, Mbak Tugas, lancar-lancar, selesai aman.
0: Amin.
1: Kembali dalam keadaan selamat semua-semua. Terus salamnya semua-semua lewat Bung Din tadi.
0: Iya.
1: Ada saya, Bung Din, saya cuma nyamannya jadi jenderal, Bung Din cuma nyari kasih kesempatan.
0: Cuma Bung Din lupa Mama Indah sama Mama Fia tadi.
1: Oh, Mama Indah, wajib kenari kah, dua kenari itu. Antar ke bawah di prosesor itu.
0: Iya, wajib kenari itu Mama Indah.
1: Iya, antar sudah Mama Indah, jangan takut.
0: Tak ada yang
1: antar ke bawah berapa puluh ribu sudah situ ke bawah. Nanti apa yang sementara dicari itu dia bayar.
0: Oke, ya.
1: Oke, salam buat semua sudah. Uh-uh.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Yasim ya. Ini Tara Salah yang bikin apa? Waji kenari nih Mama Indah sama Mama Ulpa ini. Nanti sidak di rumah deh kayaknya ya. Oh, deh masih boleh pendengar ya gabung kembali 3125521. Juga di 0821-2037-5180 pendengar. Ditunggu yang di luar Ternate mana nih? Bunda Natalia, Bunda Esterlita ya. Siapa lagi ya? Sering lupa sih sayanya ya. Bunda Anggraini, terus Bunda El, terus juga ada Bunda Ila. Siapa lagi benar? Coba teriak, nanti saya dengarkan dari sini. Oke, buat semuanya selamat sore dan yuk yang baru dua lagu di sini. Pak Yasim, lagunya dipilihin sama Bung Fikri ya, lagu dari Pongki Barata, Menari di Bawah Hujan. Karena memang sore ini belum hujan, berarti Pak Yasim menari di bawah matahari, dai. Oke, kita dengar dulu ya, Bung Din tadi lagu dari Novia Kolopaking. Biar ku simpan rinduku, simpan terus ya. Biar dia beranak kayaknya ya. Masih di 100% Indonesia. Pro 1 RRI Ternate sore ini.

sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

Iya, pendengar, ada Tito Sumarsono dengan Untukmu. Dan maaf ya, Kay, kami bacakan terlebih dahulu. Pendengar, kami informasikan ada berita panggilan ya, dari Pengadilan Agama Kota Ternate. Pendengar, banyak loh ternyata, banyak ini, dari mana aja dan siapa aja ini ya. Oke, kami ada berapa ini? 1, 2, 4 ya. Ada 4 berita panggilan. Yang pertama, pendengar, berita panggilan yang pertama, rilisan panggilan, pendengar. Oke. Kabar dari Pengadilan Agama Kota Ternate Kelas 1A, di mana Pengadilan Agama dalam perkara perdata nomor 650 garing PDT titik G garing 2026 garing PA T Ternate, pendengar, memanggil Nuriani Tolemo binti Lasukon Tolemo, tempat tanggal lahir Bone Baru, 5 Juli 1970, berusia 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pengurus rumah tangga, tempat kediaman terdahulu beralamatkan di Desa Gogorea, Kecamatan Waiopo, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Sebagai termohon, agar datang menghadap ke muka sidang Pengadilan Agama Ternate Kelas 1A pada hari Kamis 28 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Ternate Kelas 1A, Jalan Tugu Makugawene, Kelurahan Kayu Merah, Ternate Selatan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ruslan Musung bin Dero M sebagai pemohon melawan Nuriani Tolemo binti Lasukon Tolemo sebagai termohon. Ya, selain itu, pendengar, yang kedua, untuk panggilan sidang ya. Untuk yang kedua, memanggil Dehlilah Hijriani Basir binti Muhammad Husain Basir, tempat tanggal lahir Manado, 31 Januari 1998, berusia 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman terdahulu beralamatkan di RT 6 RW 2 Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Ternate Kelas 1A pada hari Kamis 7 Januari 2027 jam 9 waktu Indonesia Timur di ruang sidang Pengadilan Agama Ternate Kelas 1A, Jalan Tugu Makugawene, Kelurahan Kayu Merah, Kota Ternate Selatan, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Nasrul Z. Andili bin Abahar Andili sebagai pemohon melawan Dehlila Hijriani Basir binti Muhammad Husni Basir sebagai termohon ya. Terus untuk berita panggilan yang selanjutnya, yang ketiga, pendengar, telah memanggil Hamsia binti Baso Nuhung, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 9 April 1991, usia 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman terdahulu di Kelurahan Bade, Kecamatan Edera, Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan, saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kota Ternate Kelas 1A pada hari Kamis 26 November 2026 jam 9 waktu Indonesia Timur di ruang sidang Pengadilan Agama Ternate Kelas 1A, Jalan Tugu Makugawene, Kelurahan Kayu Merah, Ternate Selatan, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Burhanuddin bin Mapiase sebagai permohon melawan Hamsia binti Basunuhung sebagai termohon.
Berita panggilan yang terakhir, yang keempat, pendengar. Berita panggilan Aris Daeng Abu bin Daeng Abu. Tempat tanggal lahir Fala Biji Sahaya, 25 Juli 1979. Berusia 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan, tempat kediaman terdahulu di RT 3 RW 1 Kelurahan Yehu, Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Ternate kelas 1A pada hari Rabu, 6 Januari 2027 jam 9 waktu Indonesia Timur di ruang sidang Pengadilan Agama Ternate kelas 1A, Jalan Tugu Makugawene, Kelurahan Kayu Merah, Ternate Selatan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rohani Rasid binti Rasid Umar sebagai penggugat melawan Aris Daeng Abu bin Daeng Abu sebagai tergugat. Demikian mendengar, ada empat berita panggilan. Keempatnya dari Pengadilan Agama Kota Ternate kelas 1A. Anda yang mungkin mengenal yang kami maksudkan tadi, mohon disampaikan untuk berita panggilan persidangan. Demikian untuk berita panggilan persidangan terlebih dahulu. Kami akan lanjutkan lagi untuk 100% Indonesia, tapi ada dua lagu dulu deh spesial untuk semuanya. Tetap di sini di 100% Indonesia.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: Ini lagu dari Diana Nasution dengan retak-retak pendengar ya. Apanya yang retak hatinya, retak itu bisa diperbaiki gak sih? deh, masih boleh untuk bergabung kembali 3125521 0821 2037 5180. Selamat sore.
1: Selamat sore, assalamualaikum. Indonesia banget.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Dengan Abang Atus di Jawa Timur.
0: Abang Atus kok suaranya beda ya?
1: Dengan Mbak Titi apa penyiar baru nih?
0: Penyiar baru ini.
1: Nama siapa?
0: Nama Titi 2.
1: Mbak Titi ini jangan bohong ya, Abang Atus sih.
0: Ya ampun.

0: tuh terlalu banyak kena abu kali ya kok suaranya jadi lain ini ya.
1: Ini semakin panas Mbak Titi punya suara pengstar kenal lagi.
0: Itu lagi ya. Ini sebenarnya yang berubah suara saya kata telinganya Bung Atus ini yang berubah.
1: Saya kira Mbak Titi sudah pindah di Ambon. Oh, ada yang lihat. Ada yang bilang kata Mbak Titi sudah pindah di Ambon, kita bawa baca Mbak Titi sudah terpakai lupu-lupu, supakai beta sudah.
0: Sobatnya beta sing gitu ya.
1: Mbak Titi sama-sama sudah gabung.
0: Ada banyak tadi mengantus, ya ampun.
1: Abang Atus minta lagu, ini sudah, lagu kesayangan, Beta Ria Sonata. Ada?
0: Penyanyinya Beta Ria Sonata. Beta Ria Sonata. Ria Sonata, sabar-sabar. Ini tahunnya agak simpel. Beta Ria Sonata yang mana ini Bung Atus?
1: Biasa hati yang luka.
0: Hati-hati yang luka dari 2021 sampai sekarang belum.
1: Senang dengar tuh, Mbak Titi senang dengar tuh. Barang tuh mendung-mendungnya tuh dengar lah. Tapi tuh hati perlu kami panas begini hati mau luka.
0: Luka sekering gitu ya.
1: Hati tenu deh abu-abu.
0: Salamnya buat siapa ini?
1: Ya, salam pertama buat Mbak Titi sama bertugas. Salam sehat selalu bersama keluarganya masing-masing, bersama Monik-Moniknya. Sehat-sehat selalu, panjang umur selalu. Terus salam buat keponakanku yang ada baca sampai ada adik Queen, ada Mbak Ria, Mbak Desi di Ternate, ada Tonte Mama Inde yang tadi baru menghilang dari Pura 4. Maminda sama suka belum Mbak Titi?
0: Belum di sini.
1: Oh, belum. Oh, Maminda tadi baru turun dari Pura 4 tadi Abang Asing juga. Terus buat Tayasi Mama Ulfa juga, terus buat Titi Dora dari Tompe Kuai yang ganteng, Bung Bulte, Bung Leo di Hiri, ada Ipin, ada Bundin, ada Andi Jambi, Andi Batam, Andi Bacan, ada Pak Junaidi di Kota Ambon. Ale masuk juga. Ya ketemu si salam, si salam lagi ya, si mau salam Pak Ketua lah, jadi kita si salam untuk Pak Junaidi. Nah, terus Bunda Natalia, Bunda El, Bunda Fika, Bunda Farida, dan terus bunda-bunda lain yang belum disebut namanya. Terus di Kalimantan ada Sari. Mas Sari ini tetap dia manis, me. Sering orang pasti Sari manis. Buat Sari, salam kenal. Terus ada keponakan juga di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Sukamara. Kabupaten Tinama saja suka marah-marah.
0: Sukamara itu panas juga di sana
1: tepatnya
0: itu.
1: Tepatnya di perumahan apa nih, KPLP di Desa Sukamara. Ini keponakan bilang nih hutan terbakar, kok banyak ular-ular besar yang mati deng. Terus buat Bung Taib juga di Supu, lagu hati yang luka spesial. Ada salam juga dari Bung Moko Mbak Titi.
0: Iya, Bung Moko selamat sore.
1: Salam balik dari Bung Moko. Bung Moko nih pendengar setia, cuma suruh masuk jalur nih. Termau nih.
0: Bung Moko malu-malu
1: Malu iya Pak Bung Moko nih ya. Setelah anak-anak bilang malu-malu mau kah bagaimana nih. Cuma asik dengar saja nih. Jadi dia kalau di Pro 4 dia suka tuh lagu-lagu daerah, lagu-lagu Tobero gitu. Ya buat Bung Moko salam sehat selalu. Terus lagu spesial buat Bung Moko saja sama yang menyiar selalu. Oke, terima kasih banyak.
0: Terima kasih Bung Atus. Ditunggu.
1: Saya kalah lagi. Roberto bilang Mbak Fira lagi.
0: Oke, syukur dofu-dofu Bung Atus ya di Sahu Timur. Lagunya ditunggu Beta Ria Sonata, Hati Yang Luka nanti kita putarkan. Iya bener nih, Mama Indahnya mana nih Mama Indah? Belum gabungan ini. Bunda Natalia juga belum di luar Kota Ternate. Mana nih suaranya? Selamat sore.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma salam aja. Itu namanya gak sopan ya. Gimana sih ini? Oke, lagi selamat sore.
3: Selamat sore Mbak Titi.
0: Kok Ama? Gimana kok Ama?
3: Ayam tadi Abang Atus salah salam ke saya sih.
0: Oh, Bung Atus. Bung Atus nih sembarang ini. Orang deket-deket situ dari salam.
3: Bung Atus perlente saja sih.
0: Bung Atus tadi cenggol dari tidurnya semuanya loh, Bu Ama. Oh gitu ya Bung Atus, sembaran habis ini gabung lagi Bung Atus. Ini kalau mau dengar lagunya siapa?
3: Nostalgia lama
0: dari Pan Bersia. Oke. Salamnya buat siapa?
3: Buat Mbak Cici dan Mbak Cici. Mbak Cici dan Mbak Cici. Andi membaca dan Andi dibaca sama di pokoknya yang dimana di sama kita. Oke, masih di Rasem. Masih sama dengan Bang Atis di kota saya lagi.
0: Oke.
3: Mbak Cici, syukur
0: dafu-dafu. Kok Ama ditunggu lagunya. Tapi adanya Nostalgia Biru, gak apa-apa ya Kok Ama ya, nanti kita putarkan yang itu aja. Masih boleh nih yang lain gabung kembali 312-521-0821-2037-5180 pendengar ya. Ada Betaria Sonata yang tadi request apa ya, Bung Atus ya. Oh Bunda Natalia udah gabungan, kita coba terima terlebih dahulu. Selamat sore Bunda.
2: Selamat sore, Mbak Cici, cantik, baik hati.
0: Aduh, ini nggak kenal nih soalnya ini ya. Bun, gimana kabarnya Bun?
2: Aduh, baik-baik sayang, panas di sini Mbak Cici.
0: Oh panas, sama dong kalau gitu.
2: Masih nih, mataharinya masih.
0: Tapi masih satu kan mataharinya?
2: Satu, belum dua. Belum dua. Kalau di Ternate gimana Mbak
0: Cici? Mataharinya setengah aja kayaknya ini, nggak sampai satu.
2: Berarti tidak terlanjut kita kalau mati setengah.
0: Iya, sembunyi setengah kalau di sini.
2: Aduh, kalau di sini memang tapi masih panas, ini matahari masih terbit.
0: Bun,
2: ya.
0: Ini mau dengar lagunya siapa Bun?
2: Kalau siang-siang begini, tapi ini sudah sore lagu.
0: Sudah sore ini.
2: Iya, lagunya. Apa ya?
0: Apa
2: Diana
0: ya?
2: Nasution aja, jangan biarkan.
0: Diana Nasution, jangan biarkan. Diana Nasution.
2: Biarkan Titi seorang diri.
0: Iya, makanya gabung terus, Bun. Salamnya buat siapa nih, Bun?
2: Halo, yang pertama buat Mama Indah, selamat sore. Ada Ida juga ya. Purnama Sari, Dika Ditaliabu, ada Ipin, Pak Din, Pak Puce, Ko Ama, Ko Ai, Pak Bung Atus, terus ada Bung Abdul, ada juga Ibu Ila ya, ada di Luwu, Kang Ahmad Irwan juga ya. Ada Andi di Batam, Andi Jambi, terus ada Bang Wini di Tokyo, terus ada Bung Cliff di Manado, ada Bang Lai bersama Putra Tengah. Pokoknya dirangkul aja Mbak Titi ya, satu-satu tempatnya kembali. Pokoknya buat semua-semua sudah, kalau dibaca satu-satu ya, banyak yang menunggu antri di belakang. Nanti sudah ada yang mau marah-marah.
0: Iya, ada marah-marah.
2: Ada marah-marah ya, pokoknya harus sabar menunggu.
0: Asli.
2: Oke, Mbak Titi, tetap semangat ya, selamat bertugas.
0: Makasih Bunda.
2: Amin. Amin. Makasih Mbak Titi, selamat sore.
0: Selamat sore. Indonesia banget. Bunda Natalia di Toli-Toli. Makasih Bunda udah gabungan ya. Lagi yuk, ada siapa di ujung sana? Selamat sore, 100%
4: Indonesia.
0: Iya, dari Susupu.
4: Iya.
0: Bung Taher. Bung Taher ini mendengarkan Pro 1 melalui FM atau MW?
4: MW.
0: Oh MW ya?
4: Jelas MW gitu.
0: Oh gitu, lebih jelasan MW daripada FM-nya ya?
4: Iya, MW lebih.
0: Oke, yuk.
4: Tapi itu kebetulan saja.
0: Iya. Terus? Ini Bunga...
4: Ini yang terpanas.
0: Oke. Ya, Bung Taher mau request lagunya siapa ini?
4: lagu Poppy Mercury.
0: Poppy Mercury?
4: Iya.
0: Poppy. Poppy Mercury, ada Cinta Dua Remaja, Air Mata Jadi Saksi, Antara Jakarta dan Pena, Antara Kau dan Dia, Badai Asmara, Betapa Aku Sayang
4: Padamu. Badai Asmara,
0: Badai Asmara. Badai Asmara, weh bahaya ini ya. Badai ini. Salamnya buat siapa ini?
4: Ya terutama salam hormat, salam sehat selalu panjang umur buat Mbak Titi dan operator juga dan Bunda Natalia. Terima kasih atas salamnya Nona Fika sama Bunda Hil juga harapan sehat. Bu Indra di Akigali, Mafia di Ratim, Ustazah Ida di Ustaz Tengoko, Bung Bin Kama, Kua Ipi di Pidari, Bung Otis, Bung Busya juga harapan sehat, Andi di Batam, Andi di Bacan, sama Andi di Jambi juga harapan sehat selalu, masih di Yono juga, dan Bung Asus di Sahutino, Pak Junai di Ambon, dan Pak Ahmad di Sulawesi Barat, dan semua-semua sudah harapan sehat semua. Terima kasih buat Titi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bung Taher, ditunggu lagunya. Ada 4 lagu pendengar ya. Kita dengerin dulu ya. Masih di 100% Indonesia Pro 1 RRI Ternate.

Ini lagunya Diana Nasution, pendengar ya, dengan apa ya, Jangan Biarkan. Tadi Drika sama Bunda Natalia di Toli-Toli, makasih Bunda ya, udah diputerin lagunya ya. Dan masih ada satu lagu lagi sih pendengar ya, Badai Asmara dari Poppy Mercury yang tadi di request sama Bung Taher ya di Susupu. Sekaligus ini nanti kami hadirkan sebagai lagu penutup, lagu terakhir kita di 100% Indonesia sore ini Rabu 30 September 2026. Akhirnya kami yang bertugas, saya Titi dan juga ada teknik studionya Bung Fikri ya. Terima kasih buat semuanya, ada yang sudah bergabung dan telepon di WhatsApp juga, terima kasih. Mudah-mudahan terhibur semuanya di sore hari ini yang sedang mendengarkan juga. Mendengarkan, gak sempat gabung, gak masalah. Yang penting tetap dengar, memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda, sebagai media informasi dan juga media hiburan untuk semuanya. Terima kasih untuk semuanya, saya pamit. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pramudia Anantatur dalam karyanya Rumah Kaca menceritakan kelanjutan dari kisah Minke, hanya saja dari sudut pandang Jacques Pangemanan, kolonial polisi yang memata-matai Minke. Jacques bahkan melakukan pemboikotan terhadap usaha jurnalistik Minke di Medan Priayi. Ia mengumpulkan semua arsip dokumentasi Minke guna mencari kesalahan dari Minke. Tetapi untuk menjerumuskan Minke ke dalam penjara tentunya tidak semudah yang dibayangkan. Jacques Pangemanan justru mengalami pergolakan batin ketika membaca lembar demi lembar arsip dokumen Minke. Jacques Pangemanan adalah seorang anak bangsa berpendidikan Eropa yang lahir di Makassar kemudian bekerja pada pemerintah kolonial. Kisah hidupnya berawal dari dirinya sebagai yatim piatu yang kemudian diangkat oleh Tuan de Chagny, seorang apoteker berkebangsaan Prancis. Saat diangkat menjadi anak oleh seorang apoteker tersebut, ia sempat mengecap pendidikan di Eropa sebelum akhirnya kembali ke Hindia dan bekerja sebagai polisi negeri. Ia berpendapat dengan menjadi seorang polisi dapat menuntas kejahatan. Dalam buku Rumah Kaca dikisahkan Jacques Pangemanan ditugaskan untuk membuat laporan penelitian tentang hasil tulisan-tulisan Minke serta membuat rekomendasi tindakan yang semestinya diambil terhadap Minke. Tugas berikutnya yang harus dilakukan Jacques Pangemanan yaitu mengasingkan Minke ke Maluku. Seperti sebelumnya, Jacques Pangemanan juga dijanjikan promosi pangkat. Ia juga diberi tugas membuat syariat dagang Islam yang merupakan hasil buah pikiran Minke yang telah berganti nama menjadi Syariat Islam Lumpuh. Jacques Pangemanan mengadu domba penduduk pribumi dengan pedagang-pedagang Tionghoa di daerah Jawa. Hal itulah yang membuat bangsa pribumi terpecah belah, yakni Syarikat Islam dan Non-Syarikat Islam. Syarikat Islam pun mulai ditonjolkan menjadi wajah internasional sehingga membuat masyarakat kurang bersimpati. Setelah berhasil melumpuhkan Syarikat Islam, mulai banyak bermunculan organisasi-organisasi lainnya seperti Jong Java, Jong Sumatra Nenbon, Rukun Minahasa, dan lain-lain. Tugas yang dibebankan pada Jacques Pangemanan pun kian menjadi-jadi. Merasa frustasi, Jacques Pangemanan pun melampiaskan ke minum-minuman keras sehingga istri dan anaknya memilih untuk berpisah dan kembali ke Prancis. Setelah 5 tahun Minke berada di pengasingan, ia pun bebas dan melanjutkan perjuangannya. Kota pertama yang dituju oleh Minke yaitu Surabaya. Setelah membaca tulisan-tulisan Minke, Jacques Pangemanan sadar bahwa Minke rela berbuat apapun demi memperjuangkan hak-hak rakyat pribumi. Jacques Pangemanan yang termakan oleh tawaran kekuasaan membuatnya tuli dan buta pada rakyat pribumi. Ia justru terus melakukan apa saja perintah dari kolonial. Setelah Minke wafat, Jacques Pangemanan merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan selama ini kepada Minke. Ia pun menulis surat pada ibunda Minke dan siap mendapatkan hukuman dari keluarganya. Jacques Pangemanan seolah berada dalam rumah kaca, bisa melihat keadaan di luar, tapi ia terkurung.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, Kita Indonesia Sesungguhnya.

Pendengar, informasi harga pangan di periode hari ini 30 September 2026 ya berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional di seputaran Kota Ternate dan sekitarnya, pendengar ya. Kami mulai dari komoditas beras terlebih dahulu dengan harga Rp17.700 per kilogram, daging ayam dengan harga Rp43.750 per kilogram. Sementara untuk daging sapi, pendengar, dengan harga Rp150.000 per kilogram, telur ayam dengan harga Rp41.250 per kilogram. Komoditas bawang merah dan bawang putih sama di periode 30 September 2026 dengan harga Rp60.000 per kilogram. Sementara untuk cabai merah dengan harga Rp115.000 per kilogram, cabai rawit dengan harga Rp158.750 per kilogram. Minyak goreng dengan harga Rp24.700 per kilogram, sementara untuk komoditas gula pasir periode hari ini dengan harga Rp21.000 per kilogram. Demikian pendengar untuk informasi harga pangan kerjasama RRI Pro 1 Ternate dan juga Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional periode 30 September 2026.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku angin lemari nih.
3: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.

0: tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
1: Ini Pak uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
0: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
1: Ya elah Pak, kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Jadi gitu loh Lela. Sintan itu Sintan.
1: Iya Sintan.
0: Eh Intan, sini kau dulu duduk.
2: Eh nggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
1: Ini nggak usah gabung sama kita.
0: Ya, gitu loh Intan, sana kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Eh Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India.

tersebut bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shehmat. Sheh memiliki arti raja, sedangkan shehmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Selamat sore, apa kabar untuk Anda pendengar ya? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya untuk di sore hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang sudah seharian penuh tadi ya untuk aktivitasnya, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan sore ini saatnya untuk Anda menikmati suasana santai, berkumpul bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta ya, dan juga menikmati secangkir kopi ataupun teh di sore hari ini. Ya, dan untuk Anda pendengar yang masih dalam perjalanan juga, ekstra hati-hati di jalan ya, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Dan tentunya untuk di Ternate sore lanjutan dan juga Ternate malam, Anda bersama saya Iqbal Kutaman akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan untuk di Ternate siang dan juga Ternate sore tadi pendengar, Anda ditemani oleh Mbak Titi ya. Dan untuk di Ternate sore dan malam Anda bersama saya Iqbal. Untuk edisi siar Rabu 30 September 2026 dan tentunya pendengar ya, untuk di Ternate sore dan juga Ternate malam, lagu-lagu pilihan dan juga informasi akan kami hadirkan untuk Anda pendengar ya, untuk menemani waktu Anda di hari ini. Dan pendengar, nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Timur atau pukul 17, ya maksud kami 18 waktu Indonesia Timur, nanti akan kami hadirkan juga untuk Warta Berita Sore produksi RRI Ternate dalam rangka hari ulang tahun RRI ke-81 pendengar. Dan untuk informasi atau berita nanti yang akan kami hadirkan ya dalam Warta Sore pendengar, yaitu DPRM ini persoalkan reses DPRD di Toboko, minta penjelasan perubahan lokasi dan pemeriksaan keterlibatan aparatur kelurahan dalam kegiatan tersebut. Dan informasi juga pendengar nanti akan kami hadirkan mengenai pemerintah desa Kabau Pantai, Kecamatan Sulawesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula bersama masyarakat menyetujui rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Untuk informasi selengkapnya nanti Anda bisa dengarkan ya untuk di Warta Sore pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, spesial hari ulang tahun atau HUT RRI ke-81 ya untuk hari ini, Rabu 30 September 2026, ini akan dibacakan ya untuk berita oleh Bapak Desindra Dedi Kurniawan, SPMKOM, ini selaku Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babulah Ternate. Ya, jangan lewatkan sebentar pendengar pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Oke, jangan kemana-mana, lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan menemani waktu sore Anda. Tetap bersama kami.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Khairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama.

DPRM persoalkan reses DPRD di Toboko, minta penjelasan perubahan lokasi dan pemeriksaan keterlibatan aparatur kelurahan dalam kegiatan tersebut. Pemerintah Desa Kabau Pantai, Kecamatan Sulawesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula bersama masyarakat menyetujui rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, FM di 101,8 MHz, MB 891 kHz, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 30 September 2026 bersama saya Desindra Dedi Kurniawan SPMkom, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate.

0: Berita pertama, DPRM persoalkan reses DPRD di Tobuku. Minta penjelasan perubahan lokasi dan pemeriksaan keterlibatan aparatur kelurahan dalam kegiatan tersebut. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Dewan Perjuangan Rakyat MOTI atau DPRM menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kota Ternate pada Rabu 30 September 2026 mempersoalkan pelaksanaan reses sejumlah anggota DPRD yang sebelumnya disebut dijadwalkan di MOTI tetapi kemudian digelar di Kelurahan Toboko, Kecamatan Ternate Selatan. Koordinator lapangan DPRM Rahman Daud menilai perubahan lokasi tersebut perlu dijelaskan karena menyangkut hak masyarakat MOTI dalam menyampaikan aspirasi kepada wakil mereka. DPRM menyebut 6 anggota DPRD memiliki konstituen di MOTI yakni Ridwan AR, Naila Ibrahim, Nurjaya Ibrahim, Irawati Nurman, Najib Talib, dan Amin Subuh. Masa juga mempertanyakan keterlibatan aparatur kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan serta meminta pemerintah kota Ternate melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan.
2: Jadi kasih penegasan kalaupun ada mekanisme sesuai dengan peraturan pemerintah 12/2018 tentang pedoman pelaksanaan reses atau tata tertib DPRD provinsi kabupaten kota ada yang melanggar maka kami minta penegasan untuk seorang negara harus minta maaf di media. Kalau boleh negara untuk minta maaf hari ini orang mati masyarakat mati akan tunggu barang di reses selanjutnya. Ini hakat dan martabat orang sebagai orang mati.
1: Menjawab persoalan tersebut, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Ternate Muhtar Bian menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti pelaksanaan reses tersebut dan akan memberikan sanksi jika itu melanggar aturan.
3: Persoalan ini kan sudah lama ya. Kami akan mengundang dan memanggil kepada 6 orang yang di Dapil Selatan ini untuk melakukan klarifikasi terkait dengan persoalan ini. Sekali lagi, saya sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD, saya sangat memberikan apresiasi kepada teman-teman. Harus kontrol kerja-kerja DPRD ini. Apa saja, kita punya kerjanya hanya 3. Yaitu pertama, membuat peraturan daerah. Kedua, merencanakan anggaran APBD setiap tahun dan pengawasan. Selain itu ada tugas-tugas saya itu melakukan reses dan lain-lain.
1: Muhtar mengatakan, Badan Kehormatan belum ketahui secara jelas persoalan tersebut. Namun jika ada ditemukan reses tersebut bermasalah, maka BK memiliki beberapa aturan sanksi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga ke pemberhentian kepada anggota DPRD. Dirinya juga berharap masyarakat harus selalu mengontrol dan mengawasi kerja-kerja anggota DPRD dan jika ada kesalahan yang dikerjakan maka segera datang melapor ke Badan Kehormatan DPRD. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Desa Kabo Pantai, Kecamatan Sulawesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula bersama masyarakat menyetujui rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
4: Pemerintah Desa Kabo Pantai, Kecamatan Sulawesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula bersama masyarakat menyetujui rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Persetujuan itu disampaikan dalam pertemuan antara tim Kementerian Kelautan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta sejumlah masyarakat Desa Kabau Pantai. Kepala Desa Kabau Pantai Murid Umumit menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Kelautan Perikanan yang telah menetapkan Desa Kabau Pantai sebagai salah satu lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Menurutnya pembangunan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, khususnya para nelayan di Desa Kabau Pantai dan wilayah Kecamatan Sulawesi Barat. Ia mengatakan keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat nelayan dalam mengelola dan menampung hasil tangkapan sebelum dipasarkan.
5: Terima kasih kembali kami ucapkan kepada seluruh warga masyarakat dalam hal ini berkat kerjasamanya sehingga mensukseskan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Kabau Pantai.
4: Murid berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya menjadi fasilitas pendukung, melainkan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat setempat. Dari Kabupaten Kepulauan Sula, reporter Karman Semuda melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, aktivitas bahan bakar minyak atau BBM yang diduga ditampung pada lokasi penampungan secara ilegal akhirnya ditertibkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Maluku Utara. BBM yang diduga ilegal tersebut ditampung di lingkungan RT 05 RW 03 Kelurahan Ngade Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate. Penertiban ini dilakukan setelah aparat menerima informasi dan keluhan dari masyarakat terkait dugaan aktivitas penimbunan BBM yang disebut telah berlangsung sejak tahun lalu. Lokasi tersebut menjadi perhatian karena warga mengaku melihat mobil tangki BBM rutin keluar masuk ke sebuah lokasi yang diduga digunakan untuk aktivitas pembongkaran BBM. Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Polisi Hadi Purwanto saat dikonfirmasi rri.co.id membenarkan adanya penertiban BBM yang diduga ilegal di wilayah Kecamatan Ternate Selatan. Juru bicara Polda Maluku Utara ini mengaku belum dapat menyimpulkan banyak hal lantaran proses masih terus dilakukan. Dirinya juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat yang ikut berperan aktif dengan menyampaikan informasi tersebut. Bank milik pemerintah kota Ternate, BPRS Bahari Berkesan, mencatatkan aset sebesar 139,7 miliar pada semester 1 tahun 2026. Berikut laporan Nazla Firista.
6: BPRS Bahari Berkesan mencatatkan total aset sebesar 139,7 miliar rupiah hingga akhir semester 1 atau Juni 2026. Capaian tersebut menjadi bagian dari kinerja keuangan Bank Perekonomian Rakyat Syariah milik pemerintah Kota Ternate pada paruh pertama tahun ini. Kepala BPRS Bahari Berkesan, Rizdan Harli, mengatakan, selain aset, pihaknya juga mencatatkan penyaluran pembiayaan sebesar 96,6 miliar rupiah. Sementara itu, dana pihak ketiga atau DPK yang berhasil dihimpun mencapai 99,6 miliar rupiah. Dari sisi permodalan, BPRS Bahari Berkesan mencatatkan modal sekitar 21,8 miliar rupiah. Adapun laba hingga Juni 2026 tercatat sekitar 2,35 juta berdasarkan data yang disampaikan manajemen.
7: Capaian kinerja keuangan kami sampai dengan semester 1 berakhir di bulan Juni 2026, total aset BPRS Bahari Berkesan itu mencapai 139,7 miliar. Kemudian pembiayaan atau penyaluran pinjaman mencapai 96,6 miliar. Kemudian dana pihak ketiga yang terhimpun sampai di semester 1 itu 99,6 miliar dan modal kami sudah mencapai 21 miliar 820 juta.
6: Rizdan berharap masyarakat khususnya di Kota Ternate dapat memanfaatkan layanan perbankan BPRS Bahari Berkesan baik untuk menyimpan dana maupun memperoleh pembiayaan sesuai prinsip syariah.
7: Mungkin ada keraguan dari masyarakat bahwa BPRS ini apa? Ya, BPRS ini adalah Bank Perekonomian Rakyat Syariah, kemudian mendapat perlindungan dan penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan. Ya, artinya bahwa kalau terjadi apa-apa di bank ini, itu LPS memberikan jaminan dan mengembalikan dana simpanan dari masyarakat. Rata-rata seluruh bank harus ada penjaminan dari LPS, dan kami sama dengan bank umum.
6: Selain kontribusi terhadap pendapatan daerah, BPRS Bahari Berkesan juga menjalankan sejumlah program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Di antaranya, melalui Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR, pengelolaan dana zakat, serta dana kebajikan. Reporter Najla Firista melaporkan.
0: Selanjutnya, Saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perkiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate, bersama prakirawan Pak Muhammad Fauzi Bintiang. Silakan informasinya.
8: Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Fauzi yang bertugas sebagai prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara hari Rabu tanggal 30 September Kondisi cuaca Maluku Utara pada malam hingga dini hari umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk kondisi cuaca esok hari secara umum cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Wasile, Maba, Kao, dan sekitarnya pada siang hingga sore hari. Kemudian untuk arah angin bervariasi dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius. Dan kelembapan udara relatif berkisar antara 75 hingga 85%. Berikut informasi perkiraan tinggi gelombang di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya kembalikan ke studio.
0: Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Desindra Dedi Kurniawan, SPMKOM, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate BMKG, bersama Des Editor Sakir Saleh, dan teknik montase Dani menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desindra Dedi Kurniawan, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate BMKG, sekaligus Koordinator BMKG Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu sukses, jaya di udara, informasinya selalu ditunggu oleh masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat, dan RRI semoga selalu tetap di hati masyarakat Maluku Utara. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agus Rusin Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, dan sudah Anda ikuti tadi pendengar untuk Warta Berita Sore produksi RRI Ternate dalam rangka HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan tadi sudah bersama Bapak Desindra Dedi Kurniawan, SPMKOM, selaku Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babulah Ternate. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menanti kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya yang akan dikumandangkan pada pukul 18.27 menit waktu Indonesia Timur. Kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Haji Muammar ZA, surah Al-Waqiah ayat 1 dan seterusnya.

0: Shadaqallahu al-Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 18:27 waktu Indonesia Timur. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan angkasawan angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allah.

Pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk Anda pendengar yang saat ini lagi mendengarkan kami di 101,8 FM ataupun yang lagi mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital ya, dan juga yang lagi mendengarkan kami melalui FM yang ada di Maba Kabupaten Halmahera Timur ya, dan juga di Morotai juga, selamat malam ya. Terima kasih tetap setia mendengarkan kami. Dan pendengar ya, untuk RRI Pro 1 Ternate Anda bisa dengarkan juga melalui MW891 kHz. Dan pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 18.45 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya di malam hari ini ya pendengar, kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi terupdate nanti akan kami bagi untuk Anda pendengar. Untuk Anda yang saat ini lagi menikmati makan malam ya, selamat menikmati makan malam. Yang belum, ayo luangkan waktu dulu untuk menikmati makan malam ya. Saatnya menikmati makan malam bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta. Dan menunya semoga sesuai dengan seleranya masing-masing. Tetap bersama kami.

mengapa surga ada di bawah telapak kaki ibu? Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang. Bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 18.55 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini tetap setia mendengarkan kami ya di RRI Pro 1 Ternate. Selamat malam tentunya dan selamat menikmati makan malam ya bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta. Bagaimana untuk aktivitas Anda pendengar ya seharian tadi? Semuanya berjalan dengan lancar ya pendengar ya. Oke, dan tentunya informasi-informasi terupdate masih kami hadirkan untuk menemani waktu malam Anda. Dan pendengar, nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan untuk menemani Anda di malam hari ini dengan cek fakta ya pendengar, nanti akan kami hadirkan pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan lagi lagu bagus dari Ungu dengan judul Andai Aku Bisa yang dirilis pada tahun 2015. Tetap bersama kami.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam pendengar, saatnya cek fakta pukul 19 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Julhas mengatakan bahwa tugas rakyat hanya membayar pajak dan tidak boleh ikut campur dengan urusan pemerintahan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Wakil Ketua Umum Perwakilan Barisan Muda Penegak Amanat Nasional BMPAN Ahmad Kiamil Alofi menyampaikan narasi tersebut bertolak belakang dengan sikap politik Ketua Umum PAN itu. Menurutnya, Julhas selalu mendorong keterbukaan pemerintah terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Dewan Kehormatan BMPAN Iswari Mohtar memutuskan untuk menindak tegas penyebar narasi hoaks dengan melaporkannya ke pihak berwajib. Demikian cek fakta mengenai Julhas sebut tugas rakyat hanya bayar pajak, tak boleh urus pemerintah. Adalah hoaks, dikutip dari komdigi.go.id. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, dan kami sudah hadirkan tadi untuk cek fakta pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, untuk di Ternate Malam, Anda masih bersama kami, tim yang bertugas di Ternate Malam ini ada Bung Iqbal ya, dan juga operator ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami masih setia tentunya menemani waktu malam Anda ya, untuk di hari ini Rabu 30 September 2026 ya. Dan pendengar, sudah tidak terasa ya, kita sudah berada di akhir bulan ya, untuk di bulan September 2026. Bagaimana untuk Anda pendengar yang punya rencana di bulan September ini? Apakah sudah berjalan dengan lancar ataukah belum sama sekali ya, ataupun rencana yang belum sempat ya di ya di bulan September ini ya, nanti mudah-mudahan di bulan Oktober nanti bisa terpenuhi ya untuk Anda, untuk rencana-rencana Anda tentunya pendengar ya. Oke, dan menemani waktu malam Anda pendengar, lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan untuk menemani Anda dan juga informasi. Dan untuk Anda juga yang saat ini lagi menikmati makan malam, selamat makan malam. Yang belum, ayo luangkan waktu dulu untuk makan malam ya. Bagaimana untuk menunya malam hari ini pendengar? Apakah sudah sesuai dengan selera ya? Kalau belum, nikmati saja dulu ya, harus kita syukuri yang ada ya di hari ini pendengar ya. Oke, menemani waktu malam Anda, selanjutnya pendengar kita dengarkan lagu dari Jikustik dengan judul Pulanglah Padanya. Tetap bersama kami dan jangan kemana-mana.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, satu lagu bagus dari Sandi Sandoro dengan judul Nafas dan Hidupku, yang sudah menemani kita hingga pukul 19.14 menit waktu Indonesia Timur. Ya, lagu ini walaupun diciptakan ya pada tahun 2017 ya, tapi masih asik untuk kita dengarkan sampai saat ini pendengar ya, apalagi dengan suara merdunya ya. Oke pendengar, saat ini untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya, dan semoga RRI Pro 1 Ternate bisa menjadi radio favorit Anda ya, dan programnya bermanfaat tentunya. Oke, pendengar, menemani waktu malam Anda yang saat ini lagi menikmati suasana santai ya, selamat menikmati santai Anda, dan untuk Anda juga yang lagi dinas malam juga ya seperti Iqbal, tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitasnya. Oke, pendengar, informasi dari daerah Maluku Utara, pendengar, kita ke sana. Nah, Kapolres Kepulauan Sula, AKBP Handres bersama jajaran pejabat utama PJU Polres Kepulauan Sula melaksanakan silaturahmi bersama kepala desa, perangkat desa, dan para tokoh masyarakat Desa Facei, Kecamatan Salana, pada Rabu 30 September 2026. Kegiatan yang berlangsung di kantor Desa Facei tersebut ini menjadi bagian dari upaya Polres Kepulauan Sula mempererat komunikasi dan sinergitas dengan pemerintah desa serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Dalam kesempatan tersebut, AKBP Handres memperkenalkan diri sebagai Kapolres sekaligus warga baru di Kabupaten Kepulauan Sula. Ia berharap kehadirannya bersama jajaran Polres Sula dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif. Dalam dialog, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi, diantaranya terkait penggunaan musik dengan volume tinggi saat waktu sholat, kemacetan saat jam pulang sekolah, kemudian aktivitas anak-anak yang nongkrong dan menggunakan lem Aibon, anak sekolah yang bolos, serta masih adanya peredaran miras di wilayah Desa Facei. Menanggapi aspirasi tersebut, Kapolres menyampaikan akan memerintahkan personel terkait untuk meningkatkan patroli, melakukan pengaturan lalu lintas pada jam rawan kemacetan, serta melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan. Polres Kepulauan Sula juga akan terus melakukan operasi dan razia miras, serta memproses setiap pelanggaran sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Itu dia pendengar informasi dari Sanana mengenai Kapolres Sula datangi warga Desa Facei, ajak berantas miras dan juga dan jaga Kamtibmas. Ya, informasi dari Sanana pendengar ya, dan setelah dari Sanana kita ke informasi selanjutnya pendengar. Kita ke Ternate pendengar, Satuan Pembinaan Masyarakat atau Satbinmas Polres Ternate menyambangi warga di sejumlah wilayah kota Ternate untuk menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas serta imbauan pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla pada Rabu 30 September 2026. Kegiatan tersebut pendengar menyasar warga di Kelurahan Ubo-Ubo, Kecamatan Ternate Selatan, dan Kelurahan Kasturian, Kecamatan Ternate Utara. Dan pendengar, Kasat Binmas Polres Ternate Ibtu Sahrudin Haji Ahmad melalui Kasih Humas Polres Ternate Ibtu Ekan Mukadar mengatakan personel memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya pemuda, agar menghindari berbagai tindakan yang dapat mengganggu keamanan. Personel mengimbau para pemuda agar tidak melakukan tawuran, perkelahian, balap liar, maupun aksi kekerasan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Pendengar, dalam kegiatan tersebut masyarakat juga diingatkan menjauhi narkoba, minuman keras, serta berbagai bentuk tindak pidana yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ya, itu dia pendengar informasi yang kami bagi untuk Anda di malam hari ini, dan masih ada informasi terupdate lainnya untuk Anda di malam hari ini ya. Oke, pendengar, tetap bersama kami. Kita dengarkan lagu dari Sandi Kanester dengan judul Titip Rindu Buat Ayah. Yang lagi rindu dengan ayahnya, semoga bisa mengobati rasa rindu Anda. Tetap bersama kami.

siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, satu lagu bagus dari Anang dan juga Krisdayanti dengan judul Selalu Jatuh Cinta yang

Dirilis pada tahun 2009 ya, ini merupakan ya pendengar ya, dilanda album Dilanda Cinta. Masih asik untuk kita dengarkan di malam hari ini. Dan pendengar, kami hadirkan informasi juga yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Abu Bakar Abdullah buka suara soal pemeriksaan terhadap ratusan guru pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Dinas Pendidikan menghormati proses pemeriksaan yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah atau BKD. Pemeriksaan itu mendengar mencakup sekitar 162 guru P3K, namun data yang beredar menyebut jumlah guru yang terancam dikenai hukuman mencapai 167 orang. Abu Bakar mengatakan pemeriksaan dan penilaian disiplin serta kinerja pegawai merupakan bagian dari tugas BKD. Menurut dia, langkah tersebut ini diperlukan untuk mendorong peningkatan kinerja aparatur. Meski demikian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hingga kini belum menerima tembusan hasil pemeriksaan maupun data yang telah dihimpun BKD. Dinas Pendidikan, kata dia, akan menyandingkan data BKD dengan hasil monitoring dan evaluasi internal terhadap kinerja guru P3K. Langkah itu, pendengar, dilakukan untuk memastikan penilaian terhadap guru memiliki dasar data yang memadai. Ia meminta seluruh pihak mengikuti proses pemeriksaan secara proporsional. Menurut dia, pemeriksaan tersebut semestinya tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi ini juga menjadi bagian dari upaya memperbaiki kinerja dan kualitas layanan pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara lanjut AK kini menunggu hasil pemeriksaan BKD untuk kemudian mencocokkannya dengan hasil evaluasi internal. Hasil penyandingan data tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan tindak lanjut terhadap guru P3K yang terbukti melanggar disiplin. Demikian pendengar, informasi mengenai sebanyak 167 guru P3K terancam hukuman. Kadikbud Maluku Utara buka suara. Oke pendengar, dimanapun Anda berada, untuk kaum muslimin dan muslimah, kami informasikan untuk kumandang Azan Isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Ini akan dikumandangkan pada pukul 19.35 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, kami hadirkan lagu religi islami sambil menantikan kumandang Azan Isya. Tetap bersama kami.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimah, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 19:35 waktu Indonesia Timur. Saatnya kumandang Azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

pribadi berzikir. Zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, masih di Ternate malam ini, masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi terupdate untuk di Ternate malam ini. Oke pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih tentunya ya untuk Anda yang saat ini masih setia mendengarkan kami ya di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Oke, jangan kemana-mana, kami masih hadirkan lagu-lagu bagus untuk menemani waktu malam Anda. Tetap bersama kami ya.

hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang 5 waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, niscaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan.

0: here. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate malam ini. Dan pendengar, sudah Anda dengarkan juga pendengar ya, tadi informasi mengenai untuk filler ya, masih setia mendengarkan radio ya. Terima kasih untuk Anda yang sampai saat ini masih setia mendengarkan RRI Pro 1 Ternate ya. Oke, pendengar, lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan untuk menemani Anda dan juga informasi ya. Dan sesaat lagi pendengar, pada pukul 20 waktu Indonesia Timur ya, jangan lewatkan, ada lintas informasi. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari suara perjuangan lahir sebuah pengabdian. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kabar, mengawal persatuan dan menjadi suara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kini dengan semangat baru, RRI hadir membawa tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari terus jaga frekuensi perjuangan, terus nyalakan semangat kebangsaan, terus suarakan Indonesia. Saya Handi Susila, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Dirgahayu RRI ke-81. Jayalah RRI, jayalah Indonesia.
2: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar, saatnya lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur. Bersama saya Iqbal Kutama. Pendengar, Polres Ternate mengikuti penyuluhan hukum perundang-undangan peraturan pemerintah dan peraturan kepolisian Perpol yang digelar bidang hukum Bitkum Polda Maluku Utara di Aula Polres Ternate pada Rabu 30 September 2026. Kegiatan tersebut diikuti personel Polres Ternate sebagai upaya meningkatkan pemahaman terhadap berbagai ketentuan hukum dan regulasi yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasih Humas Polres Ternate Ibtu Ekan Mukadar mengatakan penyuluhan hukum penting untuk memastikan setiap pelaksanaan tugas personel tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Sementara itu, materi penyuluhan disampaikan tim sosialisasi hukum Bitkum Polda Maluku Utara yang dibawakan Ibda Sofia Hidete. Materi mencakup berbagai regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepolisian. Kita beralih ke informasi yang lain. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Sananama, Maluku Utara memanen 90 kg jagung manis dari program pembinaan kemandirian bidang pertanian pada Rabu 30 September 2026. Panen berlangsung di lahan pertanian Lapas Sanana dan dipimpin Kepala Lapas Kelas 2B Sanana, David Leka Tompesi. Kegiatan turut diikuti Kasubsi Kegiatan Kerja, Kasubsi Perawatan, Kaur Kepegawaian dan Staf, peserta magang serta warga binaan yang mengikuti program pembinaan kemandirian. Hasil panen sebanyak 90 kg menunjukkan bahwa lahan pertanian lapas dapat dimanfaatkan secara produktif. Selain menghasilkan komoditas pangan, kegiatan pertanian juga memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk memperoleh keterampilan praktis serta membangun kedisiplinan, etos kerja, dan rasa tanggung jawab. Kepala Lapas Sanana David Leka Tompesi mengatakan pembinaan melalui sektor pertanian tidak semata-mata berorientasi pada hasil produksi, tapi juga pada pembentukan keterampilan dan sikap kerja warga binaan. Demikian lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate malam ini. Dan pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 20 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami ya di malam hari ini ya, dengan lagu-lagu yang akan kami hadirkan nantinya. Semoga bisa menghibur Anda ya di malam hari ini. Yang lagi menikmati suasana santai di rumah ya, selamat malam untuk Anda. Dan untuk Anda juga yang saat ini dalam perjalanan, ekstra hati-hati di jalan ya, dan harapannya sampai di tujuan dengan selamat ya. Oke, pendengar, menemani waktu malam Anda ya di Rabu malam ya, atau malam Kamis pendengar. Untuk malam hari ini, untuk Anda juga yang punya rencana ya, mau jalan-jalan malam ya. Iya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya, rencana Anda di malam hari ini ya. Dan besok kita sudah masuk di bulan baru pendengar ya, di mana besok adalah tanggal 1 ya, tanggal 1 Oktober 2026 pendengar ya. Dan besok di 1 Oktober ya pendengar, ini ada Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati pada 1 Oktober ya, setiap 1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila. Ya, untuk Anda juga pendengar, apakah besok ya rencana mau upacara ya, kalau RRI Ternate besok juga akan mengadakan upacara Hari Kesaktian Pancasila pendengar. Iya, dan pendengar dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu pilihan dan juga informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Ya, baik pendengar, informasi selanjutnya ini mengenai Polda Maluku Utara galang puluhan senjata beserta ratusan amunisi di 3 kabupaten. Sebanyak 32 pucuk senjata api berbagai jenis, ini baik pendek maupun panjang, hingga amunisi yang disimpan secara ilegal oleh masyarakat berhasil digalang Polda Maluku Utara. Puluhan pucuk senjata api beserta amunisi ini diserahkan masyarakat secara sukarela ke Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum maupun Satuan Brigade Mobile Satbrimob ya, Polda Maluku Utara. Dan mendengar, hal tersebut disampaikan langsung Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman didampingi Wakapolda Brigjen Pol Slamet Haryadi, Karo Ops Kombes Pol Teguh Haryadi, Dires Krimum Kombes Pol IGD Putu Widiana, dan Sat Brimob Kombes Pol Handri Wira Suryana, serta Kabit Humas Kombes Pol Hadi Purwanto saat konferensi pers pada Rabu 30 September 2026. Kapolda Irjen Pol Arif Budiman mengakui penyerahan senjata beserta amunisi secara sukarela oleh masyarakat ini menjadi momen penting karena mencerminkan makin kuatnya tingkat kepercayaan publik terhadap jajaran kepolisian. Langkah pencegahan ini pendengar, menurut Kapolda, sangat krusial guna menekan potensi penyalahgunaan senjata api yang dapat mengancam keselamatan jiwa serta mengganggu stabilitas keamanan daerah. Melalui momentum ini, Polda Maluku Utara kembali mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat yang masih menyimpan atau mengetahui keberadaan senjata api tanpa hak agar segera menyerahkannya ke kantor polisi terdekat. Selain itu, pendengar, Polda Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk tidak memberikan ruang sedikit pun bagi aksi kriminalitas maupun dukungan terhadap jaringan terorisme separatis Papua di wilayah Maluku Utara. Dan pendengar, sementara itu Dansat Brimob Polda Maluku Utara Kombes Pol Handri Wira Suryana menjelaskan total ada 32 pucuk senjata api dan 358 butir amunisi tajam yang berhasil digalang dan diserahkan secara sukarela oleh masyarakat ke kepolisian. Dirinya merincikan senjata api yang dan juga amunisi yang diserahkan masyarakat, diantaranya 7 pucuk senjata api organik yang meliputi 3 pucuk laras panjang dan 4 pucuk laras pendek, 25 pucuk senjata api rakitan sebanyak 20 pucuk laras panjang dan 2 pucuk laras pendek, serta 3 pucuk semi rakitan.
Sementara untuk amunisi sebanyak 358 butir, amunisi tajam dengan total sebanyak 331 butir kaliber 7,62 mm serta 27 butir kaliber 5,56 mm. Dan pendengar, dirinya juga menyatakan senjata api yang disimpan secara ilegal ini berada di tiga wilayah meliputi Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, hingga Kabupaten Pulau Morotai. Ya, demikian pendengar ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Dan untuk informasi ini Anda juga bisa baca kembali ya di laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, selanjutnya kita dengarkan lagu dari Atix CB dengan judul Aku Jadi Aku. Tetap bersama kami.

sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih tetap setia mendengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan sudah kita dengarkan lagu dari Tulus dengan judul Diri yang sudah menemani kita hingga pukul 20.31 menit waktu Indonesia Timur. Masih di perjalanan Ternate malam ini.
1: Sama salahmu ampun diri.
0: Ya dan pendengar ya, tentunya hari ini terasa sangat spesial ya, karena hari ini juga kita ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya ya untuk sosok yang sangat kita cintai pendengar, yaitu Ibu Rosida Kadam Marsauli S.I.Kom pendengar. Ini selaku penelaah teknis kebijakan yang hari ini juga ya pendengar memasuki masa purna bakti ya.
1: Ampuni hati kecil.
0: Ya dan hari ini 30 September 2026 tentunya menjadi penanda akhir dari sebuah perjalanan panjang yang luar biasa. Ibu Rosida resmi memasuki masa purna bakti setelah mengabdi ya dengan penuh dedikasi selama 35 tahun 7 bulan ya di RRI. Tentunya pendengar, ini angka 35 tahun 7 bulan bukanlah waktu yang singkat tentunya ya. Selama lebih dari 3 dekade ini Ibu Rosida ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari denyut nadi RRI, memberikan tentunya ya tenaga dan hatinya untuk melayani RRI tentunya pendengar ya. Ya dan kami semua juga di RRI Ternate merasa bangga ya, sangat bangga tentunya ya untuk Ibu ya pernah bekerja bersama kami tentunya ya di RRI Ternate. Dan harapan kami tentunya ya masa purna bakti ini menjadi awal dari babak baru yang penuh kebahagiaan. Semoga Ibu Rosida senantiasa diberikan kesehatan yang prima ya, dan kedamaian hati serta waktu yang telah yang lebih luang ya untuk menikmati momen-momen indah bersama keluarga tercinta. Iya, dan terima kasih untuk Ibu Rosida ya, dan meskipun Ibu tidak lagi berada di ruang ya di RRI Ternate ya, namun jejak kebaikan dan dedikasi Ibu ya selalu abadi dalam sejarah RRI yang kita cintai ini. Ya, selamat menikmati masa purna bakti ya dengan penuh sukacita Ibu ya, tetaplah menjadi inspirasi bagi kita semua, dan semoga hari Ibu-ibu hari-hari ya Ibu Rosida ini untuk ke depan selalu dipenuhi dengan keberkahan dan kebahagiaan yang tak terhingga. Ya, selamat memasuki masa purna bakti untuk Ibu Rosida Kadam Marsauli S.I.Kom ya. Oke pendengar, dimanapun Anda berada yang saat ini masih setia mendengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia, selamat malam. Lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan menemani waktu malam Anda. Oke, jangan kemana-mana pendengar, kita dengarkan lagu dari Anmes dengan judul Jangan Rubah Takdirku. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Buku Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata menceritakan kota Belantik yang merupakan kota yang biasa disebut kota naif, di mana ada suatu kelompok yang merencanakan perampokan. Kota Belantik ini merupakan kota yang dikenal memiliki masyarakat yang dikenal dengan keramahan dan kesopanan. Meskipun masyarakat kota ini bukanlah masyarakat berpendidikan tinggi. Sebutan naif di kota Belantik ini hilang karena adanya kasus perampokan yang terjadi saat pawai kemerdekaan yang dijalankan oleh sekelompok perampok. Ternyata, sekelompok perampok ini memiliki alasan di balik aksi perampokan yang dilakukan. Kelompok 10 sahabat itu sudah ada sejak di bangku sekolah. Mereka merupakan para siswa yang kurang pintar di sekolahnya, ditempatkan di kursi deret paling belakang di kelasnya. Beberapa dari mereka yang tidak lulus dari sekolah menengah atas akibat tidak naik kelas berkali-kali, dan mereka juga mengalami perundungan. Setelah masa sekolah usai, mereka memiliki jalan dan nasib masing-masing, namun tetap bersahabat. Orang-orang biasa mengisahkan perencanaan perampokan yang dibagi menjadi dua tim, di mana tim pertama gagal melakukan perampokan, namun tim kedua berhasil dalam melakukan misinya merampok toko batu mulia dan berhasil meraup total 18 miliar rupiah. Namun sayangnya, toko batu mulia tersebut adalah tempat para koruptor menampung uang korupsi mereka. Buku karya Andrea Hirata ini dikemas dengan bahasa yang sederhana namun mudah untuk pembacanya karena tidak menggunakan majas yang sulit dipahami. Pembaca diajak oleh penulis untuk melihat dalam kisah orang-orang biasa yang memiliki kehidupan yang bisa dibilang sederhana. Namun di balik kata kesederhanaan itu, mereka telah melakukan kerja yang sangat keras untuk menjalani kehidupan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, Kita Indonesia Sesungguhnya.

101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, ya masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di malam hari ini, ya pendengar. Malam hari ini ya kita di penghujung malam ya ini pendengar, tepatnya di tanggal 30 September 2026. Tentunya malam ini terasa istimewa ya, karena kita sedang berada di titik terakhir di bulan September. Ya tentunya pendengar ya, kita selalu mengucapkan syukur ya atas segala hal baik, tantangan ataupun pelajaran berharga yang telah kita lalui bersama ya sepanjang bulan ini. Dan tak terasa pendengar, waktu berjalan begitu cepat ya, semua kerja keras ataupun perjuangan yang telah kita lalui selama 30 hari ini atau 30 hari terakhir ini pendengar, adalah bagian dari cerita hidup yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih tangguh dan bijaksana. Ya kini kita bersiap menyambut lembaran baru di bulan Oktober 2026 yang akan dimulai esok hari pendengar ya. Tentunya bulan baru semoga selalu membawa harapan baru, dan inilah kesempatan ya bagi kita untuk memperbaiki diri serta mengejar mimpi-mimpi yang sempat tertunda. Oke, satu lagu dari Judika, Kenangan Yang Salah, sudah kita dengarkan ya. Semoga bisa menghibur Anda, dan tentunya kenangan-kenangan manis ya selalu dirindukan tentunya ya pendengar. Oke, kita ke informasi pendengar. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, BPRS Bahari Berkesan mencatatkan total aset sebesar 139,7 miliar rupiah hingga akhir semester 1 atau Juni 2026. Capaian tersebut ini menjadi bagian dari kinerja keuangan Bank Perekonomian Rakyat Syariah milik pemerintah Kota Ternate pada paruh pertama tahun ini. Kepala BPRS Bahari Berkesan Risdan Harli mengatakan, selain aset, pihaknya juga mencatatkan penyaluran pembiayaan sebesar 96,6 miliar rupiah. Sementara itu, dana pihak ketiga atau DPK yang berhasil dihimpun mencapai 99,6 miliar rupiah. Dari sisi permodalan, BPRS Bahari Berkesan mencatatkan modal sebesar 21,8 miliar rupiah. Adapun laba hingga Juni 2026 ini tercatat sekitar 2,35 juta rupiah berdasarkan data yang disampaikan manajemen. Presiden berharap masyarakat, khususnya di Kota Ternate, dapat memanfaatkan layanan perbankan BPRS Bahari Berkesan, baik untuk menyimpan dana maupun memperoleh pembiayaan sesuai prinsip syariah. Menurutnya, pertumbuhan dana pihak ketiga akan mendukung peningkatan penyaluran pembiayaan. Dengan demikian, aktivitas usaha bank dapat berkembang, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah. Ia juga mengingatkan masyarakat bahwa BPRS Bahari Berkesan ini merupakan bank perekonomian rakyat syariah yang simpanan nasabahnya dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS sepanjang memenuhi persyaratan penjaminan yang berlaku. Risdan menjelaskan, sebagai bank milik daerah, keuntungan yang diperoleh BPRS Bahari Berkesan ini dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah Kota Ternate melalui pembagian dividen kepada pemegang saham. Dan pendengar, selain kontribusi terhadap pendapatan daerah, BPRS Bahari Berkesan ini juga menjalankan sejumlah program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Di antaranya, melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan, pengelolaan dana zakat, serta dana kebajikan. Menurut Risdan, untuk ketiga instrumen ini menjadi bagian dari peran BPRS Bahari Berkesan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan bank tidak hanya berorientasi pada kinerja bisnis, tapi ini juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi Kota Ternate. Ya, demikian pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.co.id mengenai Bank BPRS Bahari Berkesan. Ini catat aset 139,7 miliar rupiah pada semester 1 2026. Untuk informasi ini juga pendengar, Anda bisa baca di laman resmi kami rri.co.id. Oke, jangan kemana-mana, lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan
Dan nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kita sudahi dulu ya pendengar untuk lagu-lagu pilihan, lagu-lagu hiburan ya dari Cakrakan Kekasih Bayangan. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mengikuti.

0: informasi dan instruksi.
1: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
2: Undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 30 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
4: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
3: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
5: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
3: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugranov, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hana Syarif melaporkan.
6: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah.
7: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 Aci Binong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala Bapisus Aris Marsudianto mengatakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Bapisus juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
6: Manusia ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga. Namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
0: Ya. Hasilnya di mas ini ya Pak? Kalau satu minggu ya?
6: Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya. Kemungkinan satu minggu kan berarti Jumat ini ya.
7: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johair mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
8: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan Ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
7: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPA kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar 38,85 miliar rupiah, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suwanda melaporkan.
9: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam hal ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha, dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan dua saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
9: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
11: Itu apa?
9: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
11: Pas setelah beberapa kali tanyakan memang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
9: Iya.
11: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu. Gitu.
9: Tahu. Kenapa saudara mau?
11: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia. Dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
10: Sementara itu, saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
12: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
11: Tidak, hanya arsip.
12: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
11: Kalau kontrak, debar bagian pengadaan.
12: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
11: Tidak pernah.
12: Di 2019-2020?
11: Tidak pernah.
10: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
13: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan
14: percepatan daripada sertifikasi halal ini.
15: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ECRAF mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
14: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi, jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampuan bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
15: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
16: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMIKIMDO, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
15: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar, menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
17: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ekraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ekraf Selasa 29 September 2026.
18: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
17: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah menjelaskan kegiatan Ekraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
19: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
17: Kementerian Ekraf melalui kegiatan Ekraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
20: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
21: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
20: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
21: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid, yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
22: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. 2 hari aja sudah nggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Gimana sakitnya, gimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
21: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
23: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
24: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah berada.
23: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta, Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228 ribu liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
0: 60L registrasi PHL6T. Hari ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKRPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat living area masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat living area Duto Sunset masih berasap.
23: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin, helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60 ribu liter air di Kabupaten Mempawah.
1: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
23: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Araji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Araji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah satu medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. 4 atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Digna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
3: Semoga semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih doanya, ya mohon doanya.
2: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Bert Digna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh dari Stadion PT IKA Senayan Jakarta Selatan. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
4: Terima kasih dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani 2 pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Hartman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Hartman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
5: The group being recovered, it's two games and a few days. They were pretty focused tonight. They had no problems with injuries or complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: perhatian. Kanal informasi dan inspirasi
1: Pro 1 RRI Ternate. Baik pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Baik pendengar, kembali lagi untuk di Ternate malam ini masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami masih temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi. Tetap bersama kami.
0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Baik pendengar, satu lagu bagus dari Gita Gutawa featuring Delon, Your Love, yang sudah kami hadirkan ya untuk menemani waktu Anda saat ini. Dan selamat beristirahat untuk Anda yang sudah mengambil kesempatan untuk beristirahat, dan untuk Anda juga yang lagi dinas malam ya dengan laporan-laporan yang belum terselesaikan. Ya, semoga bisa menambah semangat Anda ya lagu-lagu yang sudah kami hadirkan. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 21.40 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda dimanapun Anda berada. Baik pendengar, informasi kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, calon tersangka dugaan korupsi anggaran pasar murah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2021-2023 ini sudah dikantongi tim penyidik pidana khusus atau PITSUS Kejaksaan Tinggi Kejati. Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku Utara, Robertus Melchisedek Tacoy, saat dikonfirmasi RRI.co.id pada Rabu 30 September 2026, menyatakan saat ini tim penyidik tengah merampungkan bukti-bukti untuk menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas kasus tersebut. Dirinya juga mengakui untuk perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI ini sudah keluar dan baru diterima oleh tim penyidik. Untuk diketahui, dalam tahap penyidikan, tim penyidik PITSUS Kejati Maluku Utara pada 19 Agustus 2026 lalu telah melakukan penggeledahan kantor Disperindak Maluku Utara di Kota Sofifi. Dari penggeledahan tersebut, tim berhasil mengamankan sejumlah dokumen penting yang diduga berkaitan dengan pengadaan pasar murah senilai 7 miliar rupiah yang tengah ditangani. Ya, demikian pendengar ya, kantongi kerugian negara, tersangka dugaan korupsi pasar murah siap diumumkan ya. Oke pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Informasi masih dari daerah Maluku Utara pendengar. Ini informasi mengenai ratusan P3K pemerintah Provinsi Maluku Utara dievaluasi. Akademisi soroti kinerja dan kontrak pendengar. Pendengar, Akademisi Institut Agama Islam Negeri atau YAIN Ternate, Dr. Fahrul Abdul Muid, mendukung evaluasi terhadap 184 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Menurut dia, evaluasi diperlukan untuk memastikan kontrak kerja berjalan seiring dengan kinerja dan tanggung jawab aparatur. Fahrul mengatakan, evaluasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Maluku Utara harus menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana P3K menjalankan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian kerja. Ia mendukung langkah evaluasi yang dilakukan BKD Maluku Utara, kontrak kerja harus berjalan seiring dengan kinerja dan juga tanggung jawab. Artinya, setiap P3K harus mampu menunjukkan kinerja yang sesuai dengan tugas dan amanah yang diberikan negara, kata Fahrul di Ternate pada Rabu 29 September 2026. Namun, ia mengingatkan evaluasi tidak serta-merta berarti 184 P3K tersebut harus diputus kontraknya. Proses pemeriksaan, kata dia, ini perlu dilakukan secara objektif, transparan, dan berbasis data, serta memberikan ruang klarifikasi kepada pegawai yang bersangkutan. Dan pendengar, menurut Fahrul, P3K yang memiliki kinerja baik, disiplin, memenuhi target, dan menjalankan tugas secara profesional, ini harus memperoleh penghargaan serta kepastian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian pendengar, Fahrul menilai persoalan P3K ini tidak sebatas hubungan kerja antara pegawai dan pemerintah. Kinerja aparatur menurut dia berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat karena keberadaan birokrasi pada akhirnya harus bermuara pada kualitas pelayanan publik. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku Utara perlu memastikan evaluasi terhadap 184 P3K menggunakan indikator yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ya, itu dia pendengar ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Dan untuk informasi ini juga pendengar ya, bisa Anda baca kembali di situs resmi kami rri.co.id. Baik pendengar, selanjutnya pada pukul 22 waktu Indonesia Timur ya, kami akan ajak Anda untuk mengikuti ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya, untuk berjaringan nasional. Nanti kami akan bergabung ya pendengar bersama RRI Pro 1 Jakarta ya, rekan-rekan kami yang bertugas di sana ya, ada Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail yang akan memandu untuk program Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Dan untuk bintang tamunya pendengar yaitu ada Atik CB ya pendengar, untuk Anda juga bisa bergabung nanti ya untuk di Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Oke, jangan kemana-mana, kita dengarkan lagu dari Demasif dengan judul Rindu Setengah Mati. Untuk Anda yang lagi rindu, semoga bisa mengobati rasa rindu Anda. Tetap bersama kami.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, selanjutnya spesial untuk malam hari ini, Ruang Rindu Berjaringan ya, untuk Anda pendengar. Selanjutnya kami bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan. Dan untuk malam hari ini pendengar ya, untuk bintang tamunya yaitu Atik CB, dan kami akan bergabung bersama rekan-rekan kami yang ada di RRI Pro 1 Jakarta ya. Ada Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, dan kami ucapkan selamat mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional.

0: Di balik ilusi pagi yang sepi, ah, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam risau yang panjang, seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar, menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta, karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu ini memang luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi, dan itu hanya salah satu
1: dari di antara puluhan hits besar dari bintang tamu kita
0: ini ya.
1: Yang keren banget, bestie aku ini mas.
0: Ma, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita di relay semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta, jangan sampai lupa. Oke Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh, dan pastinya Mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung kuakui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita masih.
0: Sama, tapi aku yang paling suka ini, mandi-mandi pagi.
1: Oh, kalau aku yang
0: angsa
1: ini.
0: Angsa putih.
1: Kalau aku yang ini, teman hidup ini hanya satu kali. Aduh, itu
0: optimis bener, pokoknya
1: itu
0: ya.
1: Lagu-lagu favorit, itu lagu favorit aku karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
0: Ah, iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
1: Madonna Indonesia.
0: Okay.
1: Ini podo-podo arek Jawa Timur.
0: Oh iya, podo ya.
1: Tonggo. Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
0: Mbak
1: Atik.
0: Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik sayang.
0: Nah mana ini Mbak Atik?
1: Loh, belum nyambung.
0: Oh, ini baru nyambung. Ah. Ya maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
1: Betul.
0: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera diangkat. Belum. Aduh. Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik.
0: Halo.
2: Halo, apa kabar?
1: Mbak Atik. Aduh, kangen aku rek.
0: Sekala.
2: Iya, durung ketemu ya.
1: Aku lu durung ketemu loh Mbak Ati loh.
0: Jangan lu durukan,
1: Ih Mbak Ati, ayo Mbak Ati, kapan ketemu kene Mbak?
2: Ya ayo ketemu.
1: Ya ayo ketemu ya Mbak. Eh, minggu ngarep ya Mbak. Siap?
2: Yo.
1: Wes, mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih, Mbak. Pro 1 seluruh Indonesia.
0: Oh,
1: medeni itu alias menakutkan.
0: Kok menakutkan? Ngeri banget ya, Mbak ya, siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
0: Yoi, iya, Mbak.
1: Aduh, mati. Aku kuangan polo, Mbak. Aduh.
0: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali juga ketemu, tapi kok dirimu tetap magis ya Mbak?
1: tetap musak toh. Iya, tetap magis loh, Mbak. Serius, Mbak.
3: Jadi kita itu excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
1: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
3: Woi,
1: mantap.
3: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
1: Mbak Ati,
2: rahasia apa?
3: Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
1: Selalu energik dan magis.
3: Kenapa?
2: Yombo.
1: Aduh, aku tuh udah ngira Mbak Ati mau ngomong Yombo. Yombo itu alias gak tahu. Mbak Ati, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong Mbak.
2: Itu di Sarbini.
1: Di Balai Sarbini.
2: Sama teman-teman pulang malah.
1: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
3: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun enggak pernah ketemu mereka nih, gitu ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa, Purwasih,
3: Rita Effendi,
2: Gitaria Sonata. Kalau Rita Effendi, kalau Rita Effendi masih
3: sering,
2: masih bertemu tahun ya, lalu masih ya, bertemu, masih ketemu, kayak ya. Gitu.
3: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama nggak ketemu ya, Mbak ya?
1: Iya pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
1: Gitu. Tapi aku mangkel loh Mbak Ati, aku mangkel. Kenapa aku nggak diajak?
3: Eh, mangkel itu mangga. Setala, kok ngomongnya mangkel? Gak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Nah,
1: itu loh Mbak Ati. Kurang nih kira, kurang siji Mbak Ati.
3: Kurang satu ya.
1: Mbak Ati, pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
3: Sepanggung ya.
1: Harus sepanggung.
2: Iya dong. Iya dong, harus dong. Harus. Kita lama ya enggak sepanggung ya.
1: Makanya.
2: Tahun lalu juga enggak ada.
1: Iya, makanya.
3: Kita bikin Ruang Rindu Spesial Atik Sibi kali ya.
1: Ruang Rindu ya Mbak ya, Ruang Rindu Off Air. Mbak Ati setuju dong?
3: Mbak.
2: Setuju, setuju.
1: Nah, setuju-setuju aja.
2: Itu waktu itu lo waktu itu katanya di mana itu?
1: Gak tau nih Mas Yudi nih.
2: Provokator Ruang Rindu ya?
3: Mas Yudi harusnya provokator, tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
1: Oh itu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ati ya, bisa terrealisasi.
2: Iya,
1: insya Allah mudah-mudahan
2: balik lah.
3: Supaya kita bisa melihat gaya magismu Mbak Ati.
1: Gaya magis.
3: Gaya magismu yang
1: aduh kuangen nih re.
3: Oke. Mbak Ati, ini
1: udah banyak yang ngantri, Mbak.
3: Apa apa?
2: Ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
1: Mbak Ati.
3: Kanya.
1: Jadi ini kita by phone ini.
3: Enggak apa-apa Mbak Ati.
1: Para pendengar.
3: Tapi para pendengar tetap antusias.
1: Tetap antusias
3: mendengar Atik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
1: Seluruh Indonesia nih Mbak Ati.
3: Sebentar kita apa?
2: Wes mau tidur tuh tadi.
1: Ya Allah, Mbak. Ojo dhisik lah, Mbak.
3: Masih siang loh ini, Mbak.
1: Iki jawan iki, Mbak.
3: Kita langsung ketemu.
1: Kita kemana
3: tuh? Dari mana? Aduh, ada.
1: Di mana tuh? Ada Bang Benijo.
3: Selamat malam, Bang Benijo.
1: Selamat malam, Bang Beni.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Silakan.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Siap. Aha.
1: Ya Bang.
4: Apa kabar Bang Iksan? Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
3: Baik, alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini,
1: ada
3: Bang Benijo, silakan.
1: Silakan Mas.
4: Oke, kita langsung ke Madonanya Indonesia.
3: Betul.
4: Ya.
3: Betul. Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Oh, apa sih?
1: Silakan yuk, langsung yuk, Bung Beni.
4: Ini lagu-lagu Mbak Atik ini hampir semuanya booming. Yang kita tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy, Maafkanlah dan Suka-Suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-Suka.
3: Terserah Boy dan Suka-Suka yang paling disuka ya. Oke, ditunggu nanti.
4: Nah, itu yang begini ya. Aku suka kamu.
3: Bukan, itu Hari Mukti.
4: Kita
1: jatuh cinta.
3: Itu Hari Mukti.
1: Wah, salah.
4: Oh, itu Hari Mukti.
1: Salah.
4: Oh, Hari Mukti, sorry. Itu terserah boy.
1: Nah, itu benar.
3: Nah, ini benar, terserah boy itu.
4: Nah, oke, okay. Itu ya benar. Ah, itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibia.
3: Apa
4: itu kalau terserah boy, risau, maafkanlah, itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
3: Oke.
4: Okay. Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi, banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
3: okay,
4: aja
3: siap.
4: Pertanyaan.
3: Terima kasih. Okay. Ditunggu ya.
1: Oke, silakan.
3: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam. Oh, kirim salam. Silakan.
1: Silakan Bung Bin.
4: Penyiar favorit saya ya, yang pasti.
3: Okay.
4: Ada Ibu Ike dari Sono Papua ya. Semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gadi ya di Sumatera.
3: Oke, okay, terima kasih.
4: Mbak Fari dari Palu dan siapa lagi?
3: Udah tiga aja Bung Benijo, nggak boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
1: Oke.
3: Okay. Bang Albert, selamat malam.
1: Dari
3: silakan.
1: Bau-bau. Kita bau-bau. Ke bau-bau. Bang Albert.
3: Halo. Bang Albert.
1: Halo, Bang Albert.
3: Oke, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah, Mbak Ati, ini ada Bung Benijo. Tanya. Dari Manado. Dia nanya, lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
1: Apakah termuat dalam satu album?
3: Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
3: Single, oh, itu okay. Single.
1: Ya, itu soundtrack ya, Mbak?
2: Sebelumnya
3: mau apa, Mbak?
2: Mau bilang, ini apa kabar Benny gitu ya.
3: Oke. Okay.
1: Oh, iya.
3: Apa kabar Benny?
2: Salam untuk Benny.
1: Siap.
2: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
3: soundtrack single, ya.
2: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu sama apa lagi tadi?
3: Risau sama Maafkan, Risau. Beda-beda sih.
1: Kayaknya
3: itu semua.
1: Beda-beda ya,
2: kalau kalau Risau dari album Transisi.
3: Iya.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
3: Oke. Okay.
2: Dan musiknya itu Erwin Gutawa.
3: Berarti Purnama Record apa Purnama Sari?
2: Bu Purnama Record sing duwe ya Purnama Sari.
1: Iso ere.
3: Ya. Baik.
1: Siap.
3: Sekarang kita ketemu Bang
1: kita
3: Candy di
1: Toli.
3: Selamat malam, Bang Candy.
5: Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Siap.
5: Selamat malam, Purnama Sari.
3: Selamat malam, Bang Candy. Langsung silakan dengan Mbak Ati Cibe ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Terima kasih, Mbak Cibe. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Mbak Ati gak kedengeran.
3: Pertanyaannya
1: apa Bang Gendi untuk Mbak Ati?
5: Pertanyaannya CD itu apa ya?
1: Oh, CD.
3: Okay.
5: Nama CD. Orang tua atau nama
1: Oke. Okay. Nanti akan dijawab.
3: Nanti dijawab ya. Itu aja.
5: Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
3: Apa? Nah, di Amerika?
1: Di Amerika kenapa Bang Gendi?
3: Aktivitasnya apa?
1: Oke.
5: Okay. Apa aktivitasnya di Amerika?
1: Oke.
5: Dari kota ke kota atau gimana?
3: Siap. Oke. Okay.
5: Ya. Dan juga kalau bisa ntar diputar lagunya suka-suka ya.
3: Oke. Okay. Oh, siap.
1: Lagu suka-suka.
5: 1988 kalau nggak salah itu.
3: Siap.
5: Oke. Okay. Oke. Okay, saya salam ya.
3: Silakan tiga.
5: Ya, untuk Pro Satu yang bertugas malam ini, Andi Nur Samsu, terus Benjo dari Manado, dan seluruh Pro Satu RRI se-Indonesia.
3: Oke, okay, baik.
5: Selamat malam,
3: Bang Candy. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Selamat malam, Pak Ahmad Abdullah.
6: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
3: Siap, selamat malam, silakan.
6: Bagi rindu memori lewat lagu.
3: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
6: Halo, Mbak Ati CB.
3: Halo juga. Apa?
6: Selamat malam.
3: Malam.
1: Ya, nanti disampaikan.
6: Kabarnya sehat semua ya.
3: Sehat, alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
6: pertanyaannya mengapa Tik CB ini senang irama rock ya?
3: Oke. Okay.
6: Dan siap. Juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak
3: Tik CB? Oke, siap.
6: Mohon pencerahannya.
3: Siap, nanti dicerahkan. Dalam
6: dalamnya boleh Mas Yudi?
3: Tiga orang
1: Mas.
6: Tiga orang juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Selamat malam, salam sehat buat Teteh Dinda. Teteh Dinda, salam sehat selalu.
3: Okay.
6: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati CB, dengan Mbak Ita Purnamasari, selamat bertugas, salam sehat dan salam NKRI.
3: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ati. Ya, ya, pertanyaan aja. Apa tadi Mas Widi?
2: Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
3: Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad Abdullah.
3: Iya, dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
1: Favoritnya?
2: Aku di Amerika itu selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi itu udah bertahun-tahun.
3: Mbak, 12 km Mbak.
2: Sejak aku pindah.
1: Ih, Mbak Ati pantesan yo stamina nih.
3: Iya ya.
1: Tapi
2: mana? Tapi kalau di sini susah olahraga lagi panas.
1: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
3: Iya ya.
1: Iyo.
3: Iku seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
1: Mosok sih, mosok.
2: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
1: Bener. Sampai beberapa ya Mbak.
3: Seriusan 10.
1: Bener selama berbulan.

0: dia ya pada saat itu Mbak Ti ya.
1: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan
0: iya,
1: pop ya.
0: Lebih ngepop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media yeah, yeah, yang pertama kali ngejulukin.
1: Tuh. Iya. Mm-hmm. Cuman waktu itu media kayak Blue Vista yang gitu-gitu ya.
0: Pokoknya kita dijulukin yeah, yeah, Lady yeah. Rocker.
1: Ya pokoknya wartawan lah yang ya, yang menyebut kita Lady Rockers gitu.
0: Oh. Itu awalnya.
2: Oh, baik-baik. Yes, yes, yes. Terus ada Bang Candy di Toli Toli. Mm-hmm. CB itu apa sih?
0: Arti singkatannya, Mak.
1: Mm. Oh, apa ya?
0: Kan berarti pernah ditanya
1: itu ada
0: sini.
1: Nama band. Mm-hmm. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh dari Child Brothers.
0: Oh, Child salah Brothers.
1: Ya.
0: Child Brothers.
1: Nah, nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
0: Gabung ya, jadi, gabung sama band CB.
1: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
0: pernah,
1: kan kita?
0: Pernah, pernah diiringi di Kediri, Mbak.
1: Yang kamu sama bandmu apa ya namanya?
0: Aku sama Rasio Rock Band.
1: Nah, iya benar.
2: Berarti Mbak Ita yang rock ya?
1: Iya. Iya, dia lebih rock lah punya grup. Grup rock
0: rasio
1: ya,
0: rock band, rasio rock band. Iya, Mbak. Gitu ceritanya loh Mas Hibi itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk
2: Child
0: Bang
2: Brothers,
0: Candy tadi.
2: Iya,
1: Child.
2: Iya,
1: ya, Child Brothers okay. Gitu karena mereka dan sampai sekarang masih mereka
0: masih loh, sampai
1: oh, masih,
0: ya?
1: Masih eksis, masih turun ya? Temurun lah, iya iya.
0: Dari Kediri masih, ya Mbak Ati ya.
1: Iya, dari Kediri. Kediri.
2: Oke, okay. Mbak Ati nggak reuni bikin lagu sama mereka gitu?
0: Dengan CB Band, dengan CB Band Mbak Ati.
1: Enggak ya, kayaknya apa ya?
0: Ketemu waktu nih Mas.
1: Yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu mereka sekarang ya
2: beda ya
1: sudah ya, ya. Udah jarang jadi sekarang itu
0: bener-bener.
1: Apa anak-anak mereka kayak gitu
0: ya mungkin diterusin sama anak-anak mereka oh, ya gitu
2: oke oke oke
0: siap
2: kalau begitu pertanyaan lain nah seorang Atik Sibi di Amerika kerjaannya
0: aktivitas
2: apa aja ya, aktivitasnya
0: aktivitas
2: nyanyi juga kah di sana atau gimana kalau di Amerika
1: oh kadang ya kadang-kadang tapi jarang sekali kadang-kadang ya diundang nyanyi tapi untuk temen gitu untuk temen
0: yang paling sering di kedutaan ya Mbak ya di kedutaan besar Indonesia
1: dulu,
0: di sana
1: dulu,
0: ya
1: 5 tahun pertama pindah di Amerika ya beberapa
0: kayaknya
1: kali
0: selalu langganan
1: di,
0: deh Mbak Ti setiap ada acara
1: di kedutaan
0: ya, betul
1: di kedutaan di DC nah terus
0: nah,
1: tapi betul. Ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana gitu
2: kan ibu rumah tangga kok pengangguran
0: ibu
2: gimana
0: rumah tangga,
1: pengangguran lah ya gimana
0: berarti di pengacara
1: terima honornya cuma dari suami
2: terima
0: ya, ya, ya.
2: Siap kalau begitu berarti nanti kita ngobrol lagi kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka
0: oke deh
1: suka-suka oke deh nanti nanti
0: sambung lagi.
2: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
0: Kita sambung lagi Mbak Ti.
2: Siap Mbak Ti.
1: Ita.
2: Siap.
1: Aku belum ketiduran ya.
0: Oh, jangan.
2: Oke.
1: Okay. Ya.
2: Siap. Okay. Kita
1: santai
2: ya. Iya. Kita dengerin suka-suka dari Atik Sibi berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali, ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu
1: yang
0: Anda
1: ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kampungnya Mbak Atik loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati ICB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser pun udah sering
1: udah
0: banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ati?
2: Misalnya apa yang nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ati?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak. Jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: Empat lagu ya.
1: Sekitar 4 lagu Mbak.
0: Oke. Susah dong milihnya Mbak Ati ya. Karena kan Mbak Ati hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak. Jadi gimana Mbak Ati? Pusing gak Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku
1: loh,
2: kalau
1: podoh.
2: Kalau solo konser tuh aku gak pernah mau gitu. Takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya kalau besar ya Mbak Ati. Wah Mbak Ati ini lumayan bodoh.
2: Iya, kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab banyak dipikul bersama.
2: Nah kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh Allah, bisa aja.
1: Ya.
0: Fansnya Mbak Ati ini gak berhenti-berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya Mbak. Yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam. Waduh. Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: CB. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaikan Mbak.
0: Apa yang mau
3: salam
0: di
3: dari Ibu Farida dari
1: Siap.
3: Palu.
0: Mbak Ati salam dari Ibu Farida di Palu.
2: Oh salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida.
2: Ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini Mbak Ati kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya yang Ibu Farida tanyakan kalau seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Atik yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Atik Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Mbak Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Atik ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Silakan. Tiga orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat. Itu beliau sering gabung di Ruang Rindu.
0: Oke.
3: Yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. dan untuk semua penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia. Salam sehat. Salam
0: terima kasih. Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru.
1: Dari
0: selamat
1: Bali
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam.
0: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktaf sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi loh.
2: Tapi tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun Ita tuh enggak berubah kalau aku.
1: Moso.
2: Tuh banyak berubah. Iyo, kamu kan suaramu tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah aku dipuji Mbak Ati, aku langsung meleleh.
2: Iyo. Aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama kamu. Gila nih anak.
0: Gila.
2: Enggak berubah kalau aku tuh udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu. Benar.
0: Oke. Okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh, iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu enggak resepnya Mbak Ita kenapa suaranya enggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai 2 di rumahnya terus bengok-bengok, Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan. Jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini. Jadi misalnya berbulan-bulan enggak nyanyi, kadang-kadang 2 tahun atau
1: iya, gimana. Iya, bisa terus pengaruh memang Mbak ya, bisa benar-benar
2: juga. Tapi kalau sudah mulai aku sering nyanyi, itu naik lagi suara.
1: Naik lagi, betul.
0: Oh, okay.
1: Setuju, Mbak.
2: Ya karena enggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya iya iya, berarti begitu ya.
2: Nolo.
0: Kemudian pertanyaan yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Kalau semua ini.
0: Iya, betul.
2: Risau dan maafkan. Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep AS.
0: Oke. Okay.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu 80.
0: Risau 84 ya, Mbak ya? Kalau enggak salah.
2: Iya, 84 itu kan. 84, betul. Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser, terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah, tapi kalau sekarang
1: ternyata
2: itu kan
1: boom banget ya Mbak. Wis
2: mosok toh.
1: Iya, risau Mbak.
2: Gak, aduh. Mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
2: Malah aku gak merasa.
1: Wih, Mbak Ati itu selalu humble loh, Mbak.
0: Iya loh ya. Aduh. Orang Gemini emang begitu loh.
2: Terus tadi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya tentang apa ya?
1: Mbak, ceritanya kok ceritanya.
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain. Dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih mbola opol kalau istilah sekarang tuh apa ya?
0: Lebih baper. Apa ya, Mbak?
1: Baper, bener.
2: Ya nggak bisa dibilang romantis sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu.
0: Okay,
2: kalau sekarang
0: klasik, ya?
2: Tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
1: lebih
2: yang baru
1: santai
2: sekarang
1: ya,
2: anak-anak
1: lebih
2: muda
1: santai. Lebih bahasa
2: ya
1: sekarang gitu loh.
0: Lebih lugas.
1: Lebih lugas dan kekinian.
2: Enggak, lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis, Mbak.
2: Oh. Maksudnya kalau itu akhiran A terus kayak gitu, apa sih namanya,
0: berima, rhymes gitu ya.
2: Itunya
1: ya seperti itu
2: sama gitu. Kalau sekarang kan enggak, jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik lagu sekarang.
0: Oke, gitu. Siap. Kita ke Sumatera Barat ini, Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam.
1: Selamat malam. Uni
0: Rahma.
4: Assalamualaikum.
2: Malam masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh,
2: ya.
1: Di Sumatera Barat masih banjir, Bu Rahma.
2: Gimana di Solo tidak, kalau enggak salah ya?
1: Oh, Solo. Solo.
4: Kalau Rahma nih di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
0: Oh, Batu Sangkar.
1: Ya.
0: Siap. Iya. Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi, Bu Rahma.
4: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
1: Siap.
0: Terus?
4: Mbak Ita nih, yeah, idolanya Rahma di dari
1: Tanggung. Oke. Terima kasih Uni. Aduh, tersanjung deh.
4: Kenapa bisa langsung berkomunikasi deh malam ini. Terima kasih. Aduh, juga
1: alhamdulillah.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
1: Iya.
4: Nih, gimana tuh dengan grup rumpisnya?
0: Oke.
1: Okay. Oh iya.
0: Rumpis,
1: ya.
0: Siap.
4: Rahma juga pengen dengar lagu Optimis sama Nurlela.
1: Siap. Optimis dan Nurlela. Oh,
0: ditungguin, mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Insyaallah bisa diputar ya Uni ya.
4: Ya, ya. Pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga.
1: Boleh.
4: Pendengar setia RRI di manapun berada dan buat Putri Yasmin dan Uni Zesni di Batu Sangkar.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih Uni.
0: Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Rindu, Bang Memori, luat lagu, Jaringan Nasional. Selamat malam Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
5: Waduh, hujan nih, alhamdulillah berkah.
0: Weh, amin.
1: Berkah Pak.
0: Siap, apalagi ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
5: Iya ada Mbak, untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia,
1: iya.
5: Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
0: Tuh. Mbak Ati CB energik banget katanya.
5: Energik banget ya, Masya Allah.
1: Sampai sekarang Mbak.
5: Pengennya sih ngomongin kayak enak bahasa
2: sekarang
5: Jawa Timur.
2: Sebentar lagi jadi tongkat kalau jalan.
0: Ya Allah jangan dong.
1: Mbak Ati guyonan nih kalau Mbak. Aduh.
5: Aduh, Masya Allah Mbak Ati, Mbak Ati. Cuma saya pertanyaan ini.
1: Ya, apa Pak Hasan?
5: Mbak Ati ini kapan rekaman lagi untuk di proses album lagi terus dimasukin ke ya kalau sekarang mah YouTube, kalau dulu kan ada CD, ada kaset.
0: Siap, itu aja terus pertanyaannya.
5: Itu bisa kerumpis itu bagaimana ceritanya?
0: Oke, siap, ditunggu ya.
5: Itu aja Mbak Yudi, Mbak Ita.
1: Siap.
5: Mbak Ati, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
1: Selamat malam Ica.
6: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan yang cantik.
0: Ih, capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke, Ca, apa pertanyaannya, Ca?
6: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis, Ca?
6: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Ya teman hidup ini.
1: Teman.
0: Optimis.
1: Optimis.
6: Oh itu, itu lagunya Mbak Atik juga.
1: Betul,
0: iya,
1: itu
0: lagunya Mbak Atik.
1: Salah satu hitsnya Mbak Atik CB. Mbak Atik. Iya, Ica.
6: Ica nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
6: Iya, makanya anak baru tahu. Oh, itu lagunya.
1: Iya, betul Ica.
6: Kan diputar itu lagunya di Pro 1 loh.
0: Oh iya, betul. Pertanyaannya apa?
6: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Ati?
1: Oke, okay, lah.
6: Aku tahu lagu-lagunya Mbak Ati gitu aja.
1: Siap.
6: Mbak Ati, selamat tugas Mbak Ita, Mas Yudi ya.
0: Oke, okay. Ica.
1: Terima kasih, Ica.
6: Salam boleh nggak?
0: Boleh, tiga orang.
6: Salam buat semuanya aja nih, biar adil dan bijaksana gitu.
0: Oke, okay, terima kasih, Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
7: Selamat malam. Dari ibu kota Nusantara.
0: Oh dari IKN, siap.
7: Mbak Ati, bukan apa kabar?
0: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
2: Iya saya baik.
7: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
1: Nanti Mbak kapan-kapan
0: Mbak Ati main ke IKN katanya. Diundang konser Pak Ridwan kan?
2: Iya.
7: Iya. Saya
2: aku juga pengen lihat sih.
7: Jadi presidennya sih. Ini presiden ibu kota Nusantara.
1: Siap.
0: Seriusan.
2: Asalnya kamu udah pernah ke sana ya Ita?
1: Aku belum, tapi kapan kali itu sering?
7: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia kan waktu
0: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
7: Ya.
2: Terima kasih. Aku udah gak inget lagu-laguku yang mana.
7: Ya Rizal sama Maafkan itu udah luar. Aduh, pokoknya sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
0: Oke.
7: Mbak Ati lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun? Terus sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp tuh gitu. Karena Mbak Tini kan lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Tini kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Tete Ita juga. Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak ya, Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi pokoknya artis-artis dulu itu kita apa ya, kalau di anu itu ada lagunya, ada teksnya, jadi kita hafal tuh
0: playlist
7: Tapi pertanyaannya gini. Ya, terima kasih, walaupun saya nggak ngelihat konser-konsernya, lagu-lagunya, Avril Lavigne lah, untuk orang-orang terdekat, mohon maaf, bukan anak sekarang, enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
0: Oke, siap.
7: Karena ngumpul,
0: ngumpul semua.
7: Iya.
0: Ngumpul ya. Sama-sama.
1: Terima kasih Pak Amar.
0: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
1: Mbak Ati sehat selalu.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Pak Ahmad ya.
0: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya, dua pertanyaan langsung ya, hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis, dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
1: Nah, silakan Mbak Ati.
2: Sekarang Rumpis sudah dikudeta sama
0: Ita ya.
1: Wes, Mbak Ati kiso ya lo.
2: Iya.
0: Diam-diam ya Mbak yo.
2: Ya Ita ya.
1: Kenapa Mbak?
2: Sekarang Rumpis kamu Vina terus.
1: Jadi formasi baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, Vina, almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tri Utami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
2: Oh gitu. Iya ya. Benar tuh.
0: Wong telu berkudeta yo.
1: Mbak Ati dikudeta wong telu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus tadi pertanyaannya gimana kok bisa?
0: Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
1: Rumpis tahun berapa itu?
2: Namanya itu 7 bintang. Itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh, Deddy Dukun sama Dian Permana Putra. Nah, terus ada Faris juga sih. Nah, dari situ dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Dedinya itu bikinlah
1: grup perempuan ya.
2: Itu untuk yang itu anggota
1: yang tergabung di 7 bintang
2: aja gitu.
0: Oke.
2: Okay. Itu hanya karena ya itu tadi itu awalnya dari 7 bintang.
0: Gitu. Oke. Okay. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut 7 bintang sekarang loh, Mbak.
1: Dikudeta
2: mana? Oh, dikudeta semua posisi.
1: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
0: Oke.
2: Masih ada enggak?
0: Masih.
1: Beberapa 2 bulan yang lalu konser Mbak di The Hang Kemang.
2: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
1: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
0: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
1: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
2: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama musikal waktu itu ya. Tapi lagu
1: maafkan
2: itu
1: ya, Mbak.
2: Lagunya Nici. Bukan,
0: lagunya Nici.
1: Oh, lagunya Nici, betul.
2: Oh, yang judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
0: Terusir.
2: Nah, terus aku suka banget sama lagu itu. Memang memang itu aku yang minta ke Musika. Terus akhirnya dikasih sama Musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya Musika kan.
1: Oh iya betul.
2: Gitu. Jadi ya udah aku bikin itu. Bikin single itu, Musika bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru.
1: Gak
2: sama sekali lain gitu dari musiknya Nici gitu.
0: Oke, berarti
2: itu loh.
0: Siap.
2: Nah, terus kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya itu Madonna 68 tahun.
0: Iya benar.
2: Jadi artist of the year loh.
0: Gila, siap, ya? benar.
2: Padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu gak? Makanya kita
1: iya, tadi
2: masih
1: ya,
2: bisa
1: ya,
2: tuh Ida.
1: Masih dong, iya, Mbati sih? Gitu loh yo. Kita insya Allah bisa ya Mbati ya.
0: Duet Gi berdua, Ita Purnamasari dan Ati CB.
1: Ayo.
2: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah. Kalau udah seumur aku tuh kayaknya
1: siapa ya bilang?
2: Maksudnya jarang lah di jarang di ditengok sama IO itu untuk misalnya.
1: Tenang aja Mbak, sebelah produser ini Mbak.
0: Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu.
1: Konser mulu. Ah, Mbak Ati masuknya gitu loh. Saking iya humble-nya.
2: Tapi enggak tahu ya. Kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih itu aging tuh di dalam musik itu terutama untuk penyanyi perempuan ya itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism kalau dibilangnya ageism. Jadi
0: ageism.
2: Kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya
1: makin mateng
2: seksi
1: ya.
2: Gitu dibikin.
1: Makin
2: seksi. Kok perempuan kok ngesak nih?
1: Ngesak ke Mbak Aduh.
2: Iya. Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana?
1: Iya, kok jadi
0: iya, kapan bikin lagu baru gitu.
2: Oh iya, masih pengen sih.
1: Masih pengen.
2: Karena apa ya, yang namanya musik itu enggak pernah ada habisnya, enggak ada umurnya.
1: Enggak ada umur. Enggak ada batasan
2: iya,
1: umur
2: bener. Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya, yang lebih
1: pastinya, Mbak.
2: Lebih baru gitu, nggak yang apa yang slow kayak duluan. Siap. Kebanyakan hit lagu hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu.
1: Betul Mbak.
0: Karena kan Madonna juga terakhir dance music ya nggak sih?
2: Iya.
0: Yang 2026 ya, ini.
2: Terus dia collaborate sama
0: Sabrina Carpenter
2: yang ya. Muda kayak gitu kan?
0: Iya.
2: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
1: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser biar dia yang ngatur.
2: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku ya nggak sih?
0: Kan, nanti. Kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada
1: banyak yang
0: aku lupa lagi namanya, sempat mampir ke Pro 1 dia loh, Sofia Sofa. Siapa lah ya itu Mbak Ati ya, yang pernah duet sama Mbak Ati?
2: Sopo?
0: Ada loh.
1: Berapa tahun yang lalu? Ya, aku ingat.
0: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
1: Singlenya Mbak Ati sama. Iya, sopo Mas ya? Namanya lupa aku.
0: Sofia.
1: Ah, enggak tahu lah.
0: Pokoknya itulah ya.
1: Iya, jadinya pikun.
2: Sopo pernah.
0: Iya.
2: Iya, sopo.
0: Pernah Mbak Ati, orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
1: Itu mereka kan Sofia, baru ya? Berapa tahun aja wes pikun loh Mas Yudi.
2: Tapi aku gak pernah duet udah lama. Sofia.
0: Sama, Sopo gue. Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya. Mas nanti Yudi, coba aku cari ya.
1: Nanti Mas Yudi aja lupa apa lagi kita.
0: Nah, oke.
2: Okay. Lagu lama kali.
0: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle.
1: Ya.
0: Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
1: Pertanyaannya tadi Mas.
0: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
1: Sudah
0: berapa lama
1: sudah
0: gitu
1: berapa
0: maksudnya?
1: Lama tinggal di sana.
2: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
0: Wow. Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
1: Orang lama banget Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
0: 25 Banyak tahun ya Mbak.
2: Banyak. Dan 25 tahun.
1: Wih, itu udah silver loh Mbak.
2: Itu bahasa Inggris ngono loh.
1: Mbak Ati tuh paling bisa. Mbak Ati tuh paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini
2: ya,
1: aku.
2: Ya ampun ora iso aku.
1: Gaya.
0: Loh, berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
2: Jawa.
0: Oh,
2: anak
0: dia
2: wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
1: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
0: Oh begitu.
1: Bukan. Oh bukan ya?
0: Saya tahu lagi.
1: Saya tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia. Enggak. Cuman dia lumayan lancar gitu.
0: Oh.
2: Lumayan lancar. Ngarang ya aku. Dia pernah 10 tahun itu kerja di Jakarta.
0: Dipikir SD impress kali guru bahasa Indonesia.
1: Asa ikut cek sendiri asalnya plus
2: dulu. Di Amerika kali iya.
0: Oke.
1: Aduh. Pertanyaannya apa lagi, Mas?
0: Berarti kita muter lagu lagi?
1: Oh iya, kita puter lagu lagi.
0: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Ngobrol lagi kita, Mbak ya.
0: Monggo diseruput dulu kopinya biar enggak ngantuk.
1: Tidur dulu, Mbak, jangan tidur dulu.
0: Ini aku pilihin yang
2: duet. Kalau angkat-angkat berarti aku wis turu.
0: Oke, ini ada Atik Sibu featuring Roni Sianturi berdua. Berdua. Yeay.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Puramasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana apa nih? Tamu kita malam ini Atik Sibi.
0: Mantap kali.
1: Saya Wardania dari Kampung Lung, kembah permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Aceh,
1: saya senang ya dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah ketik ini mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Oh, udah diputerin ini. Typonya banyak
1: biasa,
0: banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Setelah pisah dengan Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Gak ada namanya.
1: Ada
0: ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari
0: oh, ini.
1: Ibu kota Nusantara Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik-titik-titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: dijawab ya.
1: Dijawab ya tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida dari Palu,
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah, Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail. Selamat bertugas.
0: Arigato.
1: Tak. Hah? Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, ini lagi? Ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, abang Yudi. Ita belum masuk.
1: Bisa masuk ini.
0: Oh iya, karena
1: Luis
0: tadi dipakai telepon sama Mbak Ati
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya mantap.
0: Oh, terima kasih Bidan Luis.
1: Oh, cantik
0: Bidan Luis.
1: Bidan Luis nih cantik loh, Mas.
0: Oke, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya
1: voice
0: ya.
1: Voice note-nya.
0: Voice note-nya. Oke. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy.
1: Brandy, coba.
0: Sebentar.
2: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam.
2: Dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy.
0: Okay.
2: Ini lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Ati Sibi. Oh ya Mbak Ati Sibi, sudah berapa lama di Amerika Mbak Ati Sibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Ati lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Salam untuk keluarga Mbak Ati Sibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati Sibi. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
1: Berarti keturun artinya ke
0: diangkat ternyata. Mbak Ati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
1: Kirain keturun.
3: Ini hampir nih wis krukupan.
0: Wis krukupan ya. Ya ya. Ya udah supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Mbak Ti, kita ada segmen impresi Mbak Ti.
0: Waduh.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Mbak Ti, kita tanya-tanya mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak Ti. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Segmen ini musiknya impresi. Impresi nih.
1: Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
0: Nah, tebak-tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
1: Oh. Kalian Mbak Ati bisa nebak. Di sini ada donat Mbak buat
0: okay.
1: Mbak Ati.
0: Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbak Ati siap.
0: Siap ya.
1: Siap.
0: Silakan. Okay. Pertanyaan pertama.
1: Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapakah pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati nih, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo siapa Mbak?
3: Lagune sopop.
0: Lu lagune sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di ku sing aran kok.
1: Sing teng duduk suster ngesot ya, Mbak.
3: Suster rumah sakit yang aran itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda ya.
0: Iya, yang nyiptain orang Jawa Timur juga, Mbak. Coba diinget-inget.
1: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu tuh kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih. Piu.
3: Jadi enggak tahu lagi itu judulnya apa, enggak tahu.
0: Perawat Muda, klunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh.
0: Tebel.
1: Oh, tuh kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.

0: Iya.
1: Kalau nggak salah tahun 88 deh.
2: Sama ayo, siapa Mbak?
0: Aja waktu itu. Waduh, lali aku.
1: Ya wes, langsung kita jawab.
2: Berarti donatnya melayang ini, Mbak.
1: Ada Odi Agam, Coba. Ahmad Albar, dan Jeronimo. Ingat nggak sih, Mbak?
0: Oh iya iya iya.
1: Oh. Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
2: Pertanyaan ketiga, ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali, ciptaan Priam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
1: Ingat nggak, Mbak, lagu Bersemi Kembali? Ini album orang, tapi Mbak Ati CB diajak featuring di lagu
2: album
1: tersebut.
2: Di lagu tersebut.
1: Siapa albumnya siapa? Ayo.
0: Aduh, zaman dulu tuh tau nggak?
1: Apa?
0: Pokoknya disuruh nyanyi, nyanyi aja gitu. Aku gak tahu tuh.
1: Oke, klunya.
0: Apa pokoknya nyanyi, nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
1: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
2: Nah.
0: Arah, maksudnya arah mata angin tuh salah satu liriknya.
1: Bukan namanya, nama penyanyi itu ada namanya mengandung mata angin.
0: Angin opo ya mata angin. Mbok wis gak roh aku.
1: Namanya Victor Huta Barat. Ingat enggak sih diajakin nyanyi sama?
0: Oh iya iya. Ya aku pernah itu nyanyi sama dia tapi aku enggak tahu judulnya. Lupalah.
1: Lupalah ya
0: dia
1: kan.
0: Dia juga itu penyanyinya Purnama Rekord dulu dia.
1: Oh, oke.
0: Okay. Itu.
1: Berikutnya Mbak Ita.
2: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya, ada satu lagu yang diciptakan oleh Eric Van Houten. Apakah judulnya? Yeah. Apa Mbak judulnya?
0: Ya itu tadi judulnya. Di sudut keremangan. Apa tadi itu?
1: Bukan, kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Eric Barce kalau gak salah ya. Nah ini yang Bang Eric
0: Barce.
1: Yang Eric menciptakan satu lagu di album itu.
2: Apakah judul lagunya?
0: Apa ya? Gak roh aku.
1: Gak roh ya.
0: Oh, aku tuh cuma tahu laguku tuh.
2: Pas,
0: maafkan.
2: Lewat-lewat Mbak.
0: Risau.
2: Pas.
1: Ya ya pas. Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
2: Lagian Mas Yudi tuh pertanyaan perpirtinyi ini tuh aneh-aneh.
1: Bukan aneh, ini susah.
2: Ya maksudnya susah,
0: di sudut keremangan, di mana itu sudut keremangan? Nih,
1: kemegahan, Mbak. Itu kan albumnya Mbak Ati loh.
2: Marah ini, marahin Mas Yudi nih, Mbak Ati. Marahin.
1: Judul lagunya adalah Detik-detik. Oke. Okay.
0: Oh, detik-detik.
1: Nah, pada album pada album Nusantara 7,
2: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
1: oleh Arianto?
2: Nusantara 7.
0: Setahu ya, setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
1: Jamal Mirdad.
0: Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
1: Ilusi apa? Pagi.
0: Ilusi Pagi.
1: Angsa-angsa putih ya.
0: Angsa putih, mandi-mandi pagi. Kademen isu-isu. Dibikin lirik loh. Kademen isu-isu adus. Dibikin lirik
2: adus itu adalah mandi. Buat mandi. Para pendengar yang tidak tahu.
1: Mandi-mandi pagi di air yang bening di pinggir telaga ya Mbak ya.
0: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
1: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak.
0: Gila
2: yuk. Oke.
1: Ya ya wes.
2: Apa judulnya enggak lo?
1: Mbak Ati enggak tahu ada berapa tahu, lagu ya, yang diciptakan ada. Arianto.
2: Ada 3 Mbak Ati.
0: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
1: Nah, iya ya, benar 3.
2: Disebutin judulnya Mbak Ati.
1: Enggak usah, susah.
2: Susah
0: ya. Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
2: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
1: mandi,
2: yang
1: mandi,
2: tidak
1: pagi.
2: Tahu.
0: Pagi.
1: Tapi pernah nggak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live Mbak?
0: Kayaknya nggak pernah.
1: Nggak pernah ya Ilusi Pagi ya.
0: Oh nggak pernah. Lagu ngaku aja nggak tahu lagunya yang mana.
2: Oh pemenang penonton.
0: Tahu sih lagunya, cuman aku nggak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
1: Secara live ya.
2: Secara live.
1: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
2: Mati.
0: Mandi-mandi pagi.
2: Mandi-mandi pagi. Aduh. Ini Mas Yudi Maya ya, wae emang.
0: Itu kenapa aku nggak pernah bawain karena karena aku

0: Karsa itu bukan bukan aku gitu, kayak enggak
1: bukan
0: apa ya,
1: bukan karakter Mbak Ati.
0: Iya, iya dulu kan itu kayak apa ya, itu nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Risau itu, makanya di judulnya Transisi.
2: Transisi, ya, transisi
0: dari musik yang pop,
1: dari karakter
0: gitu,
1: yang pop ke, pop melo,
0: pop yang lain,
2: progresif,
1: ya, progresif sih, ya. Ke pop progresif, cuman, ya.
0: Bukan pop progresif, ya pop, ya, ya pop aja.
1: Pop aja loh. Di saya itu yang menciptakan istilah itu, gak, kan kalau nggak salah gengnya Deddy Dukun ya, Mas Deddy.
0: Ya pop cuman musiknya yang bikin itu Erwin Utawa kan dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
1: Betul.
0: Gitu, kan.
1: Okay.
0: Gitu
1: betul.
0: Aja gitu.
2: Siap. Kalau gitu.
0: Aku lebih pas gitu karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
2: Oke.
0: Gitu.
2: Siap. Mbak Ati, ini masih banyak yang WhatsApp, kita baca ya buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, selamat salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, yeah. Mbak Ati CB Ati, katanya.
0: Terima kasih. Masih ingat.
2: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Sri Wahyuni namanya.
0: Waduh, jauh ya.
2: Iya, tuh. Mbak.
0: Iya, aku padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di sini.
1: Oh. Semoga tercapai ya Mbak ya keinginanmu, amin.
2: Mbak, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset.
0: Bukan Jamal Mirdad kan?
2: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak Hatiku Merintih?
1: Ingat gak Mbak Ati?
0: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
2: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
0: aku tahu Merinti. Lagu itu.
2: Oke.
0: Okay. Itu lagunya Yongki ya.
2: Bacain
0: lagu
2: Mbak,
0: Dia
2: Mbak.
0: Juga lagunya Yongki sih.
2: Oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
3: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
2: Kalem yang sekali.
3: Atik CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89 album Dia. Senang banget itu 10 tracknya lagunya bagus-bagus, paling seneng itu setelah lagu Dia track ke-10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
2: Siap. Tadi udah diputerin.
3: Mau lihat langsung live-nya Mbak Ati CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
2: Oke, siap.
3: Senang banget
1: siap,
3: bisa
1: mas.
3: Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
2: Oke.
1: Okay.
2: Jadi Mbak Ati katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana Mbak Ati, kata Pak Jamal.
0: Oh iya. Di album Dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Ati.
2: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna. Asna
1: dan salam buat Mbak Atik Sibi.
2: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
0: Apa kabar Ibu Asma?
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
2: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
4: Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum Mbak Ati Cibi.
2: Iya, ya, pertanyaannya Mbak Leman.
4: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita, ya. Tanyanya. Mungkin Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati, Mbak?
2: Oke. Siap.
4: Yang kedua, apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu, maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya?
2: Oke.
4: Okay. Nantikan Mbak Ati gitu, ataupun ketemu yang di sana gitu. Saja Mas Yudi. Oke, salam-salamnya Mas Yudi.
2: Oke.
4: Okay. Untuk semua-semua saja, tanpa kecuali yang ada di semua lihat, okay. Bangka Belitung, di
2: siap.
4: Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
2: okay.
4: Subalak dan sebagainya, untuk Benijo, Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk.
2: Oke, okay, tiga doang ya.
4: Ibu Haryanti di Tol Kali dan tanpa kecuali semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
2: Sama-sama, terima kasih.
4: Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke.
1: Siapa itu Mas? Oh, Atong.
2: Atong di Pekanbaru. Selamat malam.
1: Pak Atong.
5: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
2: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi, Pak Atong.
5: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
2: Iya.
5: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh gitarolis Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
2: Permata Hitam.
5: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Oh, itu
2: okay.
5: Dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali dengarkan lagu itu.
2: Coba nanti kita tanya ya.
5: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan kalau di Rumpis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Siap Pak Atong.
5: Yuk, salam-salam.
1: Silakan Pak Atong.
5: Buat kru Pro Satu kan baru tadi enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
1: Oke.
2: Selamat malam.
1: Mas Rudi apa kabar?
2: Mas Rudi baik.
1: Aduh, kenapa enggak?
2: Yaudah, kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dari Dinda, Bogor, selamat Teh malam.
1: Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
6: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
2: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
6: Luang rindu, luang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
2: Halo?
7: Halo?
1: Mbak Dinda?
2: Teh Dinda? Oh, oke, terputus tampaknya. Ya sudah, Mbak Ati, ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
0: Rintangannya apa ya?
1: Suka dukanya mungkin.
0: Rintangannya ya apa ya? Pertama itu aku tuh nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama aku orangnya susah diatur. jadi apa? Makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja jadinya
1: berarti harus ngurus
0: fokusnya
1: macem-macem.
0: Ke banyak hal kayak gitu
1: harus ngurus macam-macam
0: dan apalagi ya ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan waktu masih muda kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener nggak Ita?
1: Iya sih Mbak, apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
0: Iya masih tahun 80-an.
1: Iya tahun 80-an gitu ya Mbak Ti ya itu.
0: Jadi kalau misalnya nih suasananya nggak
1: mendukung,
0: nggak menyenangkan
1: gitu,
0: atau soundnya iya. Kurang bagus misalnya contohnya. Nah itu membawa moodnya juga nyanyi moodnya
1: juga langsung
0: kayak
1: mas, gak
0: enak ikut nggak bagus juga.
2: Gitu ya.
0: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
0: bisa beradaptasi
1: tuh.
0: Gitu
1: betul,
0: bisa
1: lagi.
0: Mengkontrol moodnya gitu loh.
2: Oh, iya,
0: bahwa
2: iya,
0: aku
2: iya.
0: mau suasana yang bagaimanapun gitu, ya aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu, waktu
2: okay.
0: muda ya. Jadi tantangannya. Ya lebih banyak mungkin apa ya nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
2: Saya tahu lah Mbak Ati. Gak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Lah kayak gimana kalau punya manajer?
0: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
2: Wow. Waduh, Mbak kalau punya manajer berarti semua lagu hits kalah dong sama Mbak Ati.
0: Aku lah di manajer wes sugih rek. Karena gak di manajer makanya gak sugih-sugih.
2: Oke.
0: Iso aire. Yang itu Ita kan sugih, manajernya aja Dita.
2: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan gak keputus ya. Halo. Teteh Dinda kah ini?
7: Iya, halo.
1: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja ya.
2: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda. Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
2: Iya, langsung aja pertanyaannya.
7: Iya, di enggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya? Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak Ati ya?
2: Betul.
7: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu tuh kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah, untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh ya apa namanya yang buat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
2: Oke, okay. Itu aja.
7: Ya, itu aja. Mbak Ati sukses dan Mbak Ita juga ya.
1: Sama-sama Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
2: Selamat malam. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau
1: ada yang mengarahkan
2: atau diminta begitu?
1: Musik karakternya.
0: Nah, itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya. Jadi enggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling enggak sekali waktu ada vocal coach gitu. Ya, benar enggak Ita?
1: Betul sekali.
0: Tapi selama ini aku enggak pernah
2: vocal coach juga.
1: Enggak pakai vocal coach.
0: Enggak pernah exercise vokal aja enggak pernah. Gitu, jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya suaraku seringkali serak gitu sehabis nyanyi ya, karena itu tadi enggak pernah exercise vokal gitu. Mbak, kalau Ica gimana, sering ya vokal? Ya,
1: kebetulan kan di rumah ada piano Mbak Ati. Minimal itu kalau pagi sebelum berangkat kegiatan aku
2: klinting-klintingan ya.
1: Iya, klinting-klintingan itu sambil nyanyi.
2: Iya. Mbak Ati enggak pernah exercise vokal, enggak punya vokal
1: itu
2: coach.
1: Itu aja
2: keren ada, banget ada, loh. Tapi kayak mana kalau punya Mbak Ati?
1: Lagi kalau ada wes kape kalah.
0: Iya, maksudnya piye? Nah, makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus, enggak ada progres.
2: Tapi kan keren banget.
1: Keren itu. Cuma Mbak Ati sudah punya ciri khas dan karakternya
2: kuat banget.
1: Enggak tergantikan.
2: Tenanan nih, Gi. Aku udah sering ketemu, ngapain sih masih muji-muji ini gorowan gitu ya enggak sih?
0: Ya pokoknya enggak ada yang ngarahin, jadi ya.
1: Tapi keluarnya ya? Luar biasa loh, Mbak.
0: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu merasa kayak di gimana gitu. Itu aja.
2: Sengaunya dapet,
1: terus serak-serak
0: basahnya aku selalu dapet.
1: Iya lho Mbak,
0: mosok sih
2: lho kalau ketawa ya.
0: Kamu juga gitu lho, distinctif suaramu Ita.
2: Ya. Oke. Nah, ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya.
0: Pekanbaru.
2: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
1: katanya
2: pernah
1: dibawain batik sih biak Pak, benar Mbak? Permata Hitam gitu.
0: Permata Rolis. Hitam tuh kan lagunya orang kalau enggak salah.
2: Iya, Gitaroli sama Ikang Fauzi yang aku tahu sih.
0: Oh.
2: Mbak Ati pernah bawain lagu itu emang?
0: Enggak pernah. Mungkin acara TV kali, TV RI kayak gitu.
2: Mungkin kali ya.
0: Tapi kalau recording kayaknya enggak pernah Permata
1: kalau
0: Hitam.
1: Kalau di rekaman belum pernah.
2: Oke.
0: Ya kan kalau zaman dulu Ita inget gak kalau TVRI pesenannya
1: kita nyanyi lagunya
0: lagu
1: siapa
0: ini,
2: ya.
1: Jadi mungkin Pak Atong liatnya di situ
2: mungkin Mbak. Ya siap. Ada WhatsApp terakhir Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi. Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo. Mau telepon enggak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah enggak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen enggak pindah ke Indonesia lagi, Mbak?
0: Oh, pengen dong. Nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih, dia pengennya pindah
2: ke Indo,
0: tapi nggak tinggal di Jakarta gitu. Pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
1: Yang penting tetap di Indonesia.
2: Nang Kediri paling ya, Mbak.
0: Iya. Iya, Kediri ku enak panganan nih, wes tenang.
2: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
1: apakah lagi kurangnya aku? Lagu apa itu, Mbak?
2: Lagu apa itu, Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
1: Ada liriknya kan?
0: Apakah lagi itu lagunya siapa ya itu ya? Lagunya Erwin ya?
2: Lupa. Mungkin kali ya.
1: Mungkin kali.
2: Apalagi yang itu ya?
0: Mbo.
2: Ya wes. Mbak, gimana persiapan buat
0: saking
2: konser?
0: Banyaknya lagu ya, sampai
1: makanya aku enggak tahu.
0: Nah, itulah kalau penyanyi enggak nulis lagu sendiri gitu kali ya, Ita ya.
2: Iya, iya kali ya.
1: Soalnya be, Mbak. Enggak juga sih.
0: Oh, kamu apa semua lagu-lagumu ya? Apalah,
1: ya? Insya Allah apal.
0: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
1: Nah, Mbak Ati, kembali lagi ke
2: persiapan konser, sekarang
1: tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana, Mbak Ati? Udah latihan kah?
0: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
1: menjelang ya.
0: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
1: 2 minggu
0: ya, kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener nggak Ita?
1: Iyo, sebagian bener.
0: Iyo kan? Paling latihan sekali, terus
1: sekali dua kali.
0: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan, dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
1: Pokoknya sukses itu terus loh. Sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
2: Berarti tadi lagunya
0: jangan lupa datang lo ya.
2: Oh iya, siap.
1: The Soul of Memories.
2: Ya. Satu.
1: Volume 1.
2: Volume 1. Berarti tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata, Mbak.
0: Yang itu tadi yang volume 1 yang Soul Memory tadi.
2: Ya, bukan lagu Atik CB yang apalagi dari album Suka-suka.
0: Oh iya iya iya. Suka-suka itu lagunya siapa ya dia?
1: Rian Kyoto.
2: Kalau yang apalagi dan gitu, Suka-suka itu Aji Sutama enggak sih, Mbak?
0: Bukan.
2: Andi Mapajalos.
0: Andi Mapajalos, ya, ya.
2: Siap kalau begitu. Mbak Ati, terima kasih banyak. Waktunya udah mau digangguin.
0: Kalau enggak salah.
1: Mbak Ati, terima kasih banyak, Mbak. Sudah.
0: Aku juga terima kasih.
1: Menyemarakkan
0: ruang nanti kita ketemuan ya.
1: Oh ya, harus.
2: Mbak, aku melo ya.
1: Enggak apa-apa nanti.
0: Ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
2: Aduh, siap.
1: Tenang
0: sama Yudi yuk.
2: Ya.
1: Berarti pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke?
2: Siap.
0: Iya dong.
2: Dalam kita persiapkan
0: harus dong ya.
1: Ruang rindu.
0: Makanya ini ditunggu tuh yang acara di Purwokerto sama di mana itu. Dita mana, Dita?
2: Dita ada Mbak Dita.
1: Nanti di Jakarta aja, Mbak. Tuh Mbak Dita cengar-cengir. Salam buat Mbak Dita.
0: Oke deh, salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Salam sayang semua untuk ya, untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku. Jadi aku terharu deh, masih diingat gitu loh.
2: Gimana
1: yang bisa lupa sama Batik Sibi
2: lah gitu.
0: Oke deh, semuanya selalu sehat ya.
1: Sehat-sehat terus Batik. Sampai jumpa.
0: Oke Yudi, sampai ketemu Ica.
2: Sampai ketemu Mbak ya. Terima kasih.
0: Selamat malam.
2: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
1: sudah di penghujung.
2: Jadi kalau mau ketemu Atis CP di mana?
1: Citos.
2: Oh, cerita kan itu. Pendengar Pur satu kalau pengen ketemu Atis CP.
1: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories,
2: Memories Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang, jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul, iya, gini. Betul. Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu Rabu depan.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, sudah Anda ikuti tadi untuk Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, dan bintang tamu Atik CB pendengar yang sudah Anda dengarkan. Dan pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 23 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Kita sudah di penghujung program ya untuk di Ternate malam ini. Dan pendengar, besok 1 Oktober tentunya lembaran baru akan terbuka ya. Jangan bawa beban masa lalu yang tidak perlu ke bulan yang baru. Cukup bawa hikmahnya saja pendengar ya, dan jadikan itu sebagai bekal untuk melangkah lebih bijak dan lebih tenang. Ya, selamat beristirahat untuk Anda pendengar. Dan nanti kita berjumpa lagi untuk di Ternate Malam untuk edisi lainnya. Saya Iqbal Kutama dan juga operator ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami pamit undur diri untuk di Ternate Malam ini edisi Rabu 30 September 2026.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Edisi Rabu 30 September 2026, mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur. Melalui gelombang yang sama, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate, di mana saja Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz dan MW 89,1 kHz. Selamat mengikuti siaran kami dan semoga salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, dan sekali di udara tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, di mana saja Anda berada. Untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026 Ternate pagi ini, saya Maisara bersama rekan teknik studio Mbak Ririn dan juga rekan-rekan di pemancar kamera bakal menemani Anda. Dan pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti kumandang ajian subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih, saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

Beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, pendengar Pro 1 RRI Ternate, baru saja Anda ikuti lagu-lagu bernuansa Islami Mahlul Qiyam ya. Tentunya setelah melaksanakan ibadah sholat subuh, semoga apa yang dipanjatkan insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, lebih produktif lagi waktu subuh Anda, kami ajak Anda untuk mengikuti kuliah subuh bersama Ustadz Usman Muhammad dengan topik yang dimana beliau akan bahas, yaitu mengapa kita harus bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di line interaktif 0921312521 atau di 0821203715180. Baik, kita menyapa Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, silakan Pak Ustadz untuk topik kita pada subuh hari ini.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi ja'alana wa iyyakum min ibadihi al-muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, curahan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita sebagai hamba dan abdi-abdi. Semoga dengan selalu bersyukur pada Allah, Allah berjanji barang siapa yang selalu bersyukur kepadaku, la aziidannakum, akan aku tambahkan nikmat itu kepadamu, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi barang siapa yang mengingkari atau tidak bersyukur kepada ni atas nikmatku, maka ingatlah azabku sangatlah pedih. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, oleh sebab itu wujudkanlah syukur itu dalam berbagai bentuk. Dengan hati, artinya kita sadari bahwa segala nikmat yang kita terima adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan lisan atau dengan kita berzikir, selalu menyebut-nyebut, ya Alhamdulillah, wa syukurillah, nama Allah disebut-sebutkan sebagai wujud daripada rasa syukur kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Berbahagia. Pada pagi hari ini kita coba membahas salah satu pertanyaan, ya. Pertanyaan ini yaitu mengapa kita harus bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertanyaan ini, kalau pendengar kaum muslimin dan muslimah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau pendengar yang merasa telah memiliki buku ketiga saya, ya, yaitu judulnya ibadah, ya, ibadah sebagai modal dasar manusia modern dalam menghadapi permasalahan hidup. Jadi masalah pertanyaan ini saya bahas dalam buku tersebut di halaman 108 dan seterusnya, yaitu mengapa kita harus bersalawat kepada Nabi. Insya Allah jawaban daripada pertanyaan itu akan kita bahas dalam pertemuan hari ini dan ya mungkin sampai hari-hari selanjutnya. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah merupakan perintah Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, ya, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya, artinya sesungguhnya Allah, ya, memerintahkan kepadamu untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah katakan, maka hai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini luar biasa perintah ini, ya. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini, Man salla alaiya wahida Sallallahu Alaihi Ashara salawat. Ya. Artinya barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Artinya kita bersalawat kepada Nabi itu adalah untuk mendoakan keselamatan, kesejahteraan, kedamaian untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perlu kita ketahui, sebenarnya Rasulullah itu tidak membutuhkan doa kita, karena beliau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, keselamatan, kedamaian, ketentraman beliau. Tetapi dengan perantaran kita bersalawat kepadanya ini, akhirnya kembali kepada diri kita masing-masing. Ya. Jadi kita bersalawat kepada Nabi dimanapun kita beraktivitas, ya, sedang ibu-ibu sedang memasak di dapur, ya, bapak-bapak sedang bekerja apakah di kantor atau sedang mengendarai kendaraan, ya. Nah, dalam aktivitas apa saja, kecuali kalau berada di dalam toilet, jangan. Ya, hendaklah selalu bersalawat kepada Nabi dalam berbagai macam aspek. Insya Allah kalau kita selalu bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai aktivitas itu, mudah-mudahan, ya, aktivitas kita, segala macam yang kita lakukan itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa, ya. Jadi oleh sebab itu, ya, kepada kaum muslimin dan muslimah sekalian, marilah kita selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak kita baca Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad berulang-ulang kali dimanapun kita berada, ya. Dalam salawat juga ini salah satu yang menjadi jawaban daripada pertanyaan tadi, kenapa kita harus bersalawat, itu diantaranya itu. Nah, kemudian di dalam buku itu saya jelaskan, dalam buku saya itu dikatakan bahwa doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila dalam berdoa itu selalu memuji kebesaran keagungan Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya salah satu syarat kita berdoa itu kan setelah membaca hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, ya,
Akhirnya kita sambung ya, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin.

0: dan seterusnya. Insya Allah, kalau kita sudah membaca seperti itu, doa yang akan kita panjatkan nanti, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita terima dulu.
1: Kita terima penelpon yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
0: Terputus.
1: Baik, bisa dihubungi kembali ya untuk Anda yang bergabung. Silakan, Pak Ustaz.
0: Baik, kita lanjut dulu. Bahkan di dalam makna daripada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda yang artinya setiap doa akan terhalang untuk dikabulkan hingga dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Ya, jadi dalam hadis ini, pengertian hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwa setiap doa akan terhalang, artinya tidak sampai dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali kalau doa itu dibacakan di dalamnya, diawali dia membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi oleh sebab itu, ya apapun yang kita lakukan, ya saya tadi katakan ibu-ibu yang sedang memasak di dapur, ya sedang mencuci pakaian, ya sedang melaksanakan apa saja, ya menjual di pasar atau apa, selalu diiringi dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah seluruh aktivitas itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian doa yang diucapkan, doa yang dipanjatkan kepada Allah, insya Allah tidak akan terhalang, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu bayangkan tadi katakan oleh Nabi dalam hadis tadi bahwa man shalla alayya wahidat sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah dan juga para malaikat akan bersalawat kepada Indo, mendoakan kepadanya 10 kali. Ini luar biasanya. Bahkan dalam salah satu hadis lagi Nabi mengatakan bahwa barang siapa yang bersalawat kepadaku pada pagi hari 10 kali, kemudian sore hari 10 kali, ya fadrakatu syafa'ati yaumal qiyamah, kata beliau, maka dia berhak mendapat syafaat dari aku pada hari kiamat nanti, insyaallah. Ya. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kemudian perlu kita ketahui bahwa salah satu manfaat daripada selalu kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Iya, Pak Ustadz, kita terima penelpon dari Pak Jojo.
0: Oh ya, silakan.
1: Silakan Pak Jojo.
2: Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
2: Kabar kepesan lagi.
0: Kabarlah lah, kabar Pak Jojo. Ini kabar itu deh.
2: Halo.
1: Iya.
2: Tadi Ustadz bilang Allahumma salli Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
0: Ya.
2: Kalau kata doa warwa dipakai bahasa kuat Ustaz yang pantas. Kalau Arab warwa dipakai.
0: Ya.
2: Itu dulu Ustaz ya.
0: Oke.
1: Baik.
0: Ya, Allah itu maha mendengar, maha mengetahui, maha melihat dan segala maha. Ya. Apapun yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa apapun, ya, bahasa Indonesia, bahasa Tidore, bahasa Makeang, bahasa apa saja, insya Allah diketahui dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi tentunya harus dengan salah satu syaratnya, doa itu ya diawali dengan membaca salawat. Ya, saya kira salawat itu seorang muslim biar dia tara mengaji, tara ini, tapi kalau membaca salawat itu pasti bisa. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma salli wa sallim alaih, itu saya sudah cukup. Nah, kemudian ini sambung ke sana, minta apa saja, ya minta pakai bahasa apa saja. Tadi saya bilang Tidore boleh, Makeang boleh, ya bahasa Galela boleh, bahasa Ternate, oke, ya. Pokoknya Allah itu maha mengetahui. Jadi kita silakan menggunakan bahasa apapun, ya. Nah, kemudian kita dianjurkan bertakwa kepada Allah sesuailah dengan kemampuan, manistatatum, sesuai dengan kemampuanmu. Jadi kita punya kemampuan hanya dengan bahasa apa saja, silakan ya. Allah akan kabul kalau kita melaksanakan itu sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Begitu Pak Jojo ya. Jadi pakai bahasa mega batu Lord Daddy ya. Insyaallah dikabulkan oleh Allah asal betul-betul kita awali dengan salawat. Ya tentunya bukan hanya itu saja. Ya tentunya melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, kemudian hal yang kedua yang menjadi salah satu hikmah atau manfaat daripada bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis beliau ya, yang punya makna, punya artinya bahwa barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali ya, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Yang tadi lafaz tadi tadi saya baca, man shalla alayya wahida sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Jadi berlipat ganda ya. Jadi kita doakan kepada Rasulullah sallallahu untuk Rasulullah keselamatan, kedamaian, ketentraman. Sekali saja kita membaca salawat kepadanya, tapi Allah membalasnya 10 kali lipat ya. Nah, jadi tadi saya bilang, nah sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak membutuhkan doa kita. Ya. Karena beliau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan perantaraan kita membaca salawat Nabi ini ya, dia akan dibalas oleh Allah lebih dari 10 kali, 10 kali lipat. Maka tadi saya katakan kita dalam aktivitas apa saja ya. Mohon maaf saja sebagai tukang ojek ya, jalan sambil membaca salawat, insyaallah Allah akan mudahkan segala urusan ya. Banyak dapat penumpang, begitu juga sopir angkot, sopir mobil, sopir apa saja atau kerja apa saja ya. Kalau kita selalu diiringi dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah akan dimudahkan dari segala hal yang apa namanya kesulitan yang kita hadapi, akan diberikan kemudahan luar biasa dan dilipat gandakan pahala ya. Yang tadi Tuhan satu kali kita membaca bersalawat kepada Nabi, Allah berdoakan atau mendoakan kepada kita lebih 10 kali. Itu jadi oleh sebab itu ya, marilah kita selalu mengamalkan salawat ini ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Qurbu. Dengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, akan diangkat derajat ya. Jadi orang yang selalu membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini sebagaimana makna daripada sebuah hadis Nabi, beliau mengatakan bahwa barang siapa yang di antara umatku yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan menuliskan baginya 10 kebaikan, menghapuskan dari dirinya 10 keburukan, meninggikan sebanyak 10 derajat ya. Jadi dituliskan 10 kebaikan, kemudian dihapuskan 10 keburukan. Jadi dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Ini luar biasa ya. Kemudian mengembalikannya kepada derajat yang tinggi ya. Jadi kita apa namanya amalkan hal ini, kata Rasulullah bahwa orang yang selalu bersalawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan menulis kepadanya 10 kali kebaikan dan seterusnya.
1: Iya, Pak Ustadz, kita terima penelpon yang bergabung. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Rumalean di Tidore ya?
3: Dari Bandung.
1: Oh, siap.
0: Oh, Pak Ahmad Tidore yang dari Bandung. Silakan, Pak Ahmad.
1: Iya, silakan, Pak Ahmad.
3: Ya, Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mohon doa dari Pak Ustaz, saya sedikit terganggu kesehatan Ustaz dan ini.
1: Siap.
3: Lambung, Pak, di sini ya. Doanya ada dari Pak Ustaz ya.
1: Iya, Safa.
3: Begini, Pak. Tentang masa selawat di sini ya. Bagaimana Pak kedudukan itu sholawat kamilah di sini kan? Ada ini sholawat kamilah itu ada yang mengatakan Pak itu bagaimana ya? Setelah sekolah nanti Pak Ustaz juga akan menjelaskan sejarah tentang masalah sholawat kamilah itu kan di sini ya. Nah, kemudian nih Pak, satu lagi mungkin tidak jauh dari tema lah. Sekarang pernah mendapat berita, ada informasi, berita lah di provinsi Aceh kan begini ya, dihilangkan misalkan ada semacam tahlilan 1-7 tuh kan, karena itu merupakan membebani masyarakat, membebani rakyat yang tidak punya. Memang betul Pak, saya maaf nih ya Pak ya, saya bukan masalah hilafiah, tidak akan merupakan masalah hilafiah, tapi di sini sudah menjadi tradisi ketika ada yang meninggal kan otomatis yang datang banyak yang tahlilan, sehingga terjadilah ngutang. Sedangkan kan orang yang meninggal hutang juga diberesin, kenapa dia ketika itu dibebani hutang? Apa menjelaskan itulah yang bikin tidak setuju saya, bukan masalah hilaf tahlil, yang bikin tidak setuju apabila misalkan membebani si orang yang meninggal, orang yang ada, kalau enggak dari masalah Pak, kalau memang orang yang ada, tapi kalau orang yang hidupnya pas-pasan justru berang hutang ketika beres tujuh tinggal hutangnya sekian ratus. Nah bagaimana menurut Pak Ustaz? Saya bukan hadapi yang bukan Pak, maaf nih masalah meninggal hutangnya. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Pak Irwan di Bandung ya, yang pertama ya salawat kamilah, artinya salawat yang sempurna sebenarnya ya, anaknya. Jadi sebenarnya salawat kamilah itu seperti ya, salawat pada umumnya ya, yang berisi pujian kepada Nabi Muhammad sekaligus doa untuk bernilai pahala, kemudian doa untuk keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Yang sebagaimana itu dalam surat Al-Ahzab ayat 56 kan Allah katakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima ya. Artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu, doakanlah kesejahteraan dan keselamatan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sebenarnya yang disebut salawat kamilah itu ya pada umumnya ya sama dengan salawat-salawat biasa yang selalu kita lakukan itu. Kamilah itu kan artinya sempurna. Nah, jadi oleh sebab itu ya kita berusahakan supaya membaca salawat itu dengan sempurna, ya insya Allah akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Yang tadi Allah katakan bahwa Allah dan para malaikat juga bersalawat kepada Nabi Muhammad. Makanya orang, hai orang beriman, bersalawatlah kamu kepada ya.
1: Iya,
0: ya sebelum kita ya, pertanyaan beri apa barat Pak Ahmad.
1: Iya, silakan. Tentang, halo, ini. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Bung Tahir.
1: Iya, siap Bung Tahir, ya. Silakan.
4: Ya Ustaz, setiap doa harus salawat. Doa tanpa salawat, doa tidak diterima. Apa besarnya manfaat daripada salawat itu, mohon dijelaskan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, kemudian kita lanjut dulu kepada Pak Ahmad Irwan tadi, pertanyaan kedua tadi. Memang sekarang lagi ramai di Aceh itu sudah ada apa keluar semacam dihapus atau larangan begitu orang meninggal ya, jangan dibikinkan acara sampai hari keberapa itu ya. Yaitu dengan alasan tadi menjadi beban bagi keluarga yang ditinggalkan. Nah sebenarnya kalau kita lihat dari sisi ajaran Islam memang seperti itu. Jangan sampai kita melaksanakan aktivitas memang kita dianjurkan berdoa, mendoakan kepada untuk almarhum atau almarhumah yang meninggal itu, ya. Ya, sunahnya dalam hadis itu kan dikatakan idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salasin. Sadaqatun jariyah atau ilmu yang tafau bihi atau waladun salihun yad'ulah, ya. Artinya apabila telah meninggal seorang anak Adam itu putuslah segala amalnya kecuali tiga perkara, ya. Amal saleh, sedekah jariah, dan kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian anak saleh yang selalu mendoakan. Nah, jadi kita sebenarnya yang intinya adalah anak-anaknya laki-laki perempuan yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya, untuk kedua orang tuanya, ya. Nah, sehingga dia diampuni segala dosa dan salah. Dalam salah satu hadis, dalam satu riwayat dijelaskan bahwa pada satu ketika seorang hamba dia mendapat kedudukan yang sangat mulia dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang itu bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa saya bisa dapat tempat ataupun kemuliaan yang luar biasa ini? Padahal saya ketika masih di dunia melaksanakan ibadah biasa-biasa saja. Tapi saya merasakan ini suatu pemberian yang luar biasa." Kemudian Allah menjawab, "Ini adalah doa mohon ampun dari anak-anakmu yang soleh." Nah, jadi sebab itu kita mohon maaf saja, kadang-kadang kita di sini maupun di mana saja, ketika bahwa seolah-olah bahwa apabila seorang itu meninggal dunia, nah itu semacam suatu kewajiban bahwa mulai dari hari pertama sampai hari keberapa itu ya harus dilaksanakan kumpul banyak orang, kemudian dengan biaya besar, ya apa namanya, apa istilahnya, dina besar dan dina kecil itu kami membutuhkan biaya yang luar biasa. Seharusnya, nah seharusnya ketika orang itu datang harusnya memberikan bantuan, hiburan, dan sekaligus berikan bantuan kepada keluarga yang ditinggalkan, apalagi yang meninggal itu adalah tulang punggung keluarga yang tentunya hidup daripada keluarga selanjutnya, anak-anaknya, istrinya atau suaminya dan lain sebagainya, itu kan menghadapi penghidupan yang sangat sulit. Nah, jangan sampai sulit itu kemudian diberikan ditambah lagi beban. Nah, apalagi sampai ketika seseorang itu meninggal, kemudian dia masih meninggalkan hutang. Ya, harusnya yang paling utama sekali itu hutang itu harus dibayarkan dulu. Jangan sampai kita malah justru bukan membayar hutang, tapi malah membuat hutang lagi. Ya, jangan, ya. Oleh sebab itu, ya, saya kira memang di sana punya, di Aceh sekarang punya langkah seperti itu. Saya kira hal itu sangat positif, ya. Bukan berarti bahwa melarang untuk melaksanakan, mendoakan almarhum atau almarhumah. Silakan kita doakan. Tetapi ya doakan itu ya tentunya jangan sampai menjadi beban bagi keluarga yang ditinggalkan. Saya kira begitu Pak Ahmad Irwan. Kemudian tadi dari Pak
1: Tahir di Susupu.
0: Pak Tahir Susupu, tadi masalah salawat juga ya. Ya, itu Pak Tahir. Jadi sebenarnya hikmah daripada bersalawat itu diantaranya itu tadi. Sudah pertama tadi saya sudah jelaskan bahwa akan doanya akan dikabulkan. Makanya kita berdoa itu membacakan doa apakah sesudah salat atau dalam doa apa saja, biasanya setelah alhamdulillahirabbilalamin, ya Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, baru lanjutkan dengan inti doanya. Insyaallah kalau kita bisa laksanakan seperti itu, bisa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi yang pertama sekali tadi bahwa hikmahnya itu bahwa doa akan dikabulkan Allah bila selalu diawali dengan membaca salawat Nabi, salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira mungkin itu karena waktu yang membatasi kita semua, ya. Insya Allah mudah-mudahan akan kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Ya, masih berkisar tentang kenapa kita harus bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, walau fa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro 1 RRI Ternate, terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti kuliah subuh bersama Ustadz Usman Muhammad. Semoga apa yang beliau sampaikan insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Pagi, redaksi bidang pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat mendengarkan.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita utama. Belasan terduga tersangka jaringan kejahatan pencurian kekerasan, pencurian pemerataan hingga pencurian kendaraan bermotor dan tambang perak ilegal di wilayah Almere Utara akhirnya diringkus. Bank milik pemerintah Kota Ternate BPRS Bahari Berkesan mencatatkan aset sebesar Rp139,7 miliar rupiah pada semester 1 2026. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancari Lemaba di 88,5 MHz, serta pemancari Lemorotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, edisi Kamis 1 Oktober 2026, bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, belasan terduga tersangka jaringan kejahatan pencurian kekerasan, pencurian pemeratan hingga pencurian kendaraan bermotor atau 3C, dan tambang perak ilegal di wilayah Almere Utara akhirnya diringkus. Belasan terduga pelaku diamankan oleh tim operasi Kirah Aman Triwulan 3 2026. Kapolres Almere Utara, AKBP Erlikson Pasaribu saat konferensi pers pada Rabu 30 September 2006 kemarin mengatakan, pengungkapan terbesar adalah kasus curanmor dengan barang bukti 44 unit dan pencurian handphone sebanyak 33 unit. Kapolres mengatakan, kasus tersebut berawal dari laporan warga soal bengkel penampung motor bodong di Desa Goso Matobelo. Dari laporan tersebut, tim resmo mengamankan penadah berinisial MA alias Ali dengan barang bukti 17 unit motor dan 1 mobil sedan. Dari pengembangan, polisi menetapkan 12 tersangka dengan 9 orang dewasa telah ditahan. Kapolres menjelaskan, modus pelaku yakni mengincar motor yang parkir di luar rumah, mematahkan stang kunci, lalu memotong kabel kontak. Sementara pencuri HP menyasar rumah dengan pintu dan jendela tidak terkunci. Selain 3C, Satreskrim juga mengungkapkan pengolahan perak ilegal. Pelaku NW alias Jody ditangkap 6 September di Gosoma. Dari tangan terduga pelaku, anggota mengamankan 2 batang perak seberat 152 dan 172 gram serta 5 bongkahan mineral. Selanjutnya saudara, bank milik pemerintah Kota Ternate BPRS Bahari Berkesan mencatatkan aset sebesar Rp139,7 miliar rupiah pada semester 1 2026. Berikut laporan reporter Davi Baba.
1: BPRS Bahari Berkesan mencatatkan total aset sebesar Rp139,7 miliar rupiah hingga akhir semester 1 atau Juni 2026. Capaian tersebut menjadi bagian dari kinerja keuangan Bank Perekonomian Rakyat Syariah milik pemerintah Kota Ternate pada paruh pertama tahun 2026. Kepala BPRS Bahari Berkesan, Risdan Harli, mengatakan, selain aset, pihaknya juga mencatatkan penyaluran pembiayaan sebesar Rp96,6 miliar rupiah. Sementara itu, dana pihak ketiga atau DPK yang berhasil dihimpun mencapai Rp99,6 miliar rupiah. Dari sisi permodalan, BPRS Bahari Berkesan mencatatkan modal sebesar Rp21,8 miliar. Adapun laba hingga Juni 2026 tercatat sekitar Rp2,35 juta berdasarkan data yang disampaikan Risdan.
2: Capaian kinerja keuangan kami sampai dengan semester 1 berakhir di bulan Juni 2026, total aset BPRS Bahari Berkesan itu mencapai Rp139,7 miliar. Kemudian pembiayaan atau penyaluran pinjaman mencapai 96,6 miliar. Kemudian dana pihak ketiga yang terhimpun sampai di semester 1 itu 99,6 miliar dan modal kami sudah mencapai 21 miliar 820 juta.
1: Presiden berharap masyarakat khususnya di Kota Ternate dapat memanfaatkan layanan perbankan BPRS Bahari Berkesan baik untuk menyimpan dana maupun memperoleh pembiayaan sesuai prinsip syariah.
2: Ya, BPRS ini adalah bank perekonomian rakyat syariah, kemudian mendapat perlindungan dan penjaminan dari lembaga penjamin simpanan. Ya, artinya bahwa kalau terjadi apa-apa di bank ini, itu LPS memberikan jaminan dan mengembalikan dana simpanan dari masyarakat. Rata-rata seluruh bank harus ada penjaminan dari LPS.
1: BPRS Bahari Berkesan juga menjalankan sejumlah program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Di antaranya, melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, pengelolaan dana zakat, serta dana kebajikan. Davi Baba melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, DPRM persoalkan reses DPRD RI DI Toboko minta penjelasan perubahan lokasi dan pemeriksaan keterlibatan aparatur kelurahan dalam kegiatan tersebut. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
3: Dewan Perjuangan Rakyat MOTI atau DPRM menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kota Ternate pada Rabu 30 September 2026 mempersoalkan pelaksanaan reses sejumlah anggota DPRD yang sebelumnya disebut dijadwalkan di MOTI tetapi kemudian digelar di Kelurahan Toboko, Kecamatan Ternate Selatan. Koordinator lapangan DPRM Rahman Daud menilai perubahan lokasi tersebut perlu dijelaskan karena menyangkut hak masyarakat MOTI dalam menyampaikan aspirasi kepada wakil mereka. DPRM menyebut 6 anggota DPRD memiliki konstituen di MOTI yakni Ridwan AR, Naila Ibrahim, Nurjaya Ibrahim, Irawati Nurman, Najib Talib, dan Amin Subuh. Masa juga mempertanyakan keterlibatan aparatur kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan serta meminta pemerintah Kota Ternate melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan.
4: Orang tak mau ada di dalam, ada kalkulasi-kalkulasi yang baik. Orang tak mau sama sekali. Jadi kasih penegasan, walaupun ada mekanisme sesuai dengan peraturan pemerintah 12/2018 tentang pedoman pelaksanaan reses atau tata tertib DPRD Provinsi Kabupaten Kota, ada yang melanggar, maka kami minta penegasan dapat seorang-orang harus minta maaf di media. Kalau orang-orang yang minta maaf hari ini, orang mati, masyarakat mati, akan tunggu orang di reses selanjutnya. Ini hakat dan martabat orang sebagai orang mati.
3: Menjawab persoalan tersebut, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Ternate Mohtar Bian menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti pelaksanaan reses tersebut dan akan memberikan sanksi jika itu melanggar aturan.
5: Persoalan ini kan sudah lama ya. Kami akan mengundang dan memanggil kepada 6 orang yang di Dapil Selatan ini untuk melakukan klarifikasi terkait dengan persoalan ini. Sekali lagi, saya sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD, saya sangat memberikan apresiasi kepada teman-teman. Harus kontrol kerja-kerja DPRD ini. Apa saja? Kita punya kerjanya hanya 3. Yaitu pertama, membuat peraturan daerah. Kedua, merencanakan anggaran APBD setiap tahun dan pengawasan. Selain itu ada tugas-tugas saya itu melakukan reses dan lain-lain.
3: Mohtar mengatakan, Badan Kehormatan belum ketahui secara jelas persoalan tersebut. Namun jika ada ditemukan reses tersebut bermasalah, maka BK memiliki beberapa aturan sanksi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga ke pemberhentian kepada anggota DPRD. Dirinya juga berharap masyarakat harus selalu mengontrol dan mengawasi kerja-kerja anggota DPRD dan jika ada kesalahan yang dikerjakan, maka segera datang melapor ke Badan Kehormatan DPRD. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah desa Kabau Pantai, Kecamatan Sulawesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, bersama masyarakat menyetujui rencana pembangunan kampung nelayan Merah Putih di wilayahnya. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
6: Pemerintah Desa Kabau Pantai Kecamatan Sulawesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula bersama masyarakat menyetujui rencana pembangunan kampung nelayan Merah Putih. Persetujuan itu disampaikan dalam pertemuan antara tim Kementerian Kelautan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta sejumlah masyarakat Desa Kabau Pantai. Kepala Desa Kabau Pantai Murid Umumit menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Kelautan Perikanan yang telah menetapkan Desa Kabau Pantai sebagai salah satu lokasi pembangunan kampung nelayan Merah Putih. Menurutnya pembangunan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, khususnya para nelayan di Desa Kabau Pantai dan wilayah Kecamatan Sulawesi Barat. Ia mengatakan keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat nelayan dalam mengelola dan menampung hasil tangkapan sebelum dipasarkan.
7: Terima kasih kembali kami ucapkan kepada seluruh warga masyarakat dalam hal ini berkat kerjasamanya sehingga mensukseskan pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Desa Kabau Pantai.
6: Murid berharap pembangunan kampung nelayan Merah Putih tidak hanya menjadi fasilitas pendukung, melainkan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat setempat. Dari Kabupaten Kepulauan Sula, reporter Karman Sumuda melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maisara, bersama teknik montase Ririn, dengan Des Editor Davi Baba menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Halimah, mau kemana?

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Edisi awal bulan Oktober ya. Kita di hari Kamis 2026 tentunya mengawali bulan Oktober yang kurang lebih berber lagi ya. Pendengar 2 bulan lagi insya Allah kita sudah masuk tahun 2027. Dan pendengar tentunya semoga di akhir tahun ya, apa yang mau kita lakukan, tentunya mindset kita juga harus kita ubah dengan hal-hal baik. Dan pastiin juga segala afirmasi yang tentunya ingin kita lakukan, selesaikan di tahun 2026, semoga dimudahkan, terselesaikan dengan baik juga gitu pendengar. Mengawali pagi ini walaupun kita lihat ya cuaca itu mendung tapi gak hujan gitu pendengar. Gimana coba? Tapi kita harus tetap syukuri, aktivitas tetap berjalan. Sarapan pagi jangan lupa pendengar sebelum beraktivitas di hari Kamis ini. Buat adik-adik pelajar juga yang nantinya akan berangkat ya, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Yang mengendarai kendaraan roda 2 mungkin ya, helmnya jangan sampai kelupaan. Dan pastiin dalam perjalanan juga jangan ngebut. Semoga selamat sampai di tujuan pastinya. Dan pendengar, untuk adik-adik belajar di kota Ternate juga ya, jangan lupa untuk memanfaatkan memanfaatkan tentunya layanan publik ya dari lantas di telantas Polda Maluku Utara untuk kota Ternate, yaitu bus pas ya pendengar. Ini sudah diberlakukan dari hari Senin kemarin, jadi harus dimanfaatkan gitu ya untuk adik-adik pelajar, supaya apa, supaya lebih irit lagi uang jajan yang dikasih orang tua gitu ya. Dan untuk Anda pendengar yang beraktivitas di hari ini juga ya, yang hari Kamis, alhamdulillah juga buat Anda yang sedang melaksanakan puasa sunnah juga gitu ya pendengar, semoga berjalan dengan baik, lancar juga. Dan untuk Anda yang mungkin hari ini lagi gak enak badan atau lagi sakit, semoga dimudahkan kesehatannya, cepat sembuh. Makan dan obat dan vitaminnya juga jangan lupa dikonsumsi atau dimakan, semoga cepat sembuh dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Pendengar, pagi ini tentunya beragam informasi kami hadirkan. Tidak lupa juga kami menyapa ya buat om-om, bibi-bibi yang sedang mendengarkan Torang di 101,8 juga di sekitaran kota Ternate, di Maluku Utara pada umumnya, yang lagi dengerin juga karena stasiun relay kami juga ada di Maba, Halmahera Timur, dan Pulau Morotai. Untuk Anda juga yang sudah dengerin melalui aplikasi RRI Digital untuk pagi hari ini, terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pendengar, beragam informasi ya kami hadirkan tentunya menemani aktivitas pagi Anda. Nah, kita ke informasi terkini lagi. Kita tidore kepulauan ya. Ini tepatnya di Kelurahan Topo 3, di mana kemarin pada hari Selasa ya, ini terjadi kebakaran lahan di Kelurahan Topo 3, Kota Tidore Kepulauan. Dan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kota Tidore Kepulauan juga ya, Burhani Abdullah, mengatakan kebakaran yang terjadi sekira pukul 16 waktu Indonesia Timur. Setelah menerima laporan, petugas pemadam kebakaran yang langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Namun upaya pemadaman terkendala kondisi medan yang sulit, sehingga mobil pemadam kebakaran ya tidak bisa menjangkau titik api. Jadi sebagai upaya mengatasi kendala, dua mobil tangki dikerahkan untuk menyuplai air. Petugas bersama warga kemudian melakukan pemadaman secara manual, dan titik api diduga berasal dari aktivitas pembakaran lahan. Nah, ini selalu dihimbau, selalu dibilang gitu ya, selalu diberikan sosialisasi juga terkait karhutla gitu pendengar. Nah, ini untuk pembakaran lahan, tolong dan mohon gitu ya, jangan sampai gitu pendengar, karena kita masih di musim kemarau. Namun hingga saat ini belum diketahui juga pihak yang melakukan pembakaran. Akibat kebakaran, sejumlah kebun milik warga hangus terbakar meskipun tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dan keterlibatan warga tentunya membantu juga ya mempercepat proses pemadaman, terutama karena kondisi medan menyulitkan kendaraan pemadam kebakaran untuk mendeteksi lokasi kebakaran. Dan hal serupa juga terjadi ya pendengar, kemarin sempat nonton juga di live-nya salah satu petugas pemadam kebakaran Kota Ternate ya, di mana
kebakaran terjadi di Ternate Utara. Ini tepatnya di belakang Bandara Sultan Babula Ternate gitu pendengar. Nah, jadi dimohon untuk para warga masyarakat Maluku Utara pada umumnya ya, untuk lebih menjaga lagi kebun hutan kita, tentunya jangan membakar lahan Anda. Jadi harus dijaga dulu gitu ya, karena kita masih di musim kemarau gitu pendengar. Dan pendengar, untuk beragam informasi lainnya ya, kami hadirkan juga. Dari informasi tersebut kita ke P3K Pemprov. Nah, ini ada informasi dari P3K Pemprov ya pendengar, dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Abu Bakar Abdullah, yang buka suara soal pemeriksaan terhadap ratusan P3K dengan perjanjian kerja yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Dan Dinas Pendidikan tentunya menghormati proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BKD. Pemeriksaan juga mencakup sekitar 162 guru P3K, namun data yang beredar menyebutkan jumlah guru yang terancam dikenai hukuman itu mencapai 167 orang. Dan pemeriksaan dan penilaian disiplin serta kinerja pegawai merupakan bagian dari tugas BKD. Langkah tersebut diperlukan ya untuk mendorong peningkatan kinerja aparatur atau ASN juga. Dan meskipun demikian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hingga kini belum menerima tembusan hasil pemeriksaan maupun data yang telah dihimpun BKD. Dan Dinas Pendidikan bakal menyandingkan data BKD dengan hasil monitoring dan juga evaluasi internal terhadap kinerja guru P3K. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penilaian terhadap guru memiliki dasar data yang memadai. Dan pendengar, di mana dari Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara ya, Abu Bakar Abdullah juga meminta seluruh pihak mengikuti proses pemeriksaan secara proporsional. Pemeriksaan juga semestinya enggak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi menjadi bagian dari upaya memperbaiki kinerja dan kualitas layanan pendidikan. Dan persoalan kedisiplinan guru tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan proses belajar mengajar. Jadi kehadiran dan kinerja guru berdampak langsung terhadap peserta didik, sehingga setiap dugaan pelanggaran harus ditangani berdasarkan data juga. Dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara kini menunggu hasil pemeriksaan BKD untuk kemudian mencocokkannya dengan hasil evaluasi internal. Hasil penyandingan data diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan tindak lanjut terhadap guru P3K yang terbukti melanggar disiplin. Dari informasi tersebut pendengar ya, kita ke Akademisi Institut Agama Islam IAIN Negeri atau IAIN Ternate, Dr. Fahrul Abdul Muid, yang mendukung evaluasi terhadap 184 P3K di lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara, di mana beliau mengatakan evaluasi diperlukan untuk memastikan kontrak kerja berjalan seiring dengan kinerja dan tanggung jawab aparatur. Dan evaluasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Maluku Utara ini harus menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana P3K menjalankan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian kerja. Namun beliau mengingatkan juga evaluasi tidak serta-merta berarti 184 P3K tersebut harus diputus kontraknya. Proses pemeriksaan perlu dilakukan secara objektif, transparan, dan berbasis data, memberikan ruang klarifikasi kepada pegawai yang bersangkutan. Dan P3K yang memiliki kinerja baik, disiplin, memenuhi target, dan menjalankan tugas secara profesional tentunya harus memperoleh penghargaan serta kepastian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beragam informasi yang kami hadirkan pendengar ya, bisa Anda akses di portal kami, kbrn.rri.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Pendengar, kami update informasi dari BMKG Sultan Babula Ternate terkait dengan perakiraan cuaca edisi hari ini untuk wilayah Maluku Utara dan sekitarnya pada Kamis 1 Oktober 2026. Untuk pagi hari hingga siang dan sore hari, umumnya masih cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara ya. Untuk suhu udara 28 hingga 33 derajat Celcius, terkait kelembapan udara 60 hingga 85%, dan untuk angin tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Peringatan dini cuaca pendengar, waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara, dan untuk gelombang 0,25 hingga 1,5 meter. Dan peringatan dini gelombang, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Demikian informasi dari prakirawan cuaca BMKG Sultan Babula Ternate.

0: You're making it off at your.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Pendengar, selamat pagi tentunya buat Anda. Jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Lintas Informasi. Selamat mendengarkan.
7: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
6: Mendengar kita ke informasi daerah, sempat mangkir panggilan penyidik sebanyak 2 kali, oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Halmahera Tengah berinisial SK alias Sadri akhirnya diamankan tim Satreskrim Polres Halmahera Tengah. Sadri ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penipuan terkait penyelesaian perkara karena diduga menjanjikan dapat membantu menyelesaikan perkara perkelahian yang sedang ditangani Polres Halmahera Tengah dengan imbalan sejumlah uang. Kapolres Halmahera Tengah AKBP Fiat Dedawanto saat dikonfirmasi rri.co.id pada Rabu 30 September kemarin menjelaskan, tersangka saat ini sudah diamankan di Mapolres Halmahera Tengah. Dirinya juga mengakui saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan secara maraton oleh tim penyidik dengan status sebagai tersangka. Untuk diketahui, meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penyelesaian perkara, oknum DPRD Halmahera Tengah disebut sering melakukan pengancaman terhadap warga di Kecamatan Patani menggunakan parang. Kejadian ini tidak diproses Polres setempat karena tidak ada aduan atau laporan dari masyarakat ke kepolisian terdekat. Dari informasi daerah kita ke informasi nasional. Ditpol Air Korpol Airut Bahar Kampolri resmi menetapkan nakoda kapal KM Virgo Transport 8 berinisial AY sebagai tersangka kasus kecelakaan kapal yang terjadi di Laut Jawa. Penetapan tersangka dilakukan setelah penanganan perkara dilimpahkan dari Polda Kalimantan Selatan ke Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara Bahar Kampolri. Kasubdit Gakum Ditpol Air Korpol Airut Bahar Kampolri Kombes Pol Kuku Prabowo saat dikonfirmasi wartawan pada Rabu 30 September kemarin mengatakan tidaknya ditetapkan sebagai tersangka, AY juga dilakukan penahanan. Penahanan dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan yang hingga kini masih berjalan. Meski telah menetapkan nakoda sebagai tersangka, polisi belum mengungkapkan secara rinci dasar atau motif yang membuat AY terjerat dalam kasus tersebut. Kuku menambahkan penyidik masih memeriksa pihak lain untuk mengungkap keseluruhan peristiwa tenggelamnya kapal Virgo Transport 8. Demikian Lintas Informasi pukul 7, jangan lewatkan Lintas Informasi pada pukul 8. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Beberapa lagu hiburan pendengar sudah kami hadirkan menemani Anda ya. Waktu beranjak pukul 7:17 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi tentunya buat Anda dan selamat beraktivitas. Dan untuk pagi hari ini pendengar, masih kami hadirkan informasi dari portal kami KBR NRRI Online yang pastinya bisa Anda akses juga. Kita ke Polda Maluku Utara ya pendengar, di mana menggalang puluhan senjata beserta ratusan amunisi di 3 kabupaten. Sebanyak 32 pucuk senjata api berbagai jenis, baik itu pendek maupun panjang, hingga amunisi yang disimpan secara ilegal oleh masyarakat berhasil digalang Polda Maluku Utara. Puluhan pucuk senjata api beserta amunisi diserahkan masyarakat secara sukarela ke Ditreskrim maupun Satuan Brigade Mobile atau Satbrimo Polda Maluku Utara. Hal tersebut disampaikan langsung ke Polda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman, didampingi Wakapolda Brigjen Pol Slamet Haryadi Karo Ops, Kombes Pol Teguh Haryadi di Reskrimum, Kombes Pol I Gede Putu Widiana dan juga Dansat Brimob, Kombes Pol Hanri Wira Suryana, serta Kabit Humas Kombes Pol Hadi Purwanto saat konferensi pers pada Rabu kemarin, tepatnya 30 September 2026. Dan Kapolda Irjen Pol Arif Budiman mengakui penyerahan senjata beserta amunisi secara sukarela oleh masyarakat menjadi momen penting karena mencerminkan makin kuatnya tingkat kepercayaan publik terhadap jajaran kepolisian. Langkah pencegahan ini menurut Kapolda ya, langkah pencegahan menurut Kapolda sangat krusial guna menekan potensi penyalahgunaan senjata api yang dapat mengancam keselamatan jiwa serta mengganggu stabilitas keamanan daerah. Dan pihaknya memastikan seluruh barang bukti yang diterima bakal melalui proses pemeriksaan ketat, mulai dari pendataan jenis, pengujian kondisi hingga penelusuran asal-usul senjata api tersebut. Melalui momentum tersebut, Polda Maluku Utara kembali menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat yang masih menyimpan atau mengetahui keberadaan senjata api tanpa hak agar segera menyerahkan ke kantor polisi terdekat. Selain itu juga, Polda Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk tidak memberikan ruang sedikit pun bagi aksi kriminalitas maupun dukungan terhadap jaringan terorisme separatis Papua di wilayah Maluku Utara. Dan Dansat Brimob Polda Maluku Utara Kombes Pol Hanri Wira Suryana menjelaskan total ada 32 pucuk senjata api dan 358 butir amunisi tajam yang berhasil digalang dan diserahkan secara sukarela oleh masyarakat ke kepolisian. Dan beliau juga merincikan senjata api dan amunisi yang diserahkan masyarakat, yaitu 7 pucuk senjata api organik yang meliputi 3 pucuk laras panjang dan 4 pucuk laras pendek, 25 pucuk senjata api rakitan sebanyak 20 pucuk laras panjang dan 2 pucuk laras pendek, serta 3 pucuk semi rakitan. Sementara untuk amunisi sebanyak 358 butir amunisi tajam dengan total sebanyak 331 butir kaliber 7,62 mm serta 27 butir kaliber 5,56. Dan senjata api yang disimpan secara ilegal ini berada di 3 wilayah meliputi Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, hingga Kabupaten Pulau Morotai.

Mendingnya jangan lewatkan nantinya ya untuk dialog interaktif Ternate pagi aspirasi 1000 Pulau Maluku Maluku Utara Korwil Nusantara 3 RRI Ternate Ambon Langgur Somlaki dan juga Bula. Dan edisi hari ini RRI Ternate ya bakal menghadirkan dialog interaktif Ternate pagi aspirasi 1000 pulau dengan topik yaitu manifest penumpang dan keselamatan pelayaran. Seberapa siap sistem pengawasan kita nantinya kami hadirkan pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan narasumber yang bakal hadir pendengar ya, Kabid Kepelabuhanan di Provinsi Maluku Utara Bapak Nasrin Ajabar. Selanjutnya kasih keselamatan berlayar penjagaan dan patroli KSOP kelas 2 Ternate Bapak Sugandi dan juga General Manager ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Ternate Bapak Erli Setia Wahyudi. Jangan lewatkan pendengar, tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di line interaktif di 0921-312-5521 atau melalui WhatsApp kami juga di 0821-2037-5180. Jangan lewatkan ya pendengar untuk dialog interaktif Ternate pagi hari ini. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 aspirasi serumpun Maluku. Tetap bersamanya kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate, kami masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Pendengar Perusahaan RRI Ternate, sementara di pelataran RRI sedang berlangsung upacara bendera Hari Kesaktian Pancasila ya, tentunya yang dilaksanakan pada hari ini, tepatnya 1 Oktober 2026. Dan pendengar, selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 tentunya. Untuk penyelenggaraan pastinya di setiap OPD instansi terkait. Dan pendengar, untuk Ternate pagi hari ini ya, masih kami ajak Anda untuk mengikuti beragam informasi-informasi terkini dari portal kami KBRN RRI Online. Kita ke Rumah Sakit Umum Daerah Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, yang mendatangkan fasilitas kesehatan berupa CT scan. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanana, Ulia Handayani Ngova Ngarie, mengatakan alat CT scan telah terpasang, namun fasilitas masih dalam proses persiapan untuk dapat digunakan. Salah satu tahapan yang telah dilakukan yaitu uji paparan. Selanjutnya, RSUD Sanana bakal melaksanakan uji kesesuaian dan uji fungsi sebelum mengurus proses perizinan kepada Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Dan pendengar, setelah tahapan teknis dan perizinan selesai, RSUD Sanana masih harus menjalani proses credentialing oleh BPJS Kesehatan. Untuk itu, masyarakat diminta agar bersabar hingga seluruh proses tersebut rampung. Dan harapan tentunya untuk masyarakat ya, tidak hanya mendapatkan informasi bahwa CT scan telah tersedia, tetapi harus seluruh layanan juga diumumkan dan dibuka sehingga masyarakat langsung dapat memperoleh manfaat pelayanan secara optimal. Jadi tentunya untuk masyarakat di Kepulauan Sula ya, agar bersabar untuk Faskes CT scan tentunya harus melalui persiapan atau tahapan terlebih dahulu. Dan semoga secepatnya pelayanan tersebut dilaksanakan atau dilakukan agar masyarakat juga tentunya bisa dapat memperoleh pelayanan secara optimal. Dari informasi tersebut pendengar, kami akan hadirkan juga ya beragam informasi-informasi lainnya dari portal kami KBRN RRI Online. Kita ke Halmahera Barat pendengar ya. Desa Todowangi, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, yang menjalani penilaian Kampung Pancasila Tingkat Nasional 2026 pada Selasa 29 September kemarin, di mana penilaian menjadi momentum untuk melihat penerapan nilai-nilai Pancasila sekaligus potensi desa, khususnya di bidang ketahanan pangan, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, serta pembinaan generasi muda. Tim penilai dipimpin Brigjen TNI Yanto Reynald Nenggolan selaku PA Sahli tingkat 3. Kasat Bidang Ideologi kegiatan juga dihadiri Wakil Bupati Halmahera Barat Jufri Muhammad, Ketua DPRD Halmahera Barat Ibnu Saud Kadim, Sekretaris Daerah Julius Marau, dan NIM 1501 Ternate, Kolonel Infantri Kedim

Jani Setiadi, Kapolres Albar, AKBP Muhammad Mosni, dan sejumlah pimpinan OPD serta unsur terkait lainnya. Dan Wakil Bupati Albar Jufri Muhammad mengatakan Kampung Pancasila tidak boleh berhenti sebagai simbol atau kegiatan seremonial. Nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dan ia berharap program tersebut dapat memperkuat pemahaman masyarakat terhadap Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Desa Todowangi Pendangan merupakan salah satu desa binaan di Albar yang menunjukkan perkembangan, terutama dalam aspek kebersihan, kerapian lingkungan, dan juga pembangunan infrastruktur. Sementara itu, Ketua Tim Penilai Brigjen TNI Yanto Reynald Nenggolan mengatakan, penilaian Kampung Pancasila merupakan bagian dari upaya mendorong penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Dan Desa Todowangi merupakan satu dari 63 desa atau kampung di berbagai wilayah Indonesia yang mengikuti penilaian Kampung Pancasila 2020.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu? Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
2: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar

Pendengar, kita ke Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, yang juga merupakan Ketua Persatuan Olahraga Domino Indonesia Provinsi Maluku Utara, membuka secara resmi turnamen domino yang digelar Kodim 1505 Tidore dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI tahun 2026. Turnamen berlangsung di Aula Makodim 1505 Tidore pada Rabu 30 September kemarin dan diikuti 368 peserta yang terbagi dalam 23 pool. Dan Wali Kota Tidore Muhammad Sinen mengatakan peringatan HUT TNI menjadi momentum untuk mengenang sekaligus menghargai perjalanan panjang pengabdian TNI kepada bangsa dan juga negara. Dalam perjalanan tersebut, TNI memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat, maka dari itu semangat kebersamaan antara TNI dan rakyat perlu terus dijaga dan juga diperkuat. Dan beliau juga berharap turnamen tersebut gak hanya melahirkan para juara, tetapi memperkuat persahabatan, kebersamaan, dan persatuan antar peserta. Dan ia juga mengajak seluruh peserta bertanding dengan penuh semangat dan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta kekompakan. Sementara itu, Komandan Kodim 1505 Tidore, Infantri Wahyu Widya Sasono, mengatakan turnamen domino merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan yang digelar Kodim 1505 Tidore untuk menyambut HUT ke-81 TNI. Dan berbagai kegiatan ditujukan untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah, Forkopimda, TNI, dan juga masyarakat. Dan menyambut HUT ke-81 TNI Kodim 1505 Tidore menggelar beberapa lomba termasuk turnamen domino. Kegiatan tentunya bertujuan memperatali silaturahmi antar sesama ya. Dan ya, beliau juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Forkopimda, dan juga masyarakat yang telah mendukung serta berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Dan Ketua Panitia Pelda Ayuspe dalam laporannya menyampaikan bahwa turnamen domino diikuti 368 peserta yang nantinya bakal bertanding dalam 23 pool. Turnamen berlangsung di Makodim 1505 Tidore selama 3 hari, mulai 30 September hingga 2 Oktober 2026. Pendengar, jangan lewatkan untuk lintas informasi nantinya pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Setelah itu kami akan ajak Anda ya untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Aspirasi Serumpun Maluku dengan topik yang nantinya akan dibahas yaitu manifest penumpang dan keselamatan pelayaran. Seberapa siap sistem pengawasan kita? Dan akan hadir sebagai narasumber yaitu Kabid Kepelabuhanan di Subprovinsi Maluku Utara, Bapak Nasrin Ajabar. Selanjutnya, Kasih Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli KSOP Kelas 2 Ternate, Bapak Sugandi, dan General Manager ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Ternate, Bapak Erli Setia Wahyudi. Tetap bersama kami pendengar dengan beberapa lagu hiburan yang kami hadirkan menemani aktivitas bagi Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate, kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian menggelar sosialisasi keamanan cyber bagi ASN di Aula Dinas Pendidikan Halsel. Kegiatan tersebut mengangkat tema ASN sadar cyber, bijak klik, lindungi data, jaga phishing dan malware untuk mewujudkan keamanan informasi pemerintahan. Sosialisasi diikuti sejumlah ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Kegiatan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran aparatur terhadap pentingnya keamanan informasi, terutama di tengah semakin tingginya pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai sejumlah potensi ancaman di ruang digital, termasuk phishing, malware, pencurian data, serta berbagai bentuk penipuan berbasis teknologi. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Selatan, Sutejo ST, dalam sambutannya mendorong dan mengimbau para ASN untuk lebih berhati-hati ketika menerima tautan, pesan maupun dokumen digital yang sumbernya tidak jelas. Pesan utama yang disampaikan yaitu pentingnya membangun kebiasaan digital yang aman. ASN diingatkan agar tidak sembarangan mengklik tautan, menjaga kerahasiaan data dan kredensial akun, serta memastikan informasi yang diterima maupun dibagikan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Beralih ke informasi nasional, pemerintah akan melanjutkan program magang nasional di tahun 2027 sebagai bagian dari komitmen pengembangan sumber daya manusia. Keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi pengumuman resmi kebijakan lanjutan program magang nasional tersebut. Selain itu, Airlangga juga menunturkan bahwa pemerintah bakal kembali melanjutkan program pelatihan vokasi, di mana pada tahun 2027 target serapan peserta pelatihan vokasi mencapai 300 ribu orang. Program magang yaitu di Kementerian Tenaga Kerja dilanjutkan untuk 150 ribu, kemudian program vokasi dilanjutkan untuk 300 ribu orang. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali.

0: Selamat pagi pendengar Pulau Satu RRI Ternate, di mana saja Anda berada, kami ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Aspirasi Serumpun Maluku. Topik yang nantinya akan dibahas yaitu manifest penumpang dan keselamatan pelayaran, seberapa siap sistem pengawasan kita, dan akan dipandu oleh rekan Davi Baba. Selamat mendengarkan.
1: Baik, terima kasih Maesara dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Ternate di mana saja Anda berada. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini saya Davi Baba kembali hadir untuk Anda dalam dialog interaktif Ternate pagi ini. Aspirasi 1000 Pulau Maluku, Maluku Utara meliputi Korwil Nusantara 3, Ternate, Ambon, Langgur, Saumlaki dan juga Bula. Pendengar, tentunya saya akan menyapa lebih dulu untuk teman-teman yang berada di RRI Ambon, RRI Langgur, Saumlaki dan juga Bula beserta pendengar Pro 1 yang berada di sana. Tentunya kami ucapkan selamat bergabung dalam dialog interaktif Ternate pagi ini dengan topik manifest penumpang dan keselamatan pelayaran. Seberapa siap sistem pengawasan kita? Dan pendengar, untuk membahas informasi ataupun tema ataupun topik ini lebih jauh hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Timur, di studio sudah hadir para narasumber yang tentunya saya akan menyapa sekaligus mengenalkan mereka. Yang pertama saat ini sudah hadir di studio Bung Nasrin Azabar yang merupakan Kepala Bidang Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara. Selamat pagi.
2: Pagi, Bung Devi.
1: Bang Nas, ya, saya menyapa.
2: Siap.
1: Dengan akrab, ya, selamat pagi. Kabar baik, Bang Nas?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah, kabar ya. Baik. Kabarnya baru dari Sofifi?
2: Baru dari Sofifi.
1: Lanjut ke sini.
2: Siap, siap.
1: Baik. Jadi baru saja menyeberang dari pulau sebelah, ya?
2: Iya, dari Sofifi ke Ternate.
1: Ternate kurang lebih 30 hingga 45 siap. Menit. Ya. Baik, dan pendengar, selain Bang Nasrin Azabar yang merupakan Kabid Kepelabuhanan di Sub Provinsi Maluku Utara, di studio kita juga sudah kehadiran Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli KSOP Kelas 2 Ternate, Pak Sugandi. Selamat pagi, Pak Gandhi.
3: Selamat pagi, Bung Davi.
1: Ya, kabar baik juga, Pak Gandhi, ya.
3: Alhamdulillah, baik.
1: Ini menjadi yang kesekian kalinya menjadi narasumber di Pro 1 RRI Ternate. Kurang lebih sudah berapa kali, Bapak? Dua atau tiga?
3: Dua.
1: Dua kali. Dan siap, yang ini siap.
3: Yang kedua.
1: Oh, yang kedua. Saya pikir ini yang ketiga. Lumayan lama, Bapak, ya. Dari pertama dan saat ini untuk kedua kalinya menjadi narasumber di RRI Ternate. Dan tentunya pendengar, di studio juga sudah hadir General Manager ASDP Indonesia Ferry Cabang Ternate, Pak Erli Setia Wahyudi. Selamat pagi, Pak.
4: Selamat pagi, Bang Dev.
1: Ini biar akrab saya nyapanya
4: Erlis.
1: Bang Erlis, ya. Ya, masih muda dan masih baru.
4: Masih baru.
1: Ya. Sebelumnya di GM-nya ada Pak Musyar, ya.
4: Pak
1: Musyar Usman. Yang juga sering kali hadir di Pro 1 RRI Ternate untuk memberikan diseminasi informasi berkaitan dengan pelayaran dan juga angkutan penyeberangan di Provinsi Maluku Utara. Kali ini Bang Erlis, yang kurang lebih sudah berapa lama?
4: Satu bulan, ya.
1: Satu bulan. Dan ini bulan. Menjadi petualangan pertama di Timur Indonesia atau?
4: Ya, betul.
1: Pertama ya, di Maluku Utara, ya, di Kota Ternate. Sebelumnya di mana, Pak Erlis?
4: Sebelumnya saya di Pelabuhan Kayangan, di Lombok Timur.
1: Di?
4: Lombok Timur, Pelabuhan Kayangan, Nusa Tenggara Barat.
1: Nusa Tenggara Barat, baik. Dan ya, sedikit ke area timur, ke Ternate di Maluku Utara. Bagaimana kesannya, Bapak?
4: Alhamdulillah, sebulan ini nyaman.
1: Nyaman. Suasana kota yang kecil ini seperti apa menurut Bapak?
4: Hangat, ya.
1: Hangat, ya. Hangat atau panas, Bapak? Karena lagi kemarau sekarang.
4: Hangat.
1: Baik. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan betah di sini, Bapak, ya.
4: Ya,
1: karena sebelumnya di NTB sama di sini, di Ternate kurang lebih, ya, mungkin hampir-hampir mirip gitu, ya. Baik. Pendengar, itu dia ketiga narasumber kita yang nantinya akan membahas topik yang tadi saya sudah sampaikan. Sekali lagi saya tegaskan, manifest penumpang dan keselamatan pelayaran, seberapa siap sistem pengawasan kita. Dan pendengar, dialog interaktif Ternate pagi ini juga sekali lagi disiarkan oleh RRI Pro 1 RRI Ambon, Langgur, Saumlaki dan juga Bula. Dan selain itu Anda juga dapat mendengarkan sekaligus menyaksikan dialog interaktif Ternate pagi ini melalui kanal YouTube RRI Ternate dan juga aplikasi RRI Digital. Selain itu Anda juga dapat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Ternate pagi ini melalui pemancar relay kami yang berada di Maba, Kabupaten Halmahera Timur dan juga pemancar relay kami yang berada di Pulau Morotai. Anda juga dapat berpartisipasi aktif di layanan telepon 0921-3125-521 dan 0811-400-10182. Baik pendengar, kita langsung saja memulai sesi bincang-bincang dialog interaktif Ternate pagi ini dengan para narasumber. Mungkin di awal ini saya akan lebih dulu ke perwakilan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara, yang mana sudah hadir Kabid Kepelabuhanan Bang Nazrin Azabar. Bang Naz, mungkin di awal ini Anda bisa sedikit menyampaikan berkaitan dengan bagaimana kondisi pengawasan keselamatan pelayaran di Maluku Utara saat ini, dan juga sejauh mana pemerintah daerah memastikan setiap operator itu mematuhi ketentuan keselamatan dan kapasitas penumpang.
2: Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua pendengar yang berbahagia, khususnya di Radio Republik Indonesia Stasiun Ternate. Kaitannya dengan manifest penumpang keselamatan pelayaran, ya seberapa siap sistem pengawasan kita ya, terkait dengan permasalahan manifest penumpang dan untuk pengawasan sejauh ini kami melihat bahwa sebenarnya intinya gubernur memiliki peran krusial ya, sebagai pembina transportasi di tingkat provinsi, bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Nah, sekaligus bertanggung jawab sistem operasional di daerah untuk mewujudkan konektivitas yang aman, nyaman, terpadu, dan berkeselamatan. Nah, terkait dengan kerja Dinas Perhubungan sebagaimana juga yang diamatkan dalam peraturan gubernur nomor 33 tahun 2023, begitu jelas tugas dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara untuk membantu gubernur dalam kaitannya dengan pemerintahan yang ada hubungannya dengan LLAJ, kepelabuhanan dan pelayaran, dan juga amanah di undang-undang di peraturan gubernur yang ditegaskan juga di nomor 26 ya, kaitannya dengan pembinaan pengawasan terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan kaitannya dengan sungai, danau, dan penyeberangan. Nah, sejauh ini kami melihat terkait dengan pelaksanaan tugas khususnya di pihak operator, sebenarnya kita mengharapkan terkait dengan keamanan dan keselamatan ini hal yang tidak harus ditolerir, karena ini harus hukumnya wajib kaitannya dengan standar operasional prosedur. Banyak hal juga yang harus kita siap untuk mengawasi kaitannya dengan kayak tiket. Kami juga harapkan kepada pihak operator di lapangan lebih diperketat secara masif, karena yang kita harapkan dari pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah yang berada di atas kapal yang tercatat sebagai manifest itu harus juga yang melaksanakan pelayaran, jangan sampai tidak begitu, karena nanti akan dia terintegrasi antara data diri dengan penumpang kapal. Kita tidak menginginkan ada hal-hal yang akan terjadi, tetapi kita mengantisipasi ketika dalam situasi keadaan di mana bisa itu dia terjadi, berarti secara antisipasi kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya di dalam penumpang itu ada berapa orang dan siapa-siapa saja kaitannya dengan keselamatan penumpang. Mungkin itu dari kami di pemerintah Provinsi Maluku Utara.
1: Baik, terima kasih Bang Nas, Kabid Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara. Saya bergeser kepada Pak Sugandi, Pak Gandhi dari KSOP kelas 2 Ternate. Pak Gandhi, mungkin sedikit menyambung dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Nazrin tadi, bahwa berkaitan dengan pengawasan keselamatan pelayaran yang meliputi beberapa aspek tadi. Nah, dari sisi kewenangan KSOP sendiri Pak Gandhi, bagaimana prosedur pemeriksaan keselamatan kapal sebelum diberikan persetujuan untuk berlayar? Apa saja persyaratan yang wajib dipenuhi Pak?
3: Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam sejahtera buat kita semua, rekan-rekan RRD yang mendengarkan secara langsung maupun tidak langsung. Jadi terkait dengan kesesuaian ya, manifest yang ada di atas kapal dengan yang ada di kami sebagai sah bandar berlaku, itu wajib Pak hukumnya. Jadi apa yang kami laksanakan selama ini memang prosedurnya sesuai dengan PM 28 tahun 2022 tentang persetujuan berlayar itu mewajibkan semua kapal itu berlayar dengan manifest yang up to date atau akurat. Jadi memang belakangan ini banyak terjadi ketidaksesuaian antara manifest dengan penumpang yang ada di kapal. Setelah kami lakukan identifikasi dan pendalaman, ternyata memang ada beberapa faktor yang masih menjadi kendala di kami. Tentu di bukan hanya di Ternate ya, tapi di seluruh pelabuhan Indonesia itu peran dari masing-masing itu belum berjalan dengan baik. Kami sebagai regulator selalu berupaya untuk selalu meningkatkan keselamatan, melakukan drill, melakukan semua upaya-upaya. Namun di situ ada juga yang berperan, yaitu operator pelabuhan atau pemilik terminal. Nah, di kami itu ada teman-teman dari ASDP, ada juga teman-teman dari Pelindo selaku BUP. Jadi memang ada juga yang dikelola oleh pemerintah daerah, ada juga yang dikelola oleh swasta. Jadi memang terkait fasilitas terminal ini ya, menjadi konsen kami ke depan. Dan saat ini pun kami juga sudah mulai melakukan penataan ke teman-teman di Pelindo maupun di ASDP untuk memperketat semua jalur masuk penumpang ke terminal maupun ke kapal. Jadi kita ada 3 lapis Pak sekarang, di terminal kita jaga, lalu di dermaga sampai ke tangga kapal. Jadi kita pastikan itu semua penumpang itu masuk ke dalam manifest.
1: Baik Pak Gandhi, dari aspek persyaratan sendiri yang wajib dipenuhi oleh transportasi laut ini apa saja sebelum dia diizinkan untuk berangkat?
3: Ya, sesuai dengan PM 28 itu yang pertama itu dia harus membuat surat permohonan. Jadi dari kami itu, dari keagenan itu mengajukan permohonan, dilampirkan dengan bukti pembayaran PNBP, lalu ada dokumen muatan, dokumen pengawakan, terus persyaratan kelayakan kapalnya. Setelah ini semua terpenuhi, baru kapal itu bisa berlayar.
1: Baik, terima kasih Pak Gandhi di awal ini sebagai pengantar tentunya berkaitan dengan kewenangan KSOP dan juga tadi sudah disampaikan kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara. Saya berlanjut kepada Pak Erlis, GM ASDP Indonesia Ferry Cabang Ternate. Pak Erlis, kurang lebih akan sama pertanyaan yang kami ajukan. Dari sisi operator penyeberangan tentunya Pak Erlis, bagaimana kemudian ASDP Cabang Ternate itu memastikan bahwa setiap penumpang yang naik ke kapal telah memiliki tiket dan juga tercatat di manifest, sebagaimana semangat dari ASDP di pekan lalu menggelar kegiatan di Royal Resto itu Bapak?
4: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya pendengar RRI Ternate. Baik Bapak, ya, jadi memang manifest ini sudah menjadi hal yang penting. Setuju dengan bapak-bapak yang menyampaikan tadi bahwa ini menjadi keharusan, kewajiban untuk manifest itu harus sesuai dengan apa yang ada di data dan ada yang di kapal. Nah, kami dari SDP itu menerjemahkannya memang kita memperkuat ya dari sistem yang sudah ada di kita. Tetapi di sini juga saya sampaikan kalau dari Ternate ini di wilayah yang kita apa itu kita kelola di Ternate itu masih belum semua ferizi, tiket ferizi masih ada yang apa itu istilahnya masih manual
1: offline.
4: Tapi ya manual pun itu tidak mengurangi data, karena kembali lagi manual pun juga harus didata. Nah, ini memang menjadi sebuah apa itu namanya ya challenging ya bagi kita untuk bagaimana kita menjaga sistem ini berjalan dengan lancar, sistem manifest itu. Dan ini sebetulnya apa ekosistem Bang. Karena kenapa kok ekosistem yang saya sampaikan di topik kemarin? Karena ini memang dari awalnya itu ada semua pihak terlibat. Bahkan itu juga dari kesadaran dari pengguna jasa sendiri. Ya. Karena dari pengguna jasa ini ketika reservasi atau pemesanan tiket, itu baik yang sudah digital ya, dan juga istilahnya juga masih manual. Mereka harus memberikan data yang sesuai. Terkadang ini sama juga terjadi digital ataupun di manual. Ketika mereka istilahnya malas mengisi ataupun karena banyaknya yang ikut atau seperti apa, mereka hanya menyantumkan nama dan yang lainnya sama seperti itu. Nah, itu yang harus dibagi bahwa data yang lengkap, data manusia yang lengkap itu juga menjamin kenyamanan dan keselamatan juga dari para penumpang sendiri. Karena apa? Di situ juga ada apa itu namanya jaminan terhadap asuransinya seperti itu jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu. Kemudian juga dari kita selain dari kesadaran masyarakatnya juga kita masih menguatkan juga ke channel juga ya, ke sales channel bahwa mengisi semua data manusia itu harus wajib. Nah, nanti kita akan sosialisasikan lebih. Kemudian setelah kita lepas dari situ di pelabuhan kita juga melakukan pengecekan dari awal. Nanti kita terapkan stopper ya untuk mengecek kesesuaian tiket antara tiket dan penumpang yang ada. Kebanyakan bang di sini itu biasanya dari kendaraan ya penumpang yang agak susah juga ya. Tetapi di sini hadir di sini di acara ini menghimbau ini kesadaran kita semua. Kemudian di stopper itu kan dicek tadi ya, kita kembali ke stopper dicek sama tim kita kesesuaian, baru mereka akan masuk ke pelabuhan. Nah, di pelabuhan ini nanti tim dari operator kapal, jadi kita bedakan ya, tadi pelabuhan ceknya dan operator kapal juga harus melakukan pengecekan ulang, karena ini data manifest pengecekan ulang ini akan diserahkan ke KSOP atau Syah Bandar untuk manifest perizinan kapal berlayar,
1: surat izin berlayar ya.
4: Iya betul, seperti itu. Nah, dari hal tersebut setelah disyahkan keselamatan berlayar akan masuk kapal dan dijengar berlayar, dan ini akan jadi tanggung jawab nahkoda, dan nahkoda pun kita tekankan untuk mengecek ulang dari timnya kesesuaiannya. Jadi ini berlapis bang, harapannya bisa berjalan karena kembali lagi ini keselamatan bukan buat siapa, buat kita semua seperti itu.
1: Baik. Jadi ada pengecekan secara berlapis berkaitan dengan manifest ini yang kemudian sudah diaplikasikan oleh ASDP Indonesia Ferry Cabang Ternate, dan kami yakin juga di Pelabuhan Ahmad Yani untuk kapal-kapal antar pulau, antar provinsi juga sudah melakukan hal yang sama. Saya masih berlanjut dengan Pak Erlis. Jika kita berkaca pada kecelakaan KMP Virgo Transport 8 pada 13 September lalu, bagaimana kemudian ASDP ini mengevaluasi sistem pendataan penumpang agar tidak terjadi perbedaan antara data manifest, identitas penumpang, dan jumlah orang yang sebenarnya berada di atas kapal? Karena kejadian saat itu ada penumpang yang menulis namanya dengan nama panggilan, dan tidak menutup kemungkinan hal yang sama juga terjadi di pelabuhan Ternate, bukan hanya di pelabuhan feri.
4: Ya, ini jadi konsen serius ya bagi kami sebagai operator di lapangan terhadap manifest ini. ASDP selain untuk menguatkan sistemnya, nanti juga ada perbaikan sistem untuk lebih mudah mengakses, tetapi himbauan untuk nama lengkap dan juga semua apa itu namanya penumpang, data penumpang itu sudah kita lakukan dengan masif melalui sosialisasi. Kemudian ke kalau di pelabuhan-pelabuhan ya, kita ngajak ke pelabuhan gere-gere yang membantu untuk online, untuk pemesanan online itu untuk ditekankan, karena kembali lagi kalau tidak lengkap, bisa kita tolak. Bisa kita tolak. Nanti juga harapannya seperti itu. Ketika data tidak sesuai, hanya nama panggilan atau tidak jelas, bisa kita tolak untuk disempurnakan kembali datanya, manifestnya, seperti itu. Nah, ini mohon pemahaman juga ya, para pengguna jasa, karena kembali lagi untuk keselamatan. Kemudian, di dalam pelabuhan, tadi ada di stopper bisa ditolak, di dalam pelabuhan pun masih dicek lagi oleh petugas lapangan, seperti itu, yang saya sampaikan di awal. Sehingga benar-benar manifest ini antara data digitalnya atau data manual, kalau di sini masih ada yang manual, itu bisa sama dengan ada yang di data di kapal. Tujuannya seperti itu. Dan pasti adalah untuk jaminan keselamatan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan tadi.
1: Baik, terima kasih Pak Erlis. Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif Ternate pagi ini. Topik yang kita bahas saat ini adalah manifest penumpang dan keselamatan pelayaran, seberapa siap sistem pengawasan kita. Dialog ini juga turut disiarkan oleh Pro 1 RRI Ambon, Tual, maksud kami Langgur, Saum Lagi, dan juga Bula. Dan tentunya pendengar, Anda juga dapat mendengarkan dialog ini melalui pemancar MW RRI Ternate di 891 kHz. Baik, saya kembali dengan Bang Nazrin dari pemerintah Provinsi Maluku Utara. Masih berkaitan dengan KMP Virgo Transport 8, Bang Nazrin, yang mengalami kecelakaan di perairan Masa Lembo yang membawa kurang lebih ada 243 orang berdasarkan data manifest. Apa evaluasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap sistem pengawasan transportasi laut jika berkaca dari kejadian KMP Virgo, Bang Nas?
2: Ya, baik, terima kasih. Kaitannya dengan kecelakaan KMP Virgo, kami atas nama pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara tentu tidak mengharapkan hal itu terjadi ketika penyelenggaraan angkutan penyeberangan dari Sovivi, dari Ternate ke Sovivi maupun dari seluruh ke khususnya di pulau-pulau di Maluku Utara. Ada beberapa hal yang ini mungkin kita bersama ya. Yeah. Ini adalah sebuah tanggung jawab bersama, pengawasan bersama. Kita juga tidak lebih kepada dominan untuk operator pihak KSOP, tetapi kita berkolaborasi, bersinergi untuk bersama-sama kaitannya dengan penumpang, terutama keamanan dan keselamatan. Pemerintah daerah sudah tentu kita sesuai dengan SOP yang telah berlaku. Nah, tadi yang sebagaimana kalau kita berbicara masalah kecelakaan laut, berarti ada hal-hal teknis yang mungkin kita sudah tahu secara terukur apa yang harus kita kerjakan. Ya, juga kaitannya dengan kapasitas kapal, kaitannya dengan daftar penumpang, mungkin itu yang pertama. Nah, ketika itu yang para pihak-pihak operator ketika sudah dapat melaksanakan itu, ya secara otomatis pasti kita tahu bahwa untuk penyeberangan atau pelayaran pasti terjamin untuk dari sisi keamanan dan keselamatan. Karena setahu kami juga ada beberapa masalah di lapangan ketika aturan sudah ditegakkan, ada beberapa mungkin karakter penumpang yang kami tahu betul ketika bersama-sama dengan pihak petugas lapangan, itu yang kami tidak menginginkan. Ada karakteristik daerah kayak mereka menginginkan harus segera dimuat. Nah, itu yang terjadi chaos ketika di lapangan. Ketika petugas tidak menginginkan akan hal itu terjadi keributan. Nah, mungkin kami menghimbau juga bukan hanya kepada pihak operator, tetapi untuk kepada calon penumpang, khususnya untuk di penyeberangan, kan ada kendaraan yang harus disesuaikan dengan kapasitas kapal. Yeah. Harus ada kesadaran, baik itu individu maupun kesadaran kolektif. Karena yang mengamankan keselamatan kita adalah kita sendiri begitu. Kalaupun kita tahu masih ada 8 trip katakanlah untuk jadwal Bastion Sovivi, ya ketika tidak memungkinkan untuk angkutan di trip pertama, kita bisa menyesuaikan untuk di antrian di trip berikut. Mungkin itu himbauan kami untuk pengguna jasa untuk penyeberangan, khususnya kepada calon penumpang maupun untuk angkutan kendaraan. Dan kami juga sangat mengharapkan dari pihak operator kaitannya dengan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan penyeberangan, mungkin dari sisi jadwal keberangkatan mungkin juga lebih dikondisikan ya, ketika molor mungkin beberapa menitnya saja, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di lapangan. Terus kan di kejadian-kejadian sebelumnya seperti di bulan tidak salah berapa kemarin itu ada terjadi patah rem door ketika labu sandarnya di pelabuhan Galala, mungkin itu juga menjadi evaluasi kepada pihak-pihak petugas lebih kontrol sistem kaitannya dengan arah komando ketika labu sandar, mungkin itu juga sangat penting karena kaitannya dengan sandar kapal dan akan kendaraan yang diturunkan, standar operasional prosedur dalam kondisi atau

0: dan atau melakukan pengawasan jumlah penumpang, awak kapal, dan orang lain yang berada di atas kapal.
1: Ya, itu kami di KSOP itu sudah lama ya menerapkan itu yang namanya sistem Inapornet. Jadi di kami itu sudah by system. Nah, kami dorong untuk semua teman-teman di operator kapal itu semua menggunakan etiketing sehingga memudahkan kami dalam pengawasan. Namun begitu ya, sistem yang kami bangun tentu ada yang masih melayani dengan manual.
0: Yeah.
1: Tapi ya memang semua persyaratan administrasi itu wajib dipenuhi oleh agen. Jadi untuk khusus di Ternate, sistem yang kami buat saat ini adalah peran serta dari seluruh yang berkaitan dengan pelayaran itu kami libatkan. Mulai dari operator pelabuhan, dari SDP maupun dari pelindo untuk menertibkan fasilitasnya. Lalu yang kedua terkait operator kapal, kapal-kapal itu kita libatkan untuk kru kapal mengecek semua penumpang yang naik itu didata dengan baik. Lalu dari kami pasti bersama-sama dengan operator pelabuhan dan operator kapal melakukan pengecekan secara detail di atas kapal. Jadi langkah-langkah itu mungkin kami berharap itu bisa membuat manifest dengan jumlah yang di kapal itu sama. Namun kembali lagi ya, karakteristik dari budaya masyarakat itu memang mempengaruhi keselamatan. Kalau memang yang Pak Nas bilang tadi bahwa ada karakteristik yang penumpang itu maunya kalau dibilang maunya dia gitu. Jadi itu yang membuat kita agak sulit. Namun nanti sistem akan kita bangun, kita tidak ada toleransi terkait dengan kelebihan manifest atau penumpang yang tidak memiliki tiket, kita wajibkan untuk tidak di atas kapal.
0: Baik, ya tidak ada toleransi begitu ya, Pak Gandhi ya, dan ya, ini harusnya menjadi perspektif kita bersama ya, untuk sama-sama membangun transportasi laut kita yang aman, nyaman, dan berkeselamatan tentunya.
1: Ya.
0: Nah, Pak Gandhi, apabila ditemukan ketidaksesuaian manifest, kelebihan kapasitas,
1: ya,
0: ataupun kondisi cuaca yang membahayakan, cuaca ya, buruk misalnya dan sebagainya, dari KSOP sendiri, seberapa besar kewenangannya petugas dalam menunda atau melarang keberangkatan kapal tersebut?
1: Ya, sesuai dengan undang-undang dan PM 28 itu, kami berhak menunda dengan alasan keselamatan. Namun tentu penundaan itu juga harus berdasarkan dari data-data yang akurat ya. Jangan sampai nanti kita menunda tidak memiliki dasar sehingga masyarakat yang kita layani itu merasa dirugikan karena yeah, tidak bisa berpergian. Namun memang selama ini apa yang kita laksanakan di Ternate ini, begitu kita himbau dasar dari BMKG cuaca tidak baik, terus kita lakukan penundaan. Alhamdulillah selama ini masyarakat masih mengikuti, Pak. Jadi untuk di Ternate ini, mungkin di wilayah Maluku Utara ini, begitu ada himbauan cuaca, terus ada penundaan dari sah bandar, masyarakat memahami itu. Namun memang ada yang harus kami garis bawahi bahwa selain manifest penumpang, ada juga yang mempengaruhi keselamatan yang sangat signifikan, yaitu terkait dengan kendaraan-kendaraan yang naik di atas kapal.
0: Ya.
1: Melasing-lasing muatan, itu menjadi konsentrasi kami. Lalu yang kedua juga, kami terakhir sempat melakukan rapat dengan SDP, dengan teman-teman dari pemerintah daerah bahwa kita mewajibkan untuk kapal-kapal penyeberangan ini selain manifest dilampirkan oleh packing list. Jadi kita tahu benar apa sih isi dari kendaraan itu. Nah, intinya supaya kita bisa melihat bahwa kalau memang ada barang-barang yang tidak sesuai, contoh barang berbahaya, itu kan dia harus terpisah penempatannya. Nah, itu kita lakukan. Dan yang terakhir adalah terkait dengan jembatan timbang, Pak ya.
0: Iya, jembatan
1: Jadi
0: timbang.
1: Kita nanti ke depan mewajibkan semua kendaraan yang akan naik ke atas kapal itu wajib dilakukan penimbangan. Jadi intinya selain bobotnya kita ketahui, lalu isinya juga kita ketahui.
0: Baik. Nah, yang menarik dari disampaikan

0: Pak Gandhi tadi berkaitan jembatan timbang, Bapak ya. Mungkin ini juga sempat menjadi isu yang dibahas. Kita lihat lokasinya berada persis di kantor dari ASDP Ternate. Nah, berkaitan dengan itu, jembatan timbang, Pak Erlis, untuk pengoperasionalannya seperti apa ke depan gambarannya?
1: Baik, jembatan timbang ini kami optimalkan ya untuk mengukur beratnya kendaraan yang akan naik ke kapal. Dan ini ada 30 ton ya maksimal. Nah, itu memang kita melihat kondisi dari kapal yang ada yang untuk melayani. Itu pasti juga pasti untuk menjaga keselamatan. Ke depan memang itu akan lebih optimal ketika sebentar lagi kantor kita akan kita rubah, pindah ke depan, sehingga menjadi lapangan full. Nah, ini akan lebih mudah nanti untuk jalur, apa itu namanya, jalur operasinya ya, jalur alurnya, sehingga sebelum masuk ke ruang tunggu pemuatan kendaraan seperti itu. Nah, berkaitan juga dengan keselamatan, mungkin juga saya sampaikan di sini, selain kita sistem tadi ya, digital itu, dan mengoptimalkan semua, nanti juga alurnya kita tata ulang ke depan, Bang. Karena kembali lagi, dengan kondisi pelabuhan yang ada itu memang harus optimal sekali kita atur. Nah, itu sudah kita bangun kit ya. Setelah dari kit itu nanti langsung masuk ke area kendaraan kecepatan timbang, kalau kendaraan penumpang langsung ke area apa itu namanya, pemuatan, ruang tunggu pemuatan. Nah, di situ. Nah, ini kita atur ulang. Dan di situ nanti kita juga akan melakukan sterilisasi. Jadi yang berkegiatan di pelabuhan itu adalah yang benar-benar ada kepentingan, baik itu pengguna jasa ataupun petugas-petugas yang ada. Dan ini sebetulnya juga membantu nanti untuk mendata kembali manifest. Yeah. Karena dengan upaya kita melakukan sterilisasi di pelabuhan, kemungkinan orang yang tidak bertiket atau tidak punya ini untuk naik ke kapal juga semakin minim. Nah, ini membantu juga tugas dari petugas, apa itu namanya, operator kapal, dan juga pasti shore bandar seperti itu. Nah, itu upaya-upaya itu. Nah, terkait dengan saya nyambung lagi, jembatan timbang harapannya juga ini kita saya pelajarin ternyata jembatan timbang itu masih ada di pelabuhan Bastion aja. Harapannya nanti di pelabuhan-pelabuhan terkait yang juga intensitas pengguna jasanya tinggi juga perlu dilakukan, karena nanti tidak seimbang juga. Nah, ini nanti juga di pelabuhan-pelabuhan yang dikelola oleh pemerintah daerah atau BPTD harapan juga ada seperti itu. Jadi seimbang.
0: Jadi seimbang. Baik. Seperti itu. Iya. Pak Erlis, ini berkaitan dengan kelautan kapal atau peralatan keselamatan yang berfungsi. Prosedur yang diterapkan ASDP sendiri untuk memastikan kapal ya penyeberangan laik berlayar, termasuk juga peralatan keselamatan berfungsi dan awak kapal siap menghadapi kondisi darurat termasuk cuaca buruk. Nah, prosedur yang diterapkan di angkutan penyeberangan ini seperti apa, Pak?
1: Baik. Kalau di ASDP ini untuk keselamatan kita prosedurnya sudah ini ya, istilahnya sudah sangat ketat ya. Untuk kapal itu ada perawatan juga, ada perawatan bulanan, perawatan harian dan bulanan ya, untuk hal-hal yang istilahnya apabila diperlu diperbaikin, dan ada waktu perawatan juga oleh APK. Nah, ini sudah dilakukan juga. Kemudian tahunan, dan ini juga ada. Kita selalu harus, dan itu harus ya Pak, untuk melakukan perawatan tahunan, tadi disebut docking. Itu untuk melakukan kelas kapal. Nah, ini untuk menjamin keselamatan. Kemudian untuk petugas, kita juga memberikan apa itu namanya, awak kapal yang sesuai dengan peruntukannya kapal, jumlahnya. Dan kita juga memberikan lebih ya, sehingga ketika terjadi ada yang cuti atau sakit bisa digantikan langsung atau disicil langsung seperti itu. Nah, upaya-upaya ini yang kita upayakan untuk menjamin keselamatan. Kemudian untuk keselamatan pastinya kita sesuai ya dengan jumlah penumpang, dan juga kita cek, kita tera ulang atau kita cek ulang apa itu operasional dari itu. Kan ada terkadang misalnya kayak APAR itu kan ada kadaluarsanya. Nah, seperti itu juga kita ya. Karena di kami pun ada, kita bentuk satu manajer khusus untuk itu, yaitu manajer K4L yang membidangi tentang keselamatan, keamanan, dan apa itu namanya, kenyamanan seperti itu. Ya, ini yang bertugas untuk memantau terus. Jadi kalau di ASDP kita optimalkan untuk menjaga kesiapan kapal untuk menjamin keselamatan seperti itu.
0: Baik, baik. Saya berlanjut dengan Bang Nas. Bang Nas, kadang masyarakat itu sering bertanya-tanya berkaitan dengan kewenangan petugas. Ada Dinas Perhubungan, ada KSOP, dan juga operator. Nah, bagaimana pembagian kewenangan sebenarnya Bang Nas antara Dinas Perhubungan, KSOP dan operator, tentunya dalam memastikan jumlah penumpang sesuai dengan kapasitas kapal serta seluruhnya tercatat dalam manifest sendiri.
2: Ya, baik, terima kasih. Kalau kita berbicara masalah kewenangan, sebenarnya kan itu sudah diatur masing-masing di peraturannya. Ada kalau di bawah Kementerian kayak KSOP berarti Kementerian Perhubungan Laut. Kalau kami bekerja berdasarkan perintah peraturan gubernur yang sudah kami sampaikan tadi, yang juga diamanatkan di dalam peraturan gubernur 33 tahun 2003 terkait dengan pembinaan, pengawasan, pelaksanaan kegiatan untuk penyeberangan kayak di danau, sungai, dan untuk feri tadi maupun pelayaran. Terkait dengan kewenangan ini, masing-masing sebenarnya di lapangan sudah berjalan gitu, baik kami ke Dinas Perhubungan maupun operator pelabuhan KSOP dengan kewenangannya yang tidak bisa kita saling untuk mencampuri. Tetapi pada dasarnya Dinas Perhubungan lebih melihat secara keseluruhan gitu, karena bukan saja penyelenggaraan angkutan yang di Ternate, tetapi seluruh yang ada di kabupaten kota. Nah, karena gubernur adalah pembina transportasi daerah yang memang bertanggung jawab melalui Dinas Perhubungan, perpanjangan tangan gubernur adalah pemerintah pusat, yang kita mengawasi, mengecek betul kaitannya dengan sistem peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Nah, ketika KSOP dengan kewenangannya, ya kita bisa sama-sama untuk melihat apakah pelaksanaan kewenangan dari pihak KSOP itu sudah jalan apa belum. Nah, itu yang kami pastikan gitu, karena akan ada kaitannya dengan keamanan, keselamatan penumpang, yaitu bagiannya ada di KSOP. Nah, terkait dengan SDP operator begitu. Nah, berarti aktivitas di pelabuhan sampai ke kapal, yaitu juga harus dipastikan bagaimana untuk alur penumpang maupun kendaraan yang bergerak dari pelabuhan menuju ke kapal itu harus sudah tersistematis, terukur begitu. Kayak contoh untuk penumpang yang datang, ya area-area perparkiran, katakanlah ada beberapa sandar feri yang memiliki beberapa tujuan. Nah, itu sudah harus dipastikan. Nah, itu operator kapal, operator pelabuhan itu punya tanggung jawab besar memastikan sehingga kendaraan-kendaraan yang berada dalam satu area parkiran itu dia sudah tahu arah, kayak contoh nih ke Sofifi, ke Moti, dan nanti mungkin malamnya ke Manado. Nah, itu sudah harus dikondisikan sehingga dia tidak menjadi chaos di lapangan, sehingga itu yang kami tidak menginginkan terjadi penumpukan kendaraan. Ya, kita juga memaklumi karena memang kapasitas ruang parkir yang ada di Pelabuhan Bastion juga memang sudah tidak memadai, sehingga ketika terjadi lonjakan penumpang jelang kayak lebaran, ya, itu terjadi ini kan antrian yang begitu panjang. Nah, karena kalau kita berbicara kewenangan, ya kami dari Dinas Perhubungan pada tataran sesuai dengan peraturan gubernur nomor 33 tahun 2023 itu sudah sangat jelas, dan itu menurut kami sudah jalan. Kalaupun kewenangan lainnya yang tadi sudah kami sampaikan untuk KSOP itu pun sudah jelas sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan maupun peraturan Dirjen Kementerian Perhubungan Laut maupun itu dari pihak operator. Mungkin itu dari kami.
0: Baik. Ya, terima kasih. Bang, nah, saya ke Pak Erlis dulu. Saya menangkap sedikit gambaran yang disampaikan oleh Abang Nas berkaitan dengan beberapa fenomena di media sosial yang kerap masyarakat itu sering bertanya, kenapa kapal feri itu berangkat tidak tepat waktu? Nah, biasanya di jadwal jam 6 pagi, tapi kadang berangkatnya sampai di jam 8 pagi dan sebagainya. Nah, ini juga mungkin nanti akan dijawab oleh Pak Gandhi dari KSOP Ternate. Menjawab hal ini, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dari ASDP, Pak Erlis?
1: Baik, kalau yang ke masyarakat mungkin ya himbauan kami ya untuk tetap mengikuti arahan petugasnya. Tetapi kalau untuk jadwal kembali ini memang sudah menjadi informasi ke kita dari awal, ya nanti kita bersama dengan KSOP pastinya akan menerapkan standarisasi jadwal pelayanan sehingga nanti bisa diikutin semua operator pelayaran, di mana nanti kita bisa lebih lanjut ya ini ya, berapa lama mereka melakukan sandar, muat, sampai kemudian mereka bertolak. Nah ini memang harus standar dan itu harus dipahamin oleh operator. Dan dengan jadwal tersebut harapannya bisa untuk menjaga pelayanan ini lancar pada masyarakat, seperti itu.
0: Apalagi kita memiliki pelabuhan sandar yang terbatas begitu ya, di pelabuhan Ternate dan juga beberapa pelabuhan lainnya seperti Sofifik ini kan hanya ada satu, ada dua dan beberapa. Kita terima dulu penelpon yang sudah bergabung sebelum kita ke Pak Gandhi untuk menanggapi hal yang sama. Halo, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum Bung Gafi.
0: Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Masih kenal suara saya.
0: Oh ya, dengan Bung Din dari Tidore. Ya, ya Bung Din silakan.
3: Yang tadi yang saya sedikit tangkap masalah peri tadi, perjanjian kan jam 6 sampai datang terlambat sudah jam 8 pagi baru datang. Itu kalau bagi saya itu mungkin tergantung cuaca juga toh. Kan bagaimana?
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, langsung saja mungkin dijawab juga oleh Pak Gandhi kurang lebih sama apa yang dimaksudkan Bung Din tadi berkaitan dengan keberangkatan kapal feri yang kadang penumpang sudah naik menunggu berjam-jam baru berangkat. Akhirnya tiba di pelabuhan tujuan juga mungkin agak telat.
4: Ya, jadi saya melihatnya itu ada banyak faktor ya. Memang selain dari operator ada juga sistem yang kita bangun. Cuman kembali lagi ya, sistem yang kita bangun itu bukan untuk mempersulit namun lebih mempermudah. Tapi yang saya amati di lapangan itu bahwa pihak operator harusnya memang lebih awal ya dalam melakukan pelayanan, sehingga kalau memang jadwal jam 6 atau jam 7 ya paling tidak jam 4 atau setengah 5 sudah mulai pemuatan. Nah itu yang menjadi kadang-kadang menjadi keterlambatan. Namun ke depan saya harap juga dengan Pak GM yang baru ini, saya lihat juga semangatnya sangat
0: luar biasa ya.
4: Sangat luar biasa. Beliau ini saya lihat ya terkait keselamatan itu fokus. Dan alhamdulillah ya ke depan nanti mungkin keterlambatan ini tidak terjadi lagi Pak.
0: Baik, Bang Nas, aspek tadi hal yang sama kami tanyakan ke Pak Erlis dan juga Pak Gandhi, apakah hal tersebut juga menjadi perhatian atau menjadi konsen dari Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara? Karena saya dengar bahwa Dinas Perhubungan juga sering mendapat keluhan. Apakah hal demikian juga ini menjadi perhatian dari Dinas Perhubungan Provinsi?
2: Ya baik, terima kasih. Sebenarnya kaitannya dengan penyelenggaraan angkutan pelayaran maupun penyeberangan, kalau kita berbicara keluhan sebenarnya di mana-mana pasti akan ada keluhan masyarakat. Karena yang pertama kita harus sadar betul bahwa untuk penyeberangan sendiri kan kita tahu kadang penumpang mungkin dengan karena tidak sabar, karena yang namanya kita tahu bahwa untuk penyeberangan feri pasti kan dia butuh waktu agak sedikit lama nih, jadi delaynya sedikit lama nih. Ya makanya mungkin kalau kaitannya dengan untuk penyeberangan feri, kalaupun dengan kendaraan penumpang tidak masalah. Nah kalaupun memang ingin berburu-buru, sebenarnya kan ada alternatif transportasi lain. Ya ada speedboat, ada kapal cepat. Nah sehingga yang tadinya yang kami sampaikan bahwa kaitannya dengan jadwal untuk keterlambatan, ya itu sering terjadi. Ya sebenarnya ada beberapa variabel juga di lapangan ya. Nah itu mungkin dari pihak operator yang lebih memahami. Kami juga akan memonitor, memantau sehingga apa yang dikeluhkan oleh masyarakat ini tidak akan terjadi lagi. Karena yang tadi kami sampaikan bahwa yang namanya kendaraan yang sudah terparkir, untuk bagaimana kita mengatur dan naik sampai ke kapal juga itu kan dia butuh ekstra hati-hati. Karena tidak seperti kita naikkan penumpang yang tanpa kendaraan. Karena mungkin tadi yang saya biasa sampaikan, ada faktor kehati-hatian, ada faktor yang kita lebih melihat bobot kapasitas kendaraan. Karena tidak mungkin begitu sudah terdaftar langsung kita naikkan ke kapal. Tadi yang disampaikan oleh Pak Gandhi bahwa memang penting untuk packing list harus kita terdata, karena ada beberapa kejadian juga, ada kendaraan juga yang mungkin ketika naik di atas kapal tanpa melalui jembatan timbangnya, nah itu juga akan bisa mempengaruhi terhadap apa yang menjadi muatan kendaraan, sehingga kapasitas kapal yang tadinya kami sangat harapkan dia itu sesuai dengan kapasitinya, tetapi ketika ada kelalaian petugas di lapangan itu juga akan dapat mempengaruhi. Jadi sebenarnya terkait dengan keterlambatan untuk kapal ini sudah banyak yang mengeluhkan, baik itu dari Sofifi ke Galala maupun dari Galala ke Ternate, ya gitu. Maksudnya dari Ternate ke Galala maupun dari Galala ke Ternate. Baik. Itu kalau saya lihat dari dua alur itu ada keterlambatan. Kami sering dikeluhkan oleh masyarakat, dan ini juga menjadi perhatian sekaligus mungkin evaluasi ya dengan Pak Jim yang baru, yang mungkin masih muda, energik. Semoga beliau lebih melihat secara keseluruhan tadi itu. Baik. Apa yang menjadi keinginan masyarakat adalah keinginan, mungkin keinginan kita bersama.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Oke, Pak JM baru masih punya semangat, masih energi. Berarti yang sebelumnya sudah tua begitu.
2: Yang kami harapkan semakin baru berarti akan ada hal-hal yang terbaru.
0: Semangat kebaruan.
2: Iya.
0: Untuk melakukan pembenahan-pembenahan saat ini sudah bagus, tinggal ditambah lagi peningkatan pelayanan dan sebagainya. Baik, karena kita sudah berada di ujung acara, mungkin di kesempatan ini saya memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menyampaikan apa yang belum tersampaikan sekaligus pesan penutup atau closing statement. Saya akan bermula dengan Pak Erlis, JM ASDP Indonesia Ferry Cabang Ternate. Silakan Pak Erlis.
1: Ya baik. Untuk penutup siaran hari ini, saya harapkan untuk bahwa manifest itu tanggung jawab bersama dari pengguna jasa sampai semua sampai ke episode yang kita pengelola pelabuhan, stakeholder semua. Jadi ini adalah satu ekosistem yang utuh, saling bekerjasama memastikan bahwa manifest bisa berjalan, dan ini butuh kesadaran semua pihak. Itu aja.
0: Baik, terima kasih Pak Erlis, Kepala atau General Manager ASDP Indonesia Ferry Cabang Ternate. Keselamatan menjadi tanggung jawab bersama semua pihak atau menjadi tanggung jawab bersama. Berikutnya Pak Gandhi, Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli KSOP Kelas 2 Ternate. Silakan Pak Gandhi, apa yang ingin disampaikan di penutup program ya, kita ini?
4: Tambahannya, memang selama ini kami pun di KSOP sebagai regulator itu sudah melaksanakan pengawasan yang sangat ketat ya. Dengan kejadian-kejadian kecelakaan yang ada ini, di kami itu ada namanya Marine Inspector. Jadi Marine Inspector ini memang tugasnya dia melakukan pemeriksaan, terus pengujian, mulai dari alat keselamatan sampai dengan kesiapan krunya. Jadi kami di regulasi tentu sangat fokus terkait dengan kesiapan dari kru dan kapalnya. Untuk penutup, kembali lagi bahwa manifest menjadi kewajiban sebelum kapal berlayar, dan yang paling utama adalah keselamatan pelayaran tidak dapat ditoleransi. Jadi itu penutup dari kami.
0: Keselamatan pelayaran tidak dapat ditoleransi. Pak Sugandi, kasih keselamatan berlayar, penjagaan dan patroli KSOP kelas 2 Ternate. Terakhir, Bung Nazrin Ajabar, silakan
2: closing statement Anda. Baik, terima kasih. Kita tahu bersama bahwa sebenarnya keamanan dan keselamatan itu dimulai dari pelabuhan. Ya, kami mungkin sifatnya menghimbau kepada masyarakat, kepada calon penumpang, ketika melaksanakan perjalanan untuk jasa angkutan, baik itu pelayaran maupun penyeberangan, sudah sedari dini untuk mempersiapkan diri, karena terkadang ketika ada hal-hal yang sifatnya keterlambatan untuk calon penumpang akan bisa terjadi yang tidak kita inginkan dengan petugas. Ada unsur-unsur yang akan mereka ingin naik ke kapal, ada unsur-unsur yang mereka akan berkomunikasi dengan pihak petugas lapangan. Nah, kalaupun itu terjadi, maka akan lagi terjadi pencatatan tiket yang tadi yang kami bilang, manifest yang di luar daripada itu. Makanya ketika penumpang dengan karakteristik di Maluku Utara, kita harus pahami bahwa untuk kapal feri ada beberapa trip Ternate Galala, menyesuaikan, ada trip pertama, trip kedua, trip ketiga. Jangan memaksakan untuk keberangkatan di trip pertama, karena pasti akan ada trip berikutnya. Karena yang kami, pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara, mengharapkan perjalanan itu secara aman, nyaman, dan berkeselamatan. Nah, kalau ketika penumpang tetap dengan kolektivitas kesadaran bersama secara baik itu individu, maka mungkin dari petugas, baik itu operator maupun pihak KSOP, akan melaksanakan tugas. Karena itu, kadang di lapangan penumpang bilang, saya harus begini, saya harus begitu, saya harus begini karena begini, sehingga itu yang sering terjadi. Sehingga potensi-potensi itu akan dia muncul, dia ini semacam tanpa tiket akan naik ke kapal. Nah, kadang itu yang kami kembalikan juga ke untuk pihak penumpang, dan diharapkan kepada pihak petugas, kalaupun itu memang terjadi, ya kita tidak usah ini mentolerir. Kalau memang tanpa tiket, ya udah, memang tidak harus diberangkatkan begitu. Karena lebih kita mengedepankan untuk banyak orang di atas kapal, terkaitannya dengan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan, baik untuk pelayaran maupun penyeberangan. Terima kasih.
0: Baik, jadi kesimpulannya, diperlukan juga kesadaran dari calon penumpang itu untuk tidak memaksakan berangkat ketika tidak memiliki tiket, ya. Mungkin ada, akan ada trip-trip selanjutnya, dan dapat menyesuaikan dengan trip kapal yang ada. Baik, terima kasih Bung Nazrin Ajabar, Kabid Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara. Terima kasih Pak Sugandi, Kasih Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli KSOP Kelas 2 Ternate, dan Pak Erli Setia Wahyudi, JM ASDP Indonesia Feri Cabang Ternate, yang sudah hadir di studio hari ini memberikan informasi yang baik, informasi yang menarik untuk pendengar Persatu RRI Ternate, untuk pendengar Maluku Utara, dan juga pendengar yang ada di Maluku. Terima kasih untuk rekan-rekan di RRI Ambon, Langgur, Saumlaki, dan juga Bula yang telah ikut menyiarkan dialog interaktif Ternate pagi ini dalam program Aspirasi Seribu Pulau Maluku Maluku Utara Korwil Nusantara 3 dengan topik manifest penumpang dan keselamatan pelayaran. Seberapa siap sistem pengawasan kita? Demikian, saya Dave Baba mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.
5: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
6: Mendatang. Hal ini disampaikan Erlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Erlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, Kepala Negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Erlangga, yakni terkait dengan insentif PPH 21. Namun dijelaskan Erlangga, dalam keberlanjutan insentif PPH 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
7: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan, dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
6: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Zulkifli Nazar menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Zulkifli, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
8: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja, jumlah pendapatan negara 3.400 100 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan